0: mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini ya, setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300-an miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awalnya pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
9: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
8: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
9: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
8: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
9: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
10: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
9: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
12: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
9: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari editorial khusus Pro 3 pagi hari ini, yakni terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi, terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Adit.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Pro 3.
0: Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau?
2: kita tetap masuk, Mbak Risti. Sebagaimana Mbak Risti juga.
0: Gitu ya, jadi solidaritas iya, judulnya nih. Betul. Mas Adit, kalau bicara mengenai paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi? Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi? Kenapa tidak yang lainnya?
2: Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada sebenarnya untuk semester dua ya, karena kuartal dua kan bulan depan sudah selesai, dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Artinya ini memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor transportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Ya, sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di dua kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif berupa tarif ya PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target tahun ini begitu.
0: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan target tahun ini, apa sih targetnya, Mas Adit?
2: Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menerjitkan 5,4% tahun ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal yang dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun. Saat itu juga ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu. Okay. Kemudian pada lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat. Dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru. Dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu.
0: Baik, kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok?
2: Memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah. Karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal, dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, peluang-peluang pertumbuhan, supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal, misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home. Itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan, itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, supaya tidak membingungkan di masyarakat, ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya.
2: Betul.
0: Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid?
2: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak memberikan bias di masyarakat begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu di katakanlah untuk stimulus ini ya, leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga dan antara karena menyangkut BUMN-BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi di juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi. Tentunya KL-KL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin gitu. Demikian Mbak Risti.
0: Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa?
2: Tambahan gimana maksudnya?
0: Iya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.
2: Kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, sudah disampaikan, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau mensosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mungkin ada niat-niat tertentu dengan kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum inilah upaya-upaya pemerintah, kita memberikan satu sosialisasi sejak awal kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat kan memang tentang kebijakan ini kan sebenarnya, kalau tarif misalnya, kalau kita lihat dari pengumuman kemarin kan baru berlaku sekitar minggu ke-2, minggu ke-3 Juni. Tapi ini belum masuk Juni, pemerintah sudah menyampaikan dengan harapan apa ini sudah diketahui oleh masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga operator-operator transportasi umum. Okay. Sehingga kebijakan ini bisa berjalan di lapangan dan secara baik, dan masyarakat bisa memahaminya secara lebih utuh, dan setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal tadi disinformasi di publik begitu.
0: Oke, Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat, atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif?
2: Iya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidak-tidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam, mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja, sampai dengan bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh Presiden begitu. Dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar begitu, sekitar 700.000 kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan, secara banyak korban PHK, tentu ini hal yang menjadi solusi, tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar, baik dalam negeri maupun asing, yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia.
0: Ya, ya. Karena hilirisasi ini sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya?
2: Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik, juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini, sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun dari Kementerian Investasi
0: gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit ya, ketika berusaha memperluas jangkauan hilirisasi ke berbagai sektor, contohlah misalnya sektor pertambangan begitu ya. Apa sih hambatan terbesar dari sisi rantai pasok, supply chain, kesiapan infrastruktur di Indonesia yang notabene adalah wilayahnya kepulauan? Bagaimana?
2: Kalau sebenarnya justru sekarang ini yang dibangun pemerintah adalah membangun ekosistem begitu, dari hulu sampai hilir. Kita lihat untuk mineral kritis nikel misalnya, justru pemerintah sekarang ini membangun sebuah ekosistem bagaimana dari nikel yang semula hanya dikirim raw material mentah ke luar negeri, sekarang sampai dengan menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik, sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen-komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan-persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok, setidaknya salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi, melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO, tapi juga sampai dengan industri turunan. Demikian juga untuk peternakan ayam, telur, dan segala macam.
0: Sehingga ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi pilar baru ketahanan ekonomi begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan boleh dibilang maritime yang ideal itu seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian padi, rumput laut ini nggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit?
2: Itu tadi hilirisasi, kan program hilirisasi ini kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir itu artinya apa, sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya, tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan, misalnya mentega, kosmetik, dan segala macam. Demikian juga perikanan itu nanti juga sampai pada produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya, tetapi juga sampai dengan pada program produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya koperasi nelayan merah putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan Mata rantai, mata
0: singkatannya rantai, apa KMNP? Lain, gitu. Mungkin juga boleh dijelaskan
2: kepada Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih. Ya. Ini kan salah satu yang menjadi apa program prioritas pemerintah juga yang nanti tahun ini juga akan mulai dioperasionalkan oleh pemerintah. Okay.
0: Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa
2: ya.
0: Untuk bisa menekan angka menjadi pengangguran secara signifikan. Akan bisa langsung ya?
2: Akan sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi. Kalau kita lihat vokasi, mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman pangan petani maupun nelayan, tangkap ikan, tangkapan nelayan. Kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia sehingga nilai tambah dari ekonomi dan siap komoditas itu bisa kita maksimalkan. Dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu.
0: Oke, baik kalau begitu. Ya. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik?
2: Untuk pesan ya mungkin begini. Bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagaimana publik ini di tengah tekanan ini bisa tetap terjaga daya belinya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini sekarang ini memang difokuskan untuk bagaimana menjaga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat begitu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan segala hal-hal yang memang menjadi disinformasi begitu di publik sehingga yang kita harapkan masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan kebijakan pemerintah ini secara dari kanal-kanal yang memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kurang lebih itu aja Mbak Risti.
0: Baik kalau gitu. Mas Ari terima kasih banyak sudah berbagi kasih, informasi dengan Pro3. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi juga.
0: Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana Yuda dan pendengar kami masih akan lanjutkan beberapa informasi tentunya setelah warta berita pukul 8.

Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air.

Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP tengah menyusun digitalisasi dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Direktur Jenderal Pengawasan Pemukiman Kementerian atau PKP, Fitra Nur mengatakan mengusulkan program BSPS dan dilakukan dengan digital. Melalui pengajuan, verifikasi hingga pemantauan progres pembangunan yang langsung masuk ke dalam sistem melalui perangkat milik tenaga fasilitator lapangan. Selain digitalisasi, program BSPS Kementerian PKP juga menyampaikan sejumlah isu strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun ini, di antaranya pembangunan hunian tetap pasca bencana di Sumatera, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan, dan penyusunan rancangan undang-undang perumahan. Mereka juga memikirkan bagaimana penguatan integrasi dalam transparansi dan penyelenggaraan program perumahan tersebut.

Kita ke informasi dalam negeri, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Edi Herani mengatakan, sebanyak 6.008 galon air zam-zam disiapkan bagi jamaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada pelaksanaan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ia menjelaskan ribuan galon air zam-zam tersebut disiapkan untuk 6.804 orang jamaah yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin ke Tanah Suci dan terbagi dalam 19 kloter. Selain itu, Kemenhaj Kalimantan Selatan juga memastikan seluruh galon air zam-zam yang tiba dalam kondisi aman dan siap disalurkan sesuai jumlah jamaah dari masing-masing daerah.

Kita ke internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Oman agar tidak ikut campur dalam perundingan yang tengah berlangsung dengan Iran. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tengah mengawasi Selat Hormuz. Trump juga mengatakan Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional yang harus tetap terbuka bagi semua pihak. Dan menegaskan Amerika Serikat tidak akan membiarkan ada negara yang menguasai kawasan ini. Pernyataan tersebut muncul setelah media pemerintah Iran memberitakan adanya rancangan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat terkait pengaturan pelayaran di Selat Hormuz bersama Oman. Meski kabar tersebut kemudian dibantah oleh pemerintah Serikat. Sementara dari dunia olahraga, timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0.

atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo pada dini hari tadi. Pada pertandingan ini, Mohamed Salah diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan, sementara gol kemenangan Mesir dicetak oleh Mostafa Zico. Selain itu, laga tersebut juga dimanfaatkan Mesir dalam menguji kedalaman skuad sebelum berhasil menghadapi Brasil dalam laga uji coba terakhir di Cleveland, Amerika Serikat yang berlangsung 7 Juni mendatang.

Dan berbagai informasi ini Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
4: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
3: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
5: I think I know what this is going to be now.
3: Everything.
5: But let's see.
3: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
5: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
3: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
5: This is shocking.
3: United States of America. Excellent. Group D1.
4: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
3: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
4: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Indonesia menyapa pagi.

0: Radio Republik Indonesia melalui Pro 3 menyampaikan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan salah satunya yaitu pendengar yang juga ingin kami lanjutkan adalah terkait dengan stimulus dari pemerintah. Ada paket stimulus boosting pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam beberapa tarif yang ditentukan. Saya coba akan bacakan kembali untuk Anda yang baru bergabung, mungkin bisa menyimaknya. Rincian utama dari stimulus ekonomi meliputi diskon transportasi liburan sekolah. Jadi subsidi tarif angkutan, potongan 30% untuk tiket kereta api, kemudian kapal Pelni, dan juga pembebasan jasa pelabuhan atau ASDP. Di tiket pesawat juga ada pertambahan nilai dengan penerbangan domestik yang digunakan untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi 5,1%. Selain itu dilakukan juga program vokasi penyerapan tenaga kerja, alokasi anggarannya adalah 2,12 triliun dan program vokasi ini punya target 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu korban PHK. Ada insentif pajak menulis yaitu kebijakan pajak penghasilan PPH final khusus dengan tarif lebih ringan, yaitu sebesar 1,5% bagi profesi penulis. Dan tentunya nilai pajak ini menjadi relevansi utama penahan perlambatan ekonomi untuk year on year kuartal pertama. Seperti apa fokusnya dan juga seperti apa hal ini kemudian didukung ataupun juga ada catatan-catatan kritis dari DPR, kami akan menghadirkan perbincangannya sesaat lagi.
1: Apakah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan
2: We're expecting millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Wilayah ini. Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3, dan kali ini kami akan bahas bersama Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Ashari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Azril.
2: Selamat pagi, apa kabar?
1: Kabar baik dan sehat. Prof juga ya, ini libur Amin. Atau sudah beraktivitas di luar nih?
2: Ya, sudah mulai beraktivitas. Ya. Biasa sih, sudah kerja, sudah mulai kegiatan berikutnya. Ya. Oke. Baik.
1: Oke, baik. Bisa terdengar suara saya dengan cukup jelas ya, Prof ya?
2: Cukup.
1: Oke, Prof, mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi pariwisata, ketika ada stimulan ekonomi yang kebanyakan di kuartal kedua ini diperuntukkan untuk tarif tiket pesawat, kira-kira bisa seberapa jauh nih mendongkrak daya beli masyarakat di situasi sekarang?
2: Terima kasih. Ini sebenarnya hal yang sangat mendasar sekali ya, bahwa sebelum terjadinya eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya kita itu harga aftur kita kan sudah naik sebenarnya. Nah, yeah. Memang kita itu termasuk yang termahal di ASEAN. Kemudian harga tiket pesawat saja termasuk yang termahal setelah Brazil. Jadi artinya, padahal kalau kita bandingkan dengan ASEAN atau beberapa maskapai penerbangan itu kan ada yang tidak masuk ke Indonesia karena mereka bilang lebih bagus di Singapura berhenti stopover dan mereka mendapatkan harga aftur yang lebih murah. Itu pertama. Yang kedua adalah terjadinya 1 Januari 2026 itu kenaikan dari aftur di mana aftur harus menggunakan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Dan itu harganya sudah 6 sampai 10 kali lipat.
1: Wow.
2: Walaupun penggunaannya baru 1%. Tapi tahun 2030, nah itu bernaik lagi. Nah, kita wajib melaksanakan. Kalau tidak, kita tidak akan mungkin mampir misalnya ke Singapura. Mereka sudah menggunakan. Nah, kalau kita tidak, kita harus bayar denda. Jadi artinya, ini ada rentetan yang harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Nah, ini kan kita tidak gitu ya, harga aftur aja. Kalau kita turunkan harga aftur kita sama dengan ASEAN, tiket kita jauh lebih murah. Karena aftur itu kan meng-cover 30-40% ya, 30-40% dari harga tiket itu sendiri. Nah, ini kan menjadi berat ya bagi kita. Nah, untuk ini barangkali suatu hal yang sangat penting bagi kita adalah bukan hanya stimulasi, tapi stimulasi ini kan stimulan ataupun insentif apapun namanya, sifatnya juga sementara hanya untuk 60 hari untuk tiket. Tapi sebelumnya Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga untuk circuit fuel kita, udah naik. Nah, jadi sudah naik dulu bulan Maret dan bulan April dan akhirnya kenaikan ini sekarang udah naik lagi. Jadi harganya itu jauh lebih mahal kenaikan ini gitu. Nah, ini yang barangkali yang harus kita perhatikan bahwa dengan harga simulasi pemerintah ini sifatnya hanya sementara. Kenapa nggak membuat yang basicnya?
1: Okay. Jadi sebenarnya ya, ini nggak menjamin bahwa nantinya akan ada apa ya, sesuatu yang lebih sustain ya dari sisi pembelian. Betul. Atau daya beli ya.
2: Betul, itu yang saya bilang bahwa tidak yang basicnya yang diperbaiki, tapi stimulan itu kan sifatnya kan instan, hanya 60 hari ya, 60 hari nanti naik lagi. Padahal sebelumnya pemerintah sudah menaikkan harga tiket itu dengan tambahnya fuel surcharge-nya lagi, surcharge-nya. Jadi surcharge fuel-nya itu sudah naik lebih dulu. Jadi kenaikan kita sebelum terjadi eskalasi sudah naik, sekarang ditambah lagi naik. Nah, tiba-tiba sekarang eskalasi dengan harga minyak dunia yang sudah menaik, ya, itu juga menjadi hambatan bagi kita. Daya beli kita sudah sangat merosot sekali. Nah, mengenai daya beli, sebenarnya kan itu terkait dengan banyaknya PHK juga di kita. Nah, kenapa nggak ini yang dikejar gitu ya? Kenapa kok yang dikejar itu yang sifatnya instan atau yang populis? Kalau bagi kita sebenarnya, bagi rakyat Indonesia itu bukan yang populis, itu yang jadi, maksudnya yang benar basic bagi mereka yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keadaan kita itu yang harus kita perhatikan benar juga. Nah, itu pendapat saya ya, karena okay. eskalasi kita itu sifatnya harusnya secara basic sekali gitu.
1: Oke, okay. Menurut Anda berarti ini masih ada kelemahan-kelemahan begitu ya Prof ya? Ah, seperti sangat. Apa sih mekanisme yang lebih baik kalau memang ini berupa stimulus untuk dunia pariwisata? Mungkin saya lebih makro ya.
2: Ya, kenapa kita tidak waktu dari awal itu harga aftur kita juga termahal di ASEAN? Saya udah bilang, saya coba hubungi Pertamina, saya nggak dapat datanya. Saya pergi ke Singapura, baru saya dapat data bahwa harga aftur kita itu oleh Pertamina mahal. Kenapa nggak harga aftur yang diturunkan, bukan harga tiketnya? Karena aftur itu 30-40% sekarang sudah meng-covernya. Kenapa nggak yang basicnya ini yang diurus gitu oleh pemerintah? Kenapa membuat stimulan? Stimulan kan temporarily, hanya berlaku 60 hari. Tapi sebelum stimulan, Menteri Perhubungan sudah menaikkan lagi harga untuk circuit fuelnya sendiri. Jadi kenaikan udah naik lagi. Kenapa nggak yang basic ini? Padahal dunia menggunakan harga aftur itu yang sama gitu ya. Jadi kenapa nggak kita samakan aja harga aftur dengan ASEAN? Saya rasa itu akan bagus, sehingga banyak maskapai penerbangan luar negeri akan masuk ke Indonesia. Nah, ada beberapa maskapai, tidak saya sebutkan maskapainya, maskapai besar tidak masuk ke Indonesia yeah. karena mahalnya aftur di Indonesia. Mereka cukup stay Singapore. Nah, itu kan merugikan kita bagi wisatawan segala macam.
1: Oke. Okay. Yang ya. Saya sedikit kaitkan dengan ada salah satu bantuan stimulus yaitu program vokasi. Nah, bagaimana dengan program vokasi ini, Prof? Nah, seberapa kuat program vokasi seperti ini untuk SDM kita? Apakah ini juga kemungkinan bisa mendanai pelatihan dan kompetensi atau sertifikasi keahlian khusus bagi para pekerja lokal di dunia pariwisata?
2: Ya, kalau kita bicara vokasi, kaitannya kan dengan dunia kerja. Artinya vokasi itu harus cocok atau link. Saya nggak sepakat dengan link and match, tapi link by match. Nah, mungkin paham ya bahasa Inggris. Linknya itu karena matchingnya. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi kita jangan membuat vokasi saja, tapi bagaimana dunia kerja itu sendiri. Nah, sekarang Cina saja, Tiongkok, itu sudah menghapus program studi sampai 600 program studi. Menghapus dan menggantikan yang baru yang cocok dengan dunia kerja saat ini. Di mana AI bergerak gitu, pariwisatanya sudah ke AI, telekomunikasi juga, teknik juga. Jadi mereka sudah menutup sampai 600 program studi di perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi mereka sudah cepat melonjak ini, kalah cerita Amerika untuk membuat hal ini. Mereka belum memikirkan sampai demikian. Artinya dunia kerja yang akan datang itu mereka sudah memprediksi bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah, itu seharusnya. Jadi bukan vokasi yang kayak sekarang ya, sekarang kita harus ke depan, nggak bisa sekarang. Nah, vokasi itu harusnya kaitkan juga nanti dengan lisensi ya, sertifikasi kita. Nah, ini yang harus dikaitkan itu sertifikasi kemampuan kompetensi kita bekerja untuk dunia yang akan berubah. Ini akan bergeser kita. Jadi teknik elektro tidak hanya elektronya, teknik mesin tidak mesin, tapi lebih ke elektro yang kaitannya dengan AI. Demikian juga yang lainnya. Hampir semua program studi yang saya lihat itu yang dihapuskan itu yang ada semua pada kita, mereka sudah tidak menggunakan lagi. Mereka sudah menggunakan jauh ke depan. Nah, saya mempelajari hal tersebut cepat menanggapi untuk the future kita. Nah, kita kok masih berpikir yang sekarang maupun yang masa lalu. Berpikirlah yang ke depan, apa dunia kerja kita. Nah, sedangkan kita saja banyak PHK gitu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi PHK?
1: Oke, okay. jadi secara tidak langsung begitu, Prof. Prof. Azril mau bilang bahwa ada hal yang nggak realistis dalam hal ini, dalam stimulan ini.
2: Ya, itu yang saya bilang, tidak basicnya yang dikerjakan, tapi instan itu quick deal. Jadi yang cepat saja, ya, sehingga kelihatan wah ada ini dikeluarkan ini, bergembira kita sesaat, tapi bukan untuk jangka panjang. Nah, padahal untuk dunia kerja itu kan for the next future. Our pekerjaan kita, bekerja kita kan berubah sama sekali di dalam 10 tahun mendatang. mulai 10 tahun, 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang itu sudah bergeser. Nah, kalau kita vokasi itu kan jangka panjang, investasi jangka panjang. Jadi untuk human resources, pendidikan maupun yang pelatihan sama saja, itu kan untuk jangka panjang, for the future, nggak bisa quick yield. Nah, mereka masih berpikir quick yield, nggak bisa. Pendidikan itu selalu investasi dia, jadi tidak bisa menjadi cost ya. Dia harus investasi. Nah, kalau investasi kita harus tahu dong, yang ke depan itu apa, teknologi apa, keterampilan apa, kompetensi apa. Nah, jadi kita SKKNI kita saya rasa harus sudah mulai bergeser. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu udah jauh sekali. Nah, vokasi itu kan mengkaitkan dengan SKKNI kita. Nah, SKKNI saja sudah sulit mengejar dengan teknologi yang ke depan. Nah, sekarang teknologi itu
1: oke, menjadi ambigu jadi ya sebenarnya ini ya Prof,
2: iya,
1: ya.
2: Sayang maksud saya. Iya. Uang kecil habis jadi menggarami
1: air laut.
2: Apa namanya laut. Jadi
1: oke.
2: Ya, sayang.
1: Nah, Prof, sebelum stimulan ini kemudian diumumkan oleh Pak Menko Erlangga kemarin, ini kan biasanya juga mengundang beberapa pihak untuk diambil hasil pemikiran kritisnya ataupun juga hasil riset dari beberapa pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira ini juga sudah berdasarkan hasil riset nggak sih Anda melihatnya keputusan ini? Apa ini kebijakan sesaat saja?
2: Saya berpikir masih belum. Jadi belum memikir future itu apa, belum. Jadi apa yang dipikirkan sekarang, kebutuhan sekarang itu bukan sekarang, harusnya for the next. Pendidikan apa juga harus the next. Jadi untuk kebutuhan untuk tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang harus, kompetensi apa yang harus dengan vokasi tadi. Apa yang dikerjakan vokasi sekarang itu vokasi yang zaman dulu sama saja. Okay. SKKNI aja, standar kompetensi kerja nasional kita masih yang lama. Berubah itu untuk the future kita. Prodi kita masih prodi yang lama. Apa, kalau pendidikan kita untuk sarjana, masteral degree atau program master kita ya, jadi kemudian doktor kita juga masih yang lama semua. Mulailah saat sekarang kita menteri pendidikan itu tentu dengan vokasi ya, kemudian BNSP juga tenaga kerja sudah memikirkan apa teknologi yang akan datang. Nah, kalau mau itu oke, saya sangat setuju. Tapi kalau memikirkan sekarang itu kan kutil, jadi senang saat sekarang ini dibantu kelihatan gitu, tapi hasilnya
1: tidak terlihat. Nah, ya.
2: Tidak terlihat, ya betul. Okay, tidak ada dampaknya atau efeknya. Ada nggak multiplier efeknya nanti terhadap program stimulan sekarang? Saya rasa sulit. Saya bilang untuk kita bisa hitung dengan multiplier efek saja. Karena secara ekonomi kita harus hitung multiplier apa. Pengembangan sesuatu harus kita lihat. Ya. Directnya, indirectnya, sama induced effect-nya.
1: Oke, termasuk semua resiko-resikonya sudah harusnya sudah terselesaikan di awal ya, begitu ya?
2: Iya, itu yang saya bilang tadi, bahwa resikonya harus dilihat. Membuang uang sekian triliun atau sekian miliar rupiah, miliar kan? Nah, itu apa dampaknya? Ada enggak?
1: Oke, untuk, baik. Baik kalau begitu.
2: Menyenangkan sesaat barangkali.
1: Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof. Terima kasih banyak memberikan insight-insight baru, dan kita juga berharap bahwa ini ada satu apa ya, satu proses besar yang tidak hanya sekedar karena membantu stimulus tapi jangka panjang. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat, salam sukses.
2: Pendidikan ya, pendidikan itu investasi jangka panjang.
1: Okay.
2: Jangan berpikir untuk saat ini, apalagi vokasi yang kaitannya link by match, bukan link and match, tapi link by match.
1: Ya. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Prof.
2: Terus terima kasih.
1: Prof. Azril Azhari yang merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, lagi-lagi sebuah kabar miris dan menyayat hati terjadi di sebuah dunia pendidikan. Dan kali ini adalah kekerasan seksual yang kemudian diterima oleh seorang santriwati di Pekalongan. Dan sampai dengan saat ini, bagaimanapun 6 orang korban mantan santriwati yang resmi melapor ke polisi dan diketahui berasal dari berbagai wilayah di Pantura, Pemalang, Batang, Pekalongan hingga Semarang. Dan masih ada beberapa total korban, maksud kami beberapa korban lainnya yang saat ini juga masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kami akan perbincangkan tentang hal ini bersama PLT Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Muhammad Irkam.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Irham, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, sehat selalu juga Pak Irham. Pak Irham, mungkin sebelum kita masuk ke kasusnya, boleh diceritakan awal mulanya seperti apa sih kabar yang berkembang? Karena kasus-kasus serupa ini kan juga ada di beberapa wilayah lain di Pulau Jawa.
2: Okay. Untuk kasus yang di Kabupaten Pekalongan, kami nuwun sewu baru tahu sekitar satu minggu sebelum adanya kejadian itu di sosial media terkait dengan isu tersebut. Nah, tiba-tiba kami nuwun sewu baru tahu itu pada saat tanggal 27 Mei, tepatan hari raya itu ternyata terjadi penangkapan salah satu pengasuh pondok pesantren atau padepokan Padangati di Kabupaten Pekalongan. Dari hasil berita yang kami terima, kemudian kami melakukan klarifikasi terkait kejadian tersebut dan ternyata memang sudah benar. Akhirnya kami pada sore hari langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait dalam hal ini yaitu dinas-dinas terkait melalui pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Beliau hadir, kami koordinasi, briefing terkait dengan bagaimana kejadian di Pondok Pesantren Padepokan Padangati. Dan hasilnya esok harinya kita bagaimana upayanya adalah yang terpenting adalah menyelamatkan santri-santri ini ya. Karena mereka tentu akan trauma terkait dengan kejadian itu.
1: Ya. Pak Irham, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Jadi benar ya, pondok pesantren ini sebenarnya belum memiliki izin terdaftar di Kementerian Agama?
2: Oh iya betul Bu, ya, kami sudah cek di data EMIS, Education Management System di kami, bahwa untuk pondok pesantren yang bernama Padang Hati ini memang belum terdaftar di Kementerian Agama. Sehingga secara kepastian hukum belum ada karena belum berbadan hukum. Memang belum tercatat di kami, belum berijab istilahnya ya. Belum beristin operasional.
1: Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, seperti apa sih dari Kemenag Pekalongan juga kemudian memberikan warning, menjaga anak-anak, ataupun hal-hal lainnya?
2: Terkait dengan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, kami sudah sering mengadakan acara-acara terkait pembinaan dan pengawasan kepada pondok pesantren. Kita menggandeng instansi yang berwenang terkait dengan penegak hukum. Pernah juga dengan kejaksaan kita gandeng memberikan pembinaan kepada seluruh pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan itu terkait dengan bagaimana agar pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan ini tentunya adalah ramah anak, bisa nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ke depan, kita juga sudah merencanakan sebetulnya terkait dengan adanya koordinasi dengan seluruh pondok pesantren untuk menyampaikan hal yang sama.
1: Sampai dengan kasus ini berjalan, data-data terkininya seperti apa sih Pak Irham? Mungkin juga dari apakah pelaku dan juga pihak-pihak lain yang mengetahui hal ini semuanya sedang dalam proses atau seperti apa update yang mungkin Pak Irham bisa bagi ke kami?
2: Oke, untuk kejadian ini untuk pelaku maupun saksi semuanya sudah berproses hukum. Oke, ada beberapa saksi memang yang sudah menyatakan kejadian dan itu menjadi rahasia di kepolisian, oke, penegak hukum. Kemudian yang bersangkutan juga sudah statusnya kemarin saya konfirmasi memang sudah tersangka di Polresta Pekalongan dan oleh karena itu kita ikuti prosesnya. Kemudian terkait dengan penanganan di pondok pesantren kami sudah hadir kemarin dari unsur ketua DPRD.
1: Sudah cukup banyak yang datang ya.
2: Perlindungan anak, ya, kemudian dinas sosial, semuanya kita hadir di lokasi, ya, kemarin pagi. Okay. Ini untuk menjamin pembelajaran anak-anak, Ibu. Karena anak-anak ini nonsau di samping belajar di pesantren, juga belajar di sekolah ataupun madrasah. Yang notabene kondisi anak-anak ini tentu tempat tinggalnya agak jauh, ada yang jauh dari pondok pesantren, ya.
1: Tapi ini memang sebuah proses juga yang harus di ini ya, yang kemudian harus bisa punya efek jera supaya tidak terjadi lagi. Ada lagi mungkin dari Pak Irham yang mau disampaikan?
2: Ya, saya himbauannya kepada pengelola dan pengasuh pondok pesantren pada umumnya, khususnya di Kabupaten Pekalongan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ke depan pengelolaan ini harus betul-betul fix, betul-betul baik. Menciptakan pembelajaran yang ramah anak, ya, yang berpihak pada anak didik, ya. Karena kalau kejadian seperti ini kan nuwun sewu korbannya juga anak didik nanti, orang tua, gitu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sudah ngobrol, Pak Irham. Nanti kami lanjut lagi lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muhammad Irham yang merupakan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

0: Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara saat bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Paris. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga sepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah penting bagi ketahanan energi dunia dan rantai pasokan global, serta menyambut dukungan Prancis terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita masih lanjutkan perbincangan. Kali ini ada Wakil Ketua KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Risti ya.
2: Iya, betul Bapak.
3: Ya.
2: Pak, kali ini kembali terjadi lagi nih di pesantren lagi dan lagi-lagi santri yang menjadi korbannya. Kira-kira seperti apa sih, seberapa sering KPAI juga menerima cerita-cerita yang sama begitu dan apa yang bisa dilakukan oleh KPAI?
3: Ya, jadi lagi-lagi kita tentu menyatakan keprihatinan yang mendalam ya atas kembalinya terungkap dan tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren terhadap puluhan santri. Setelah kasus juga mengguncang di Pati, ya ada sebelumnya di Ngawi juga. Nah tentu hari ini publik melihat ya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian di salah satu pesantren di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ya, atas dugaan pencabulan terhadap puluhan santri. Tentu kami melihat ini adalah fenomena gunung es dan tentu masuk dalam darurat, ada indikasi ya darurat kekerasan ya, dan bahkan kita juga melihat dalam tanda petik ini adalah kerak peradaban yang menutupi kejahatan tersembunyi ya.
2: Okay.
3: Di lingkungan pendidikan berasrama tentu praktek kejahatan terhadap anak ini tentu membuka mata kita betapa situasi yang terus membayangi ya predator seksual terhadap anak ya kian terungkap ya, dan bahkan korban ini baru speak up setelah 15 tahun setelah itu atau usia 30 tahunan ya.
2: Wow.
3: Yang saya kira ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam tanda petik ada menormalisasi ya, bahwa ini adalah hal biasa ya, dan ini tentu adalah bentuk sampah peradaban yang tentu tidak boleh terulang ya. Dan ya, bahkan menteri sebelumnya baik Menak maupun Mendikbud waktu itu memasukkan ini adalah tiga dosa pendidikan waktu itu ya. Dan tentu ini adalah kita berharap satu, bagaimana kepada pelaku ada hukuman berat ya, hukuman
2: ya. Ya. Karena kalau tidak tidak ada efek jera juga ya Pak Jasra ya.
3: Iya, jadi kita melihat hukuman berat itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku yang di tempat lain ya, tapi nampaknya efek jera itu tidak juga muncul ya. Nah saya kira ini adalah tentu harus ada upaya serius ya untuk memastikan, terutama upaya pencegahan
2: ya.
3: Bagaimana memastikan pendidikan berasrama memang betul-betul aman dan ramah bagi anak-anak kita, Mbak Istri.
2: Oke, seberapa perlu juga kemudian ini narasi ini menjadi kuat begitu, karena kalau kita lihat tadi mereka dalam kasus santri-santri seperti sekarang ini semuanya kan melalui proses hukum. Nah, tapi efek jera seperti apa sih yang sebenarnya dari secara pribadi nih Pak Jasra buat Anda sangat tepat ketika ada kasus seperti ini?
3: Iya, sebetulnya kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak instrumen soal efek jera itu kan sudah berlaku ya, dan bahkan kalau korbannya lebih dari 3 gitu ya, kemudian korban mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan meninggal gitu ya, itu bisa hukuman mati bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita. Namun nampaknya Mbak Isti ya, nampaknya tidak cukup hanya soal penegakan hukum gitu ya, tapi juga bagaimana secara serius ya untuk membongkar semua situasi ini, sehingga kita melihat tidak ada diam melihat situasi itu gitu. Jadi semuanya harus speak up ya, baik korban, okay, orang tua atau
2: nah,
3: siapapun.
2: Biasanya ini kan yang kita takutkan adalah ketika kita mau bicara kemudian kita malah diinterogasi. Itu yang sering terjadi ya Pak Jasra ya.
3: Iya.
2: Nah, bagaimana itu, nih seberapa besar pengaruh dari mungkin saya bisa bilang media-media digital, media-media sosial untuk memperkuat agar si korban dalam tanda kutip ini bisa menyuarakan lebih banyak lagi sehingga kasus-kasusnya bisa dibongkar lebih kuat begitu.
3: Iya, jadi memang benar Mbak ya. Jadi memang korban ini kadangkala korban berlapis ya, dibully dan bahkan didoksin dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya melihat ada tren yang sangat positif hari ini ya, di mana masyarakat sudah ada awareness publik ya bahwa kejahatan seksual terhadap anak siapapun pelakunya tidak boleh dinormalisasi. Nah, oleh sebab itu saya kira edukasi terus-menerus penting gitu ya.
2: Yeah.
3: Melakukan pemberitaan di media sosial, tapi perlu kita catat ya, tentu harus tetap bagaimana melihat perspektif korban ya, terutama soal identitas korban tentu tidak boleh dipublikasi karena ini terkait masa depan mereka gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira suara-suara ini terus kita amplifikasi ya, agar situasi-situasi yang selama ini cenderung diam, takut disalahkan, kemudian relasi korban yang mungkin mengancam ya, kemudian membujuk rayu ya, karena anak-anak ini kan DNA anak-anak itu kan mudah dibujuk rayu ya, mudah diancam ya.
2: Yeah.
3: Nah, oleh sebab itu saya kira lingkungan terdekat ini bagaimana mampu dan bisa agar anak-anak ini satu terlindungi, kemudian kedua dia bisa ketika speak up memang betul-betul identitasnya tidak terpublikasi, kemudian suaranya tetap didengar gitu ya, dan termasuk juga ketika dilaporkan ke kepolisian ini memang betul-betul ditindaklanjuti.
2: Oke, itu yang paling penting. Baik, kalau begitu Pak Jasra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini bisa terminimalisir dan juga keadaan di beberapa pondok pesantren terutama di Pulau Jawa yang menjadi sorotan ini juga semakin hari semakin baik dengan tadi kalau kita bilang sama-sama harus ada efek jera. Begitu ya, setuju ya, sepakat ya Pak Jasra ya.
3: Ya, mudah-mudahan kita seperti itu, dan Pekalongan adalah kasus terakhir kalau kita berharap ya.
2: Ya, ya.
3: Tapi tentu kita harus melakukan upaya serius untuk melakukan deteksi dini gitu, Pak.
2: Baik. Terima kasih waktunya Pak Jasra. Selamat pagi.
3: Ya, sama-sama, selamat pagi, Pak.
2: Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Jasra Putra, menyampaikan juga bahwa ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di Indonesia. Sanggupkah kita bisa mewujudkan hal seperti

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rizky Rustarto telah menyiapkan informasi dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi lebih dari 71.700 unit di sekolah seluruh Indonesia pasca 2025. Abdul Muti mengatakan program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga lebih dari 717.000 tenaga kerja nasional dengan asumsi setiap proyek melibatkan minimal 10 pekerja. Mendikdasmen juga mengatakan program ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 717.000 tenaga kerja nasional dengan asumsi setiap proyek melibatkan minimal 10 pekerja. Kemudian dari Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar 8,1 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari yang ditargetkan rampung dalam 6 bulan terakhir. Kita ke berita dari dalam negeri lainnya, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin menyiapkan lebih dari 6.800 galon. Dan diharapkan galon berisi air zam-zam bagi para jamaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan musim haji 1447 Hijriah. Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin Edi Karani mengatakan seluruh air zam-zam telah berada di gudang selama asrama haji Banjarbaru dan siap didistribusikan saat kepulangan jamaah. Menurut Edi, jumlah galon yang disiapkan sesuai dengan total jamaah dari Embarkasi Banjarmasin yang diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang. PPIH memastikan seluruh galon air zam-zam dan dalam kondisi aman dan siap disalurkan secara merata ke seluruh penjuru. Dari berita internasional, Presiden Emmanuel Macron menegaskan komitmen hubungan antara strategis dengan Indonesia menjadi kemitraan global. Ia berperan bahwa bidang tersebut yang terbaik untuk saat ini. Macron juga menilai Indonesia merupakan mitra strategis yang penting bagi Perancis di kawasan Indo-Pasifik. Dan dalam bidang pertahanan, Macron menyoroti mengenai kedatangan tamu pesawat tempur Rafale pertama yang digunakan sebagai bukti eratnya kerjasama kedua negara.

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar final 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Lionel Messi dipastikan masuk dalam skuad Al-Sbi Celeste maksud kami, dan berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain yang tampil di 6 edisi Piala Dunia setelah sebelumnya bermain pada turnamen 2006, 2010, 2024, 2018, dan 2000 lainnya. Messi kembali dipercaya sempat mengalami masalah kebugaran akibat kelelahan dan gangguan hamstring pada saat membela Inter Milan. Kehadiran sang kapten tetap menjadi bagian penting dalam kekuatan Argentina dan masih diharapkan untuk bisa mempertahankan peluang sang juara.

perbincangan. Ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia berikut ini. Kami akan awali informasi dari uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Cilegon yang berlangsung tahun 2026 hingga 2027. Apakah memang uji coba aplikasi ini sudah cukup tepat sasaran ataukah nantinya juga akan ada beberapa hal yang dibutuhkan perbaikan? Kami hadirkan informasinya saat lagi dari Banten. Namun sebelum kita ke informasi tersebut, kita akan menuju ke beberapa informasi di pagi hari ini dan terkait juga dengan kemacetan yang terjadi, terutama apakah di berbagai wilayah yang biasanya setiap hari Jumat ini masih WFH ya, work from home, ataukah juga hari ini Anda sudah mulai kembali beraktivitas seperti saya. Dan sudah bergabung beberapa reporter, kita akan segera menuju kepada mereka. Uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru SPMB di SMP Negeri 1 Cilegon 2026-2027 segera dilaksanakan. Rohmanuddin menyampaikan info selengkapnya. Rohma.
1: Nah, baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 1 Kota Cilegon, ingin menginformasikan terkait kegiatan uji coba sistem penerimaan murid baru tahun 2026-2027. Dan untuk mengetahui seperti apa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilegon, Muhatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Ya, Pak, bisa disampaikan kaitan dengan uji coba sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Cilegon ini, Pak?
2: Ya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ada uji coba atau simulasi untuk aplikasi terkait dengan SPMB khususnya di SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Mudah-mudahan uji coba ini kita mendapatkan hal yang terbaik lah, tidak ada kendala sehingga nanti diproses betul-betul pelaksanaannya lancar begitu.
1: Apa aja sih yang dipersiapkan, Pak?
2: Nah, yang dipersiapkan pasti sosialisasi dulu kepada khalayak semua warga Kota Cilegon terkait hari ini ada simulasi atau uji coba aplikasi tersebut, begitu.
1: Kalau uji coba mungkin tahapan selanjutnya apa, Pak?
2: Nah, tahapan selanjutnya, nah nanti kan kita di posisi uji coba, kita melihat apakah memang ada kendala. Nah, kalau ada kendala, nah nanti kita akan ada perbaikan, tentunya kita komunikasi dengan dinas pendidikan, begitu.
1: Kalau berbicara soal uji coba sendiri kan ini untuk penerimaan murid baru ya, Pak. Bisa disampaikan untuk syarat-syaratnya ada berapa jalur sih untuk penerimaan murid baru ini, Pak?
2: Ya. Yeah. Alhamdulillah untuk SPMB tahun 2026 ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun yang kemarin. Ada 4 jalur, ada domisili, ada afirmasi, ada mutasi, ada prestasi. Prestasinya sama, ada non-akademik dan akademik. Persislah sama dengan tahun yang kemarin.
1: Kaitan dengan pelaksanaan sendiri, Pak, nanti di sini menggunakan ruangan khusus kah atau nanti di setiap sekolah yang ada di sekarang, Pak?
2: Nah, sistem SPMB sekarang ini kan memang online, nah, tetapi memang panitia tetap standby, karena bagaimanapun juga kita ini pelayanan masyarakat. Artinya jika ada masyarakat yang memang membutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara pendaftarannya, insya Allah nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi bagaimana cara pendaftarannya. Itu
1: 24 jam atau di waktu pagi sampai sore, Pak?
2: Nah, kalau untuk pelaksanaannya memang kita bagaimanapun juga ada batasannya dari pagi sampai siang. Tapi untuk komunikasi, koordinasi terkait SPMB ini tidak ada batasan. Kita siap menerima jika ada warga Kota Cilegon yang memang membutuhkan informasi.
1: Mungkin terakhir himbauan kepada calon wali murid, Pak.
2: Ya, nah himbauannya adalah yang pertama ini jangan sampai tidak sering membuka aplikasi terkait pendaftaran. Dimulai hari ini itu kan ada uji coba kurang lebih sampai dengan tanggal 4 Juni. Nah, nanti pelaksanaannya kan tanggal 22 Juni sampai dengan 25 ya. Tuh, gitu.
1: Baik, Pak, terima kasih, Pak.
2: Oke, sama-sama. Mudah-mudahan kita doanya pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.
1: Baik, Pak, terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, terima kasih. Maju terus RRI.
1: Baik, pendengar, demikian itu laporan terkait uji coba pelaksanaan sistem SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, di mana memang berbagai persiapan tengah dilakukan untuk mensukseskan pendaftaran atau penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Untuk sementara, itu yang dapat saya laporkan dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mengatasi rendahnya produktivitas lahan dan anjloknya harga salak pondoh di tingkat petani dengan mendorong pengembangan produk olahan serta memperluas jangkauan produk ekspor jagung. Maksud kami, produk ekspor salak pondoh tersebut. Alfi Anissa Karin melaporkan selengkapnya. Alfi.
3: Baik, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Budidaya salak pondoh yang merupakan varietas buah asli Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kini terus menghadapi berbagai tantangan. Beberapa waktu terakhir harga salak pondoh ini anjlok bahkan hanya mencapai Rp6.000 per kilogramnya. Kondisi ini kemudian menjadi persoalan serius bagi para petani salak pondoh di Kabupaten Sleman. Sebab ketika harga salak pondoh ini turun dan jumlah produksinya sedikit, maka hasil panen ini dikhawatirkan tidak mampu menutup biaya produksi. Menanggapi kondisi ini, PLT Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, menyebut pihaknya turut mendorong para petani untuk mengembangkan berbagai produk olahan berbahan salak seperti minuman, dodol salak, permen salak, ataupun produk olahan lainnya. Dan juga pihaknya juga akan melakukan permajaan budidaya salak pondoh yang ada di Kabupaten Sleman. Dan berikut keterangan PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, selengkapnya.
4: Kita sekarang sedang dalam posisi untuk meremajakan pohon salak yang kemarin memang sudah tua-tua. Kita melakukan dengan cangkok induk ini sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan. Karena kalau kita menggunakan bibit awal nanti paling tidak butuh 3 tahun lagi untuk bisa produksi. Nah, dengan cangkok, batangnya kita potong, kita rendahkan, nanti kita cangkok jadi untuk percepatan dia masuk ke fase pembuahan lebih cepat. Dan ini sudah berjalan 3 tahunan ya, belum ya. Harapan kami ini bisa memulihkan produktivitas.
3: Baik pendengar, Profik juga menambahkan untuk meningkatkan penjualan salak pondoh, Pemkab Sleman ini terus memperluas pasar ekspor salak pondoh ke berbagai negara dan saat ini mulai menembus hingga pasar Vietnam, Cina, Malaysia, Hong Kong hingga Selandia Baru. Ekspor salak ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan komoditas unggulan khas Kabupaten Sleman ini. Berbagai cara yang ditempuh Pemkab Sleman ini diharapkan bisa menjaga produktivitas lahan salak pondoh dan juga menjaga kesejahteraan para petani salak pondoh di Kabupaten Sleman. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Alfi Anissa Karin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi dari Sleman, kali ini adalah Puskesmas Sanggau yang antisipasi peningkatan layanan kesehatan pasca libur Idul Adha. Selengkapnya, Emmanuel Oktoferandi. Manuel.
5: Ya, Puskesmas Sanggau mulai mengantisipasi peningkatan pelayanan kesehatan seiring kembalinya dibuka layanan pasca libur Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah tenaga kesehatan dan juga petugas pelayanan disiagakan untuk memastikan aktivitas pelayanan kembali lancar kepada masyarakat. Nah, Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Liliana Yulia Eklasia mengatakan pihaknya sempat menutup pelayanan selama 2 hari. Namun pihaknya juga sudah melakukan persiapan sejak sebelum libur Idul Adha kemarin. Persiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah kunjungan pasien pada hari pertama pelayanan dibuka kembali. Yang menyampaikan pengalaman pada momen libur panjang sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kunjungan masyarakat setelah aktivitas pelayanan kembali normal. Peningkatan tersebut umumnya berasal dari pasien kontrol rutin, pemeriksaan kesehatan, hingga masyarakat yang menunda pengobatan selama liburan berlangsung.
6: Kami mengantisipasi adanya peningkatan kunjungan masyarakat pasca liburan Idul Adha ya, sehingga seluruh pelayanan di Puskesmas Sanggau kembali kami optimalkan, mulai dari poli umum, pelayanan rawat jalan hingga IGD. Kami juga memastikan tenaga kesehatan dan ketersediaan obat-obat tetap siap ya, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan baik.
5: Nah, selain kesiapan tenaga medis, Dr. Yuli menyampaikan Puskesmas Sanggau juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan juga fasilitas tetap dalam kondisi aman. Pengaturan jadwal petugas terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala pada hari pertama pelayanan dibuka kembali. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
7: Kalau hidupmu akan berakhir, takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hansen. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan dengan beberapa informasi dari para reporter. Kali ini adalah kendala lahan jadi tantangan pembangunan KKMP di 19 kelurahan Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan. Sekar.
8: Baik, program Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Cirebon terus menunjukkan perkembangannya dengan 3 titik pembangunan yang telah rampung, yang di Kelurahan Kesenden, Kecapi, dan Larangan. Dan hanya Kelurahan Kesenden saja yang baru mengikuti agenda peresmian nasional di 1061 titik KDKMP secara daring pada Jumat 16 Mei 2026 lalu. Hal tersebut dikatakan oleh Project Management Officer atau PMO Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Cirebon, Rizky Firdaus, kepada RRI. Ia pun menyebut terdapat tantangan pembangunan KKMP di 19 kelurahan lainnya yang berupa lahan yang tidak sesuai standar pembangunan. Berikut pernyataannya.
9: Kalau perkembangannya, bangunan ketiga KKMP tersebut sudah selesai. Kemudian untuk truk dan motor roda 3 sudah ada keberebo. Nah, untuk ketiga KKMP itu saat ini sedang memenuhi sarana prasarana untuk operasional kayak truk, kayak gadget, kayak wifi, seperti itu.
8: Lebih lanjut, Rizky pun menyebut dari ketiga kelurahan di Kota Cirebon tersebut, yaitu Kelurahan Kesenden, Kecapi, dan Larangan telah memiliki bangunan yang sesuai, dan juga alat pembantu seperti truk dan motor roda 3. Hingga saat ini, KKMP di ketiga kelurahan tersebut tinggal memenuhi sarana-prasarana operasional seperti rak, gadget, dan wifi. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari kawasan Bekasi, aktivitas penyembelihan hewan kurban di kawasan Bekasi Selatan ternyata masih berlangsung meskipun intensitasnya mulai menurun. Hana Syarif bergabung bersama kita. Hana.
10: Pendengar Pro 3 RRI, penyembelihan hewan kurban pada hari ini khususnya di kawasan Bekasi Selatan masih berlangsung. Namun memang dari pantauan kami sendiri, hewan kurban yang disembelih tidak seramai pada saat Idul Adha kemarin. Jika dibandingkan dengan beberapa hari kebelakang, sejak pagi di lokasi penyembelihan umumnya sudah dipadati warga dan panitia. Namun pada hari ini terlihat lebih lengang serta aktivitas kurban pun masih terpantau lebih santai. Meski demikian, proses penyembelihan masih tetap berjalan di beberapa titik dan panitia serta warga masih terlihat bergotong royong mulai dari penyembelihan hewan sampai pembagian daging kurban ke masyarakat. Dan menariknya di momen Idul Adha ini terdapat beberapa warga yang sudah mencoba untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri dan pada pelaksanaannya mereka tetap didampingi oleh panitia kurban yang sudah berpengalaman. Beberapa saat yang lalu kami sudah berbincang dengan Win-Win selaku salah satu warga di Bekasi Selatan yang memilih untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Dan berikut wawancara kami.
11: Kami selalu mengatakan untuk menemuinya ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tetangga atau saudara-saudara di kampung mengajak untuk potongan sapi, maka kami menyembelih sapi. Kami lebih sering berkurban dengan memotong domba. Kami selalu mengontak panitia kurban di masjid untuk memastikan tata caranya sesuai hukum syariah. Saya pribadi beberapa kali menyembelih sendiri. Awalnya benar-benar gugup. Panitia menuntun dengan sabar sehingga lama-kelamaan jadi terbiasa untuk memotong sendiri. Bagi kami ada beberapa makna kurban. Pertama, melaksanakan ujian keikhlasan menjadikan sebagian harta kita. Yang kedua, kurban merupakan cerminan kepedulian terhadap sesama, mengenal batas status ekonomi maupun agama. Karena mungkin kurban dibagikan miskin, tetangga, masuk yang bersekupan, mereka yang berkurban. Yang ketiga, makna kurban untuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
10: Pendengar, sebagai informasi, waktu penyembelihan kurban tidak hanya dilakukan pada hari Idul Adha, melainkan masih diperbolehkan hingga hari Tasyrik, yakni sampai dengan hari Sabtu besok. Hal ini dikarenakan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah pada 13 Zulhijjah saat matahari terbenam atau hingga waktu maghrib tiba. Dan setelah melewati waktu tersebut, penyembelihan tidak lagi dihitung sebagai ibadah kurban, melainkan hanya penyembelihan biasa. Dari Bekasi Selatan, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Polres Kediri memberi himbauan kepada warga untuk tidak resah karena isu hoax aksi begal dengan modus mengenakan kostum hantu pocong. Bergabung bersama kita ada Ayu Citra. Ayu.
12: Iya, pernah terima laknya dengan kasus TK dengan modus kostum hantu pocong. Maka pada saat ini pendengar, Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak resah. Dan hal ini disampaikan oleh Kasat Bidmas Polres Kediri AKP Barka Ramsu saat temu RRI hari ini. Ia malah mendengar bahwa pada informasi tersebut memang ada modus kepergian pocong tersebut adalah kabar bohong alias hoax yang sudah luas di masyarakat.
13: Kalau konvensional seperti lain-lain itu diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya Mbak. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil di SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kepedulian warga juga, sudah terima kasih. Akhirnya dikerja Mbak, akhirnya dibantu oleh teman-teman Badan Kamtipmas untuk melakukan pengamanan.
12: Ya, pendengar, sebelumnya Kapolres Kediri AKBP Rama Setia juga berpesan kepada masyarakat agar di wilayah ini memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sebuah medsos berisikan konten himbauan aksi begal dengan modus pocong. Dan dalam flyer ini pendengar juga cantumkan pula logo Pemkab dan Kediri yang dicatut bahwa sebenarnya memang flyer tersebut tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut. Dan ke depan masyarakat juga dihimbau akan lebih bijak dalam menyerap informasi dari berbagai platform termasuk hal dari medsos, karena memang ada baiknya mereka bisa mencari informasi berbanding dari media mainstream sebelum memasuki pastikan kabar ini adalah fakta. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Parusan mungkin apa? 30 miliar?

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan satu informasi lagi. Kali ini terkait dengan Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi yang berharap pemerintah bisa memberikan tambahan guru untuk mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Pasalnya saat ini jumlah guru di sekolah tersebut masih sangat kurang. Kami hadirkan informasi bersama Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, mendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bekasi. Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi berharap pemerintah bisa memberikan tambahan guru untuk mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Pasalnya saat ini jumlah guru di sekolah tersebut masih kurang, dan menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan sekolah yang dipimpinnya membutuhkan setidaknya 19 guru tambahan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan maksimal. Dan ia juga menjelaskan saat ini pihaknya sudah mengajukan tambahan 10 guru baru ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan berharap pengajuan tersebut bisa segera terrealisasi. Bahkan Kartini juga menjelaskan kurangnya jumlah guru bukan hanya terjadi di sekolahnya, namun hampir di seluruh SLB negeri yang ada di Jawa Barat mengalami hal serupa. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini.
2: Kalau sesuai asuransi memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
3: Berapa yang dibutuhkan oleh
2: Anda? Kurang lebih kalau di SPOS sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
1: Dan sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi merupakan satu-satunya SLB negeri di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan di sekolah ini terdapat sebanyak 164 siswa dengan jumlah guru yang tersedia sebanyak 23 guru. Dan SLB Negeri Kabupaten Bekasi juga berisikan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Selain mendapatkan materi pembelajaran, siswa juga di sini mendapatkan ekstrakurikuler dan juga pendidikan vokasi. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kali ini kami akan menghadirkan sebuah perbincangan bagaimana penipuan berkedok tebak gambar hingga menonton drama Cina saat ini makin marak. Kali ini sudah bersama kami Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK dan Sekretariat dari Satgas Pasti, Bapak Dahnial Apriyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Dahnial.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, ini hari libur atau di kantor nih?
2: Kita di kantor Mbak. Kalau menangani ini kita nggak ada hari libur.
1: Nggak ada hari libur ya?
2: Di kantor.
1: Iya, makanya saya temenin Pak.
2: Siap, terima kasih Mbak.
1: Iya, Pak Dahnial, kalau kita lihat ya, ini fenomena sebenarnya menonton drama, kemudian juga permainan-permainan, seperti apa sih modus-modus penipuan yang saat ini sudah berkembang semakin marak? Mungkin kita awali dengan informasi itu dulu kepada pendengar.
2: Oke, baik, terima kasih. Memang modus-modus penipuan sekarang ini beragam sekali Mbak. Jadi bukan hanya sekarang klik APK, klik link yang mungkin sudah banyak terliterasi masyarakat kita. Mm-hmm. Tapi sekarang justru dikemas dengan cara-cara yang sederhana. Kuis tebak gambar, kuis tebak jawaban yang sederhana, termasuk sampai dengan likes postingan, dan juga ini yang terbaru nih, nonton drama-drama Cina dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sederhana dan dibuat untuk, mohon maaf, yang kita tidak terpikir bahwa ini penipuan gitu. Masa kita nonton dracin ditipu sih, seperti itu. Nah itu yang sekarang dikemas oleh para-para scammer-scammer penipu ini, Pak.
1: Oke, dan biasanya kemudian apa sih yang dikejar atau apa modus mereka ketika melakukan hal tersebut? Apakah ini terkait dengan transaksi keuangan atau ini hanya transaksi dengan apa-apa kemudian yang dikejar?
2: Oke. Baik Mbak, sebenarnya yang dikejar sih ya tentunya keuntungan untuk si scammer ya.
1: Persis.
2: Untuk si pelakunya. Hmm. Ya, jadi memang setelah mereka membuat modus yang sangat sederhana ini, yang secara alam bawah sadar kita diperintahkan otak kita berpikir ini tidak mungkin penipuan gitu, karena terlalu sederhana untuk jadi penipuan. Memang tujuan mereka itu mengelabui kita sehingga kita nanti dapat melakukan apa yang diperintahkan secara psikologis kita lakukan. Kalau kita kaitkan dengan transaksi keuangan, sebenarnya ini modus awalnya tentunya tidak berkaitan dengan transaksi keuangan, karena modusnya suruh nonton dracin, suruh like postingan, tebak gambar, tebak kuis, seperti itu. Tapi ketika ada perintah misalnya transfer ke sini atau deposit ke sini, nah disitulah jadi masuk ke dalam modus penipuan transaksi keuangan, karena ada perintah untuk mentransfer ke rekening. Nah itu bisa ditangani oleh kita di Satgas Pasti melalui Indonesia Anti Scam Center juga, IASC. Itu Mbak.
1: Oke, nah apa sih tanda-tanda awal? Kita sekarang lebih pada edukasi ya, yang harus diwaspadai ketika seseorang terjebak dalam sebuah penipuan, misalnya ditawari pekerjaan atau iming-iming penghasilan cepat. Ini kan yang paling sering nih ya sekarang ketika cukup banyak korban PHK atau kita cukup gabut nih dengan mainan gadget aja nih.
2: Siap. Biasanya tanda-tanda awal atau indikasi awal yang mungkin perlu kita waspadai ya, masyarakat waspadai ketika menerima mungkin tadi ya, pekerjaan-pekerjaan atau misi-misi secara online dengan imbal hasil yang cepat. Yang pertama itu biasanya jenis aktivitasnya terlalu sederhana. Terutama apabila hanya berupa tadi menonton konten, memberikan likes, atau melakukan klik sederhana. Namun diklaim menghasilkan pendapatan signifikan. Itu satu-satu tanda awal yang harus diwaspadai. Yang kedua, adanya penghasilan yang tidak wajar. Khususnya yang menjanjikan keuntungan besar ini, Mbak, dalam waktu singkat tanpa diimbangi dengan informasi risiko atau tingkat kesulitan yang sepadan. Sekarang kan kita nggak ada ya, Mbak, dapat duit dengan cara yang mudah itu hampir tidak mungkin gitu kan. Tapi kalau ada tawaran-tawaran seperti itu tuh tanda untuk harus kita waspadai. Yang ketiga ada permintaan setoran dana di awal, baik dalam bentuk hanya biaya pendaftaran, deposit, ataupun akses ke fitur-fitur tertentu. Nah, kegiatan atau pekerjaan yang legal pada prinsipnya itu tidak akan mensyaratkan itu, Mbak. Tidak akan ada biaya registrasi dan lain sebagainya. Kalau sudah meminta setoran dana di awal, itu sudah pasti hampir itu tidak legal. Terus yang keempat adalah biasanya ada imbalan dalam jumlah kecil terlebih dahulu pada tahap awal. Jadi sering dimanfaatkan untuk ya ini membangun kepercayaan. Misalnya kita memang nge-likes konten, nonton Dracin, dapat 5.000. Memang dapat kita biasanya Mbak di awal 5.000. Karena apa? Untuk meyakinkan masyarakat. Setelah terbangun kepercayaan, baru nanti dimanipulasi untuk mendorong korban untuk melakukan penyetoran dana yang lebih besar lagi. Nah itu sudah tanda-tanda ya Mbak. Kalau kerjaan mudah, dapat duit kecil, itu pasti nanti ketika pada saatnya akan dimintakan untuk melakukan kegiatan atau setoran yang lebih besar. Terus juga ini mungkin yang masih sering masyarakat mungkin percaya, karena proses rekrutmennya ini biasanya melalui kanal komunikasi informal. Misalnya pesan singkat, media sosial, atau mekanisme seleksinya itu seolah-olah jelas. Jadi misalnya teman ngajak teman gitu. Nah ini mengindikasikan bahwa tidak ada entitas atau struktur organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal kita menganggap, wah saya percaya nih, wah enak nih dapat SMS, dapat DM gitu dari akun ini, kita langsung dapat imbal hasil kalau kita cuma likes. Padahal seharusnya tidak ada entitas yang seperti itu. Kita harus curiga bahwa wah berarti ini bukan entitas yang legal dan tidak ada struktur organisasi yang siapa bertanggung jawab untuk melakukan perekrutan. Terus juga biasanya yang terakhir, mereka mengklaim ada kerjasama dengan institusi resmi atau penggunaan platform yang terlihat profesional. Biasanya mereka mengklaim itu, kami sudah kerjasama, mohon maaf kalau nyebut merek Netip gitu kan, atau dengan platform apa gitu kan, kami meminta Anda untuk melakukan nonton ini, nanti akan kami berikan ini, tujuannya untuk lebih mensosialisasikan platform kami dan bla bla bla seperti itu Mbak. Mungkin itu ada 6 hal itu tanda-tanda awalnya Mbak.
1: Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat ya, kalau ini sebenarnya arah-arah menuju kepada penipuan atau scam yang sering terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari perkembangan ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh Satgas?
2: Oke.
1: Menerima laporan sajakah atau ya maksud kami apakah ini Satgas hanya menunggu ketika ada laporan atau seberapa jauh yang sudah dilakukan? Di sini kan ada Komdigi juga ya yang mungkin bisa memiliki otoritas untuk kemudian memban atau menghapus situs tertentu dan sebagainya.
2: Benar sekali Mbak. Jadi sebelum ke situ memang sampai dengan 30 April ini Mbak 2026 Satgas pasti melalui Indonesia Anti Scam Center itu sudah menerima 549.000 lebih laporan penipuan dari masyarakat. Udah hampir 550.000 loh Mbak gitu kan yang diterima oleh Satgas pasti. Memang ini yang melakukan pelaporan berbagai macam, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, hingga juga pencari kerja gitu kan. Buat teman-teman yang masih mencari kerja juga tidak lepas dari sasaran para penipuan ini. Nah apa yang bisa dilakukan atau yang selama ini dilakukan oleh Satgas pasti maupun Indonesia Anti Scam Center, memang kita ada dua. Kita tidak hanya setelah ada laporan atau menerima laporan saja Mbak. Kita ada namanya strategi proaktif dan strategi reaktif. Nah proaktif itu kita melakukan ya pencegahan dan deteksi dini. Salah satunya literasi, pelaksanaan penguatan literasi seperti sekarang ini Mbak. Ini salah satu upaya kami juga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar literasi masyarakat terkait keuangan, terkait scam itu terbangun. Yang kedua, kita juga bersama lembaga-lembaga dan juga kementerian, anggota Satgas Pasti, karena anggota Satgas Pasti ini ada 21, dua otoritas keuangan, OJK dan Bank Indonesia, ada 6 lembaga negara dari kepolisian, kejaksaan, BIN, PPATK, BSSN, BNPT, dan 13 kementerian, Kemendagri, Kemenlu, Komdigi, banyak kemendak. Nah itu kita melaksanakan cyber patrol dan secara berkelanjutan. Nah, hasil dari cyber patrolnya itu nanti yang seperti Mbak sampaikan tadi persis, kita langsung sampaikan kepada Komdigi untuk segera di take down seluruh hasil cyber patrol, baik dari hasil cyber patrol kita dan juga laporan dari masyarakat tentunya. Itu setelah kita lihat benar ini ilegal, benar ini berpotensi merugikan masyarakat dan tidak sesuai ketentuan, itu kita take down. Dan yang tentunya kalau kepada industri keuangan, kita memang meminta kepada industri keuangan, bank dan lain sebagainya, itu agar menerapkan early warning system yang didukung oleh fraud detection system yang memadai. Jadi kita sudah melihat tuh dan meminta bank, kalau ada satu rekening menerima banyak transferan dari rekening lain dan dalam waktu cepat dipindahkan lagi, harusnya early warning system banknya itu sudah memberikan flag bahwa ini perlu hati-hati rekening ini. Nah, itu yang kita himbau kepada banknya. Untuk strategi reaktif, kita tentunya tadi kita sudah ada Indonesia Anti-Scam Center, kita kuatkan peran Indonesia Anti-Scam Center ini untuk penanganan penipuan. Melalui IAC ini proses pelaporan, verifikasi, pemblokiran rekening ini sangat cepat sekali, Mbak. Jadi dengan adanya Indonesia Anti-Scam Center, kalau kita melaporkan rekening penipuan, dalam waktu 10 menit itu sudah langsung diblokir. Lapor ke Indonesia Anti-Scam Center, iisk.ojk.go.id, itu langsung diblokir. Dan pada akhirnya kalau memang ini akan diteruskan penegakan ataupun penindakan hukumnya, langsung kita lakukan penindakan hukum bersama aparat penegak hukum, karena kepolisian juga anggota dari Satgas Pasti. Yang penindakan tegas terhadap sarana penipuan pun itu kita lakukan. Tadi bukan hanya rekening banknya saja yang kita blokir, nomor teleponnya kita blokir, situs aplikasi dan konten-kontennya itu kita take down. Itu tentunya kita kerjasama dengan Komdigi tadi ya, Mbak, agar penghentian penyebaran aktivitas penipuan ini dapat dilakukan secara lebih luas. Selanjutnya OJK bersama Satgas Pasti tentunya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum dan industri yang bukan hanya anggota Satgas Pasti. Dan terakhir tentunya bersama dengan penyedia platform digital. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pertukaran informasi penindakan terhadap entitas ilegalnya, serta nanti kita juga untuk pemblokirannya agar lebih cepat dan terintegrasi. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, ini cukup kompleks ya sebenarnya ya persoalannya, dan cara mengurainya juga Satgas Pasti, kalau tadi saya perhatikan penjelasannya Pak, tidak mudah begitu. Nah, ada berapa banyak tim yang terlibat di Satgas Pasti untuk misalnya per divisi menyelesaikan satu jobdesk masing-masing, atau bagaimana sistem mekanismenya?
2: Ya, Satgas Pasti itu kan tadi saya bilang terdiri dari 21 instansi. Jadi jadi masing-masing instansi atau institusi itu memang punya PIC-PIC yang diberikan tugas untuk menangani Satgas Pasti. Jadi di Bank Indonesia ada, di PPATK ada. Nah, mungkin kalau berapa jumlah di masing-masing instansi itu kami serahkan kepada instansi masing-masing. Tapi kalau kita punya sekretariat Satgas Pasti, nah itu sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK bahwa OJK diamanatkan sebagai koordinator dari Satgas Pasti. Nah, sekretariat Satgas Pasti ada di OJK, di gedung kantor OJK Wisma Mulia 2 Jalan Gatot Subroto, Mbak. Kalau untuk personilnya ya mungkin cukup, bisa dikatakan cukup, karena sekarang kan kita menggunakan teknologi ya, Mbak. Yeah. Dan selain itu juga untuk Indonesia Anti-Scam Center itu kita punya dua metode. Jadi tidak hanya mengandalkan pegawai atau personil dari Sekretariat Satgas Pasti. Kita ada metode namanya kolokasi. Kita ada satu ruangan di sini yang isinya bukan pegawai OJK, tapi isinya itu adalah perwakilan dari industri-industri untuk menangani penipuan. Itu namanya kolokasi. Ada yang non-kolokasi. Non-kolokasi itu semua industri-industri keuangan menyiapkan PIC-nya untuk penanganan penipuan. Dan itu 24/7. Itu setiap hari tidak ada liburnya, 24 jam. Jadi kalau ditanya personilnya, ya kalau melibatkan seluruh industri ya cukup banyak. Tapi kalau hanya sekretariat ya, karena kan sekretariat ya kita mungkin orangnya terbatas, tapi kita melibatkan seluruh industri. Gitu, Mbak.
1: Oke, terakhir mungkin himbauan-himbauan ataupun juga tips-tips mungkin yang mau dibagi kepada seluruh pendengar dan pemirsa, silakan.
2: Baik, kepada seluruh pendengar dan pemirsa, yang paling penting adalah jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran. Jikapun ada, kita harus waspada terhadap penawaran-penawaran itu yang menjanjikan keuntungan tinggi, keuntungan pasti, dan juga menghasilkan dalam waktu singkat.
1: Ya, karena dalam itu tidak mungkin ya secara ekonomi, huruf bagaimanamnya agak mustahil begitu ya Pak Daniel ya.
2: Mustahil, benar sekali Mbak. Terus juga kita harus memastikan legalitas pelakunya. Silakan kalau tentang industri keuangan ada kaitannya dengan keuangan, seluruh sektor keuangan, kita ada namanya one stop kanal. Silakan tanya ke 157, bisa telepon, bisa WA, itu ke 157. Itu silakan mau tanya apapun, misalnya dapat tawaran investasi ilegal, saya mau tanya ini legal atau ilegal. Telepon kontak 157, pasti dikasih tahu ini legal atau tidak legalnya. Jangan mudah percaya penawaran baik yang disampaikan melalui pesan, media sosial, atau tautan yang tidak sumber. Terakhir, tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi nih. Ini penting banget nih. Dan kalau bisa, ini kalau bisa jangan terjadi ya. Tapi kalau terjadi, kita sudah tertipu, segera laporkan. Kalau untuk penipuan ke iasc.ojk.go.id. Kalau untuk penawaran investasi ilegal, pinjol ilegal, ke sipasti.ojk.go.id. Secepat mungkin dari Anda atau teman-teman merasa tertipu. Karena apa? Semakin cepat lapor, kemungkinan kita masih bisa tracking dananya. Ya syukur-syukur dananya bisa kita selamatkan. Tapi kalau semakin lama lapor, ya dananya udah kemana-mana gitu kan Mbak. Mungkin itu Mbak, himbauan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Ini penting banget, makanya tadi saya menyimak sambil saya catetin nih. Mudah-mudahan bisa ngasih pencerahan ke teman-teman lain juga supaya tidak terjebak dalam berbagai modus penipuan. Terima kasih banyak waktunya Pak. Amin. Selamat pagi, salam sehat, ya, salam sukses.
2: Kasih. Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Dahniel Apriyadi yang merupakan Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK dan Sekretariat dari Satgas Pasti. Sampai di Tiru Starto bersama Anda, dan pastikan Anda tetap harus lebih waspada, tetap harus lebih melihat jika memang Anda sering bermain gadget, lalu ada penawaran-penawaran menggiurkan dari harga murah, kemudian juga tawaran untuk bekerja dengan gaji yang tinggi, ataupun tawaran keuntungan yang tiba-tiba. Nah, Anda harus membaca dengan pasti, membaca dengan seksama, bertanya ke banyak pihak. Anda juga boleh cek dulu validitas dari perusahaan ataupun nama-nama brand atau merek yang ada tersebut. Jangan sampai Anda tertipu dan akhirnya Anda malah menjadi rugi. Selamat pagi, sampai jumpa. Saya Risti Rustarto.

nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berita dalam negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait menyatakan bahwa tanah yang disiapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat. Menurut Marwarar, pembangunan hunian vertikal menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto serta Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo. Marwarar mengatakan pihaknya saat ini tengah mengecek tanah yang disiapkan Kementerian ATR BPN di 188 lokasi. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional melalui pembangunan pemukiman hunian vertikal dan kota satelit di berbagai daerah di Indonesia. Berita dalam negeri lainnya, Polres Metro Bekasi menyita lebih dari 1.300 butir obat keras ilegal kategori daftar G dari dua pengedar di wilayah Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Sumarni mengatakan petugas mengamankan dua tersangka berinisial R berusia 23 tahun dan KA berusia 25 tahun yang diduga terlibat dalam peredaran obat-obatan tanpa izin edar resmi. Selain obat ilegal, polisi juga menyita dua unit telepon genggam dan uang tunai Rp272.000 yang diduga hasil penjualan obat tersebut. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan pemasok obat ilegal. Berita internasional, sebuah kereta light rail transit LRT di Kuala Lumpur, Malaysia mengalami insiden keluar jalur di dekat stasiun Chan Sou Lin pada Kamis kemarin. Insiden tersebut menyebabkan gangguan layanan di jalur Ampang Sri Petaling dan memicu penyelidikan dari otoritas setempat. Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Otoritas Transportasi Darat Publik Malaysia juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap operator layanan LRT apabila ditemukan unsur kelalaian. Menurut laporan awal, insiden terjadi akibat kerusakan pada wesel rel yang membuat kereta tidak dapat bergerak dengan normal. Saat kejadian terdapat 25 penumpang di dalam kereta dan seluruhnya berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa laporan korban luka. Berita olahraga, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memastikan kondisinya kini telah pulih sepenuhnya setelah sempat absen akibat cedera sejak Oktober tahun lalu. Kepastian itu disampaikan Marcelino saat menghadiri peluncuran kolaborasi PSSI dengan EA Sport di Jakarta Selatan Kamis kemarin. Kini pemain berusia 21 tahun tersebut kembali masuk dalam persiapan tim nasional untuk FIFA Match Day Juni melawan Oman dan Mozambik serta ASEAN Hyundai Cup 2026. Selain itu, Marcelino juga mengikuti pemusatan latihan di Jakarta sebagai bagian dari persiapan tim asuhan John Herdman menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia, selamat pagi.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut. Lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: This is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
3: City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
4: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
3: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa sore pagi. Maksud kami hari ini hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Ada sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog-dialog kami. Silakan hubungi 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya, masih dalam nuansa momen Idul Adha ya, selalu identik dengan limpahan daging, baik sapi ataupun kambing. Ini juga masih menjadi perhatian dari masyarakat. Tapi di balik euforia ini seringkali memicu pola konsumsi daging kurban yang berlebihan dalam waktu singkat atau overconsumption. Fenomena musiman ini memerlukan perhatian khusus karena masyarakat cenderung mengabaikan batasan porsi demi merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan pakar kesehatan menjelaskan bahwa mengonsumsi olahan daging kurban secara berlebih ini bisa membebani metabolisme tubuh. Tubuh manusia akan mengalami lonjakan simultan pada asupan protein, kemudian lemak jenuh, kolesterol, purin, dan energi secara bersamaan. Kita akan menyoroti hal ini ya, bagaimana kita bisa mewaspadai lonjakan kolesterol dan juga asam urat akibat konsumsi daging berlebihan. Kami akan membahasnya bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Dr. Yusuf, salam sehat.
2: Selamat pagi, salam sehat. Minal aidin wal faizin.
1: Minal aidin wal faizin. Masih dalam suasana Idul Adha ya Dr. Yusuf ya. Banyak sekali masyarakat yang menerima limpahan daging, bisa diolah jadi berbagai masakan, akhirnya mengonsumsi ini setiap hari. Bagaimana dari sisi kesehatannya Dr. Yusuf untuk mengonsumsi dagingnya?
2: Pertama-tama kita bersyukur nih acara Minal Aidin Wal Faizin kemarin Lebaran Haji itu sukses ya. Dan di beberapa WA grup tuh sampai ada ceritanya tuh kulkas penuh banget sama kresek.
1: Nah itu tuh limpahan daging akhirnya ditumpuk punya ide tuh bisa masak ini itu segala macam.
2: Betul. Nah jadi nomor satu, kalau boleh kita menyadari bahwa asupan kita harus kita batasi. Kenapa? Karena kolesterol itu kan bisa terjadi ketika terjadi peningkatan lemak jenuh yang masuk dalam tubuh akibat makan daging berlemak dan jerohan. Ini jerohan paling enak nih, gurih banget. Tapi jerohan dan kulit itu sangat berisiko. Kemudian bukan rahasia lagi, kita pasti akan mencari makanan itu makin seru kalau dikasih santan, benar nggak?
1: Olahan ini kan? Sudah daging ditambah santan. Soto
2: Betawi aja kan pasti harus pakai santan ya. Betul. Kalau santannya udah mantep, udah dah. Nah itu semua sangat berisiko. Dan kalau tidak terkendali, maka kondisi ini akan meningkatkan terjadinya risiko hipertensi, sampai stroke, sampai serangan jantung. Jadi ulang-ulang berulang. Kalau dulu waktu bulan puasa kan saya sebutin tuh, ketika berbuka jangan hilaf, bener nggak?
1: Iya.
2: Kalau hilaf itu kita langsung nafsu, waduh semua disikat. Nah itu beresiko. Sama juga ketika terjadi banyak nih kresek sumbangan.
1: Betul.
2: Daging-daging dan banyak macam lagi ya. Daging kambing dan daging sapi. Nah kita mesti memilah. Artinya kan kulkas sekarang sangat kuat ya, bisa disimpan. Apalagi kalau kita mau dagingnya lebih empuk, kita bisa simpan dengan daun pepaya ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi lebih asik dan lebih enak nanti. Tapi jangan langsung hilap, ayo masak semua, bakar semua jadi sate. Waduh, itu bisa seharian kita makan sate, makan daging lagi semua.
1: Nah itu efeknya apa dok dalam waktu dekat?
2: Ya, nomor satu kolesterol ya. Kalau kolesterol naik, kita biasanya kita nomor satu tuh rasanya pegel-pegel di leher.
1: Iya, agak berat di tengkuk ya.
2: Kalau asam urat biasanya tuh kita makan juga daging merah, jeroan, ya itu paling tinggi itu ya. Nah kemudian nyeri sendi dan biasanya kalau kita keletakin tangan tuh bunyi retak-retak.
1: Oh iya betul.
2: Nah kemudian kalau udah berlanjut kita akan merah, terutama di pergelangan kaki, lutut tuh merah-merah. Kenapa? Karena memang terjadi inflamasi atau peradangan. Mm-hmm. Jadi jangan sampai seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita memang benar sih, mm-hmm, kalau dapat banyak rezeki, ya mungkin kita mulai membatasi. Iya.
1: Tapi ada bagian-bagian tertentu nggak, dok, yang dirasa ini harus diwaspadi, kayak jeroan tadi ya, misalnya.
2: Iya.
1: Itu tuh bagaimana?
2: Iya, kalau saya ilmunya adalah jeroan itu dimakan boleh, tapi dibatasi. Hmm. Karena jeroan itu pasti asam uratnya lebih tinggi, gitu. Iya. Nah, sama seperti kolesterol pun sama. Kolesterol itu sangat berisiko, mm-hmm, ketika makanan itu memang daging merah, mm-hmm, ada lemaknya juga, kemudian ditambah dengan santan. Mm. Nah, kalau kita masih makan dalam batas normal, it's okay. Mm. Nah, sebenarnya kita juga diciptakan Tuhan, kekayaan di Indonesia adalah kita ada punya teh hijau kan, kita punya teh. Nah, okay, jadi abis makan itu jangan lagi campur, maaf kata, kita makan minuman berkola, itu tambah naik. Kolesterolnya tambah naik, asam uratnya tambah naik. Jadi saya pernah ngalamin ketika minum berkola, aduh, saya cek lagi dulu asam urat saya udah tambah naik gitu loh. Jadi memang ada baiknya kita makannya setelah itu minum teh hangat, mm-hmm, teh hijau hangat, yeah, supaya membantu mereduksi asupan tadi ya.
1: Mm. Oke, okay, dok, tapi kalau misalnya dagingnya tanpa lemak kemudian ditumis biasa saja, itu bagaimana? Apakah resikonya lebih rendah atau justru sama saja? Ini juga bisa memicu hipertensi ya. Orang-orang kan kadang menganggap ini memicu hipertensi ya, darah tinggi.
2: Ya kalau saya kata kuncinya tadi, makan itu dibatasi. Hmm. Jadi artinya segala sesuatu yang berlebihan beresiko. Hmm. Tapi kalau makanan sesuatu yang dikendalikan, maka risiko itu akan kurang. Hmm. Jadi contoh ya, saya sering sebut tuh, biasanya kita berat badan akan bertambah ketika kita masuk ke hotel, kemudian kita nginap, kita breakfast. Wah, kita mulai hilaf tuh kan.
1: Betul.
2: Karena piring hotel kan gede banget. Makanya kalau saya menganjurkan kalau di rumah pakai piring hadiah dari beli sabun deterjen.
1: Ibu-ibu pasti punya ya di rumah masing-masing ya.
2: Iya. Jadi okay, makannya lebih kenyang karena piringnya kecil. Nah, ketika kita masuk ke suatu tempat yang hotel, maka kita akan milih, oh coba ini deh, coba ini, coba ini, coba ini. Mm-hmm. Nah, itu sangat berisiko. Mm-hmm. Jadi ulangi lagi, resiko kolesterol tinggi itu ketika kita tidak bisa menjaga porsi kita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau porsinya masih terkendali, makannya masih bisa dikendalikan, mm-hmm, saya rasa aman aja.
1: Sesuai gitu, dengan batasnya lah. Kita tahu batasnya untuk mengonsumsi. Tapi kalau untuk kelompok-kelompok tertentu ada tidak, dok? Misalnya untuk anak muda ini masih aman, tapi untuk lansia ini memang harus perlu diwaspadai sekali gitu untuk mengonsumsi daging.
2: Ya, jadi biasanya makin kita berusia bertambah, toleransi kita, metabolisme kita makin berkurang.
1: Ya.
2: Jadi saya sering sebut kalau pasien ngomong gitu ya, dulu mah saya sering makan kambing, dokter. Ya itu dulu, dulu itu kapan?
1: Ya.
2: Jadi ketika kita makin berusia lanjut, kita mesti menyadari intake hormon kita, metabolisme kita sangat kurang. Hmm. Jadi risiko kita lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita harus menyadari faktor U nggak bisa disembuh gitu loh.
1: Ya, faktor U ya harus disadari juga. Oke.
2: Okay. Ya.
1: Dokter Yusuf, tapi kan kadang kita suka tidak merasakan tanda-tanda awalnya ya, untuk bagaimana kolesterol itu ternyata kita mengidap kolesterol ataupun mengidap penyakit-penyakit lainnya. Ini bagaimana, dok, untuk mengatasi atau mengenali ya tanda-tanda awalnya seperti apa?
2: Iya, tadi kan saya udah sebutin, misalkan awalnya kita gak pernah pegel-pegel tuh ya, kemudian di leher kita kok jadi keras nih, kok gak enak gitu, nunduk sedikit lagi baca WA kok biasanya gak seperti ini. Nengok kiri, nengok kanan lebih gampang. Okay. Nah, itu kita mesti menyadari. Mm-hmm. Yang lanjut lagi adalah tangan kita. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun, pas itu kita mau turun dari ranjang, loh kok sekarang gak enak nih, sakit. Mm-hmm. Nah, itu berarti asam urat kita udah nambah. Hmm. Kalau kolesterol kan lebih ke arah,
1: tapi kadang abai ya, dok ya. Beberapa orang mungkin kadang abai ya terhadap tanda-tanda itu.
2: Iya,
1: itu bagaimana, dok?
2: Betul, betul. Nah, itu kan balik lagi, saya sering sebutkan sehat sakit pilihan kita. Yang dokter yang paling hebat kan diri kita sendiri yang kita mesti nyadari kan.
1: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang banyak orang yang misalkan ya, dia udah ngerasa kelayangan nih, ya kan, habis makan dia kelayangan.
1: Iya.
2: Dia gak nyadar. Jadi saya pernah kejadian nih, benar-benar kejadian pada diri saya. Jadi waktu saya kuliah S3 tuh, kita minum kopi itu gila-gilaan ya, karena begadang ngelola data 800 data pasien ya. Betul. Kita kelola itu kita minum kopi. Nah, satu saat kita disuruh makan di hotel terkenal, makan semua kita boleh makan. Tiba-tiba ketika saya makan itu saya kelayangan, kelimbung terus saya pegangan gitu sama meja untuk gak jatuh gitu loh. Dan saya menyadari jangan-jangan tensi saya naik nih. Dan ternyata ketika diperiksa benar tensi saya naik, dan bersyukur saya tidak stroke.
1: Nah, itu yang dikhawatirkan ya,
2: sensitivity kita terhadap diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan bagus loh. Contoh ya, kalau kita mulai ngantuk, mulai capek, pengen tidur mulu, nah itu jangan-jangan kita mau pilek gitu loh. Kalau cewek mau mens, berasa gak? Bau badannya berubah, pengen ngantuk, makannya waduh nafsu makan tinggi, bener gak?
1: Ya, itulah luar biasanya. Jadi, ya dok, bagaimana tubuh kita juga bisa mengirimkan alarm ya, bagaimana tanda-tanda yang dihadapi
2: ya ada. Nah, disitulah kita harus sensitivity terhadap early warning yang diciptakan Tuhan supaya kita tidak makan berlebihan gitu.
1: Baik Dr. Yusuf, jadi bagaimana nih hal sederhana yang bisa kita lakukan kembali lagi untuk mengingatkan pendengar karena stok dagingnya masih banyak agar tetap sehat? Ini seperti apa, dok? Silakan.
2: Iya, jadi kita konsumsi daging boleh tiap hari nggak masalah, tapi dibatasi. Kemudian konsumsi daging itu sesuaikan dengan umur kita, karena semakin usia lanjut kita berisiko sekali terhadap serangan jantung, kolesterol dan lain-lain. Nah, kemudian kita perbanyak juga sayuran dan buah-buahan, dan juga jangan lupa batasi jeroan, kulit, otak, dan misalkan daging kita ambil kuahnya jangan banyak-banyak ya, kan kuahnya itu kan santannya tinggi juga. Nah, kemudian perbanyak minum air hangat, kalau bisa air teh hangat itu jauh lebih bagus. Hijau, ya. Ya, terus kemudian perbanyak makanan berserat agar nanti BAB-nya juga keluar. Nah, sebenarnya ada rahasia lagi. Tuhan menciptakan buah-buahan tuh seperti nanas, semangka. Nah, kalau kita rajin makan semangka, buah-buahan sama nanas sama semangka, melon, itu lancar tuh buang ke belakangnya. Jadi apa yang kita makan udah kita nikmati, besok paginya udah brojol keluar. Itu jauh lebih baik.
1: Membantu
2: artinya
1: untuk
2: bisa menikmati kan, benar enggak?
1: Oke. Ya. Okay. Baik. Jadi tetap boleh, tapi mengingat batasi. Lagi ya, batasi kadarnya. Oke, okay, baik.
2: Dan ingat usia, faktor U.
1: Kembali lagi ke usia ya, karena semakin usia produktif, usia menua gitu ya, kesehatan juga perlu terus diperhatikan. Baik, terima kasih Dr. Yusuf Kristianto atas waktunya pagi ini dari Pro3. Semoga kita
2: salam sehat.
1: Terima kasih. Demikian tadi pendengar perbincangan kami dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
0: Wawancara Pro3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Masih dalam Indonesia menyapa pagi bersama saya Safira Amalia. Tadi disampaikan ya terkait dengan bagaimana mengolah ataupun mengonsumsi daging kurban yang mungkin Anda masih punya banyak stoknya. Tadi disampaikan oleh ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto bahwa boleh saja mengonsumsi daging asalkan tetap tahu batas karena ada beberapa resiko kesehatan yang mungkin bisa mengintai Anda. Di antaranya ada kolesterol, kemudian asam urat, ini juga berdampak ya pada tubuh. Tapi memang momen Idul Adha ini sering sekali membuat pola makan kita berubah drastis ya akibat konsumsi olahan daging kurban yang berlebih. Ditambah lagi dengan tantangan cuaca panas terik, kemudian tubuh menjadi lebih rentan mengalami dehidrasi dan juga masalah pencernaan. Pola makan sehat dan hidrasi tepat ini menjadi kunci utama untuk menjaga kebugaran tubuh saat menghadapi cuaca panas ekstrim setelah perayaan Idul Adha. Dan ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan oleh Anda pendengar agar tetap sehat dan juga bugar saat cuaca panas terik dan juga pola makan pasca lebaran Idul Adha. Di antaranya adalah mengurangi lemak dan kolesterol setelah mengonsumsi banyak olahan daging merah dan jeroan, mulailah beralih ke makanan yang lebih ringan dan juga rendah lemak. Kemudian, perbanyak serat, konsumsi sayur dan buah secara rutin untuk membantu detoksifikasi tubuh dan juga melancarkan pencernaan. Kontrol juga porsi dan juga jadwal makan, atur kembali jadwal makan harian Anda secara teratur dengan gizi seimbang, kemudian cukupi dengan kebutuhan cairan dengan minum air putih minimal 2-3 liter per hari tanpa menunggu rasa haus muncul. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Harga plastik mulai turun sedikit demi sedikit dirasakan oleh pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak. Barang yang sempat naik karena plastik berangsur kembali ke harga normal. Selengkapnya bersama dengan Gulista Kisra. Gulista.
7: Baik, pendengar, untuk harga plastik di Pasar Flamboyan Pontianak memang mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya mengalami lonjakan cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dan kondisi ini turut berdampak tentunya pada harga sejumlah barang dagangan yang sempat mengalami kenaikan. Dan salah seorang pedagang sembako di Pasar Flamboyan Pontianak, yaitu Tommy, mengaku bahwa harga plastik ini memang perlahan mulai turun, meskipun memang belum kembali seperti semula. Dan memang saya pantau juga dari harga yang lalu, plastik sebelumnya dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Kemudian berikut adalah pengakuan dari Tommy, salah seorang pedagang di Pasar Flamboyan. Pak Tommy?
8: Gimana harga plastik, Miko?
9: Harga plastik mulai turun sih. Cuma ya, tidak seperti naikan. Kalau turun pelan-pelan seminggu. Kan sebelumnya dari Rp35.000 naik Rp55.000 jadi Rp20.000 setidaknya. Kalau turun ya seminggu, Rp2.000. Tapi kalau untuk ke depan sih saya rasa udah aman sih, untuk mudah-mudahan aja.
8: Kemarin sempat ini kemarin naik.
9: Rata-rata sih.
8: Iya.
9: Paling kalau 3-5% dan kedua ongkos kan naik.
8: Solar
9: dari sebelumnya naik juga kan.
7: Dan berdasarkan pantauan sebelumnya, memang kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu sempat memengaruhi harga sejumlah barang di pasaran. Dan selain faktor plastik, kenaikan ongkos distribusi akibat naiknya harga solar juga ikut berdampak pada harga jual barang. Namun sekarang, para pedagang optimis dengan kondisi harga plastik ke depan akan semakin stabil seiring ketersediaan stok yang mulai membaik di pasaran. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Desa Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kini kami akan hadirkan informasi kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.112,77 atau turun 17,42 poin. Informasinya dilaporkan oleh Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.112,77 atau turun 17,42 poin. Setara 0,28% dibandingkan penutupan sebelumnya pada Selasa lalu. Analis memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini. Level support diperkirakan akan berada di rentang 6.000 hingga 6.070. Sedangkan level resistensi diperkirakan berada pada kisaran 6.200 hingga 6.300. Pendengar, pergerakan harga pasar saat ini masih dipengaruhi perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Meski begitu, bursa saham Amerika Serikat justru ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan tersebut ditopang rilis saham teknologi yang mendorong optimisme investor terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Namun berbeda dengan Wall Street, mayoritas bursa saham Asia justru ditutup di zona merah pada perdagangan kemarin. Pelaku pasar saat ini masih mencermati berbagai sinyal terkait prospek kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai dapat mempengaruhi arah pergerakan pasar keuangan global. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi selengkapnya dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada perdagangan sesi 1 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan penutupan perdagangan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Kami lanjutkan laporan dari reporter kami lainnya, di mana harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan dalam sebulan terakhir. Kondisi ini membuat para peternak mengeluhkan kerugian karena harga jual saat ini berada di bawah titik impas atau break even point BEP yang selengkapnya disampaikan oleh Ninda Alivia. Ninda.
3: Ya baik, pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak di wilayah Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Kondisi ini membuat para peternak mengeluhkan kerugian karena harga jual saat ini berada di bawah titik impas atau break even point atau BEP. Salah satu peternak ayam petelur asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Damiri, mengatakan harga telur kini hanya berada di kisaran Rp20.800 per kilo. Padahal agar biaya produksi dan operasional tertutupi, harga telur ini minimal berada di angka Rp24.000 per kilo. Menurutnya, kondisi pasar yang lesu ikut mempengaruhi anjloknya harga telur. Permintaan dari pasaran menurun, sementara produksi telur dari peternak tetap berjalan setiap hari. Damiri mengaku memelihara sekitar 8.000 ekor ayam petelur dengan hasil produksi mencapai 4 kuintal telur per harinya. Dengan harga saat ini, ia memperkirakan kerugian yang dialami mencapai Rp3.000 untuk per kilogramnya. Meski menghadapi tekanan harga, Damiri memilih tetap mempertahankan usahanya. Ia juga mengaku sedikit terbantu dengan turunnya harga jagung subsidi dari pemerintah yang menjadi salah satu bahan utama pakan ternak. Berikut pernyataan singkat dari salah satu peternak ayam petelur di Blitar.
0: Ninda, bisa dilanjutkan saja laporannya.
3: Ya baik, peternak ini juga berharap ke depan segera ada solusi ataupun pemerintah diharapkan mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur di pasaran agar usaha peternakan ayam petelur tetap bisa berjalan. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia melaporkan Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Blitar kita ke Jambi. Perumbulok Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan seperti beras dan minyak goreng telah mencapai 70% dan sisanya segera diselesaikan. Laporannya disampaikan Rizky Amalia. Rizky.
4: Pendengar, Perumbulok wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70% lebih ke tingkat kelurahan dan desa di Provinsi Jambi. belum menargetkan seluruh penyaluran akan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi Ahmad Mujarad Fakihuddin kepada RRI menyebutkan saat ini distribusi bantuan terus dikebut di sejumlah daerah yang masih belum mencapai target. Ia menyebutkan masih ada sekitar 20% lebih penyaluran yang belum terrealisasi, terutama di Kabupaten

berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun total penerima bantuan pangan Provinsi Jambi mencapai 363.000 penerima dengan masing-masing penerima memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras untuk periode 2 bulan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan produksi padi dan beras secara konsisten di tingkat nasional, sehingga menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah kunci mewujudkan target swasembada nasional. Laporannya disampaikan oleh Siti Triani. Siti.
1: Baik pendengar, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan produksi padi dan beras secara konsisten di tingkat nasional. Capaian tersebut berhasil diraih di tengah merosotnya volume produksi gabah di sejumlah daerah lain. Kondisi ini menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah kunci dalam mewujudkan target swasembada nasional. Staf ahli bidang hubungan kelembagaan Kementan sekaligus penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Lampung, Din Latifah, memaparkan volume produksi padi Lampung menyentuh 3,24 juta ton pada tahun 2025. Lonjakan produksi ini menjadi catatan sejarah capaian tertinggi sektor pertanian di Lampung. Tren positif serupa juga diikuti oleh volume produksi beras yang merangkak naik bertahap dari 1,60 juta ton menjadi 1,86 juta ton. Kontribusi pasokan dari Lampung terhadap pemenuhan pangan nasional tercatat mengalami perluasan dari 5% menjadi 5,11%. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Din Latifah.
2: Lampung menduduki 6 besar produksi padi nasional. Dan ternyata Lampung ini memberikan produksi yang luar biasa terhadap produksi nasional.
1: Pendengar, pertumbuhan positif tersebut dinilai sangat luar biasa di tengah banyaknya provinsi lain yang mengalami krisis pangan. Pencapaian rekor ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan tata kelola pasca panen yang lebih modern. Produktivitas yang terjaga akan memperkokoh posisi ekonomi Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kirab Adat Budaya Nusantara 2026 digelar di Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah pagi hari ini, sehingga sejumlah ruas jalan yang menjadi lintas kirab ditutup secara situasional dan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Borobudur Peace and Prosperity Festival 2026 tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Trisuci Waisak yang akan berlangsung di Borobudur pada 31 Mei mendatang. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali informasi dari reporter kami. Harga cabai di Melenguaneta Laut fluktuatif. Di hari ini terjadi kenaikan secara tiba-tiba. Laporannya bersama dengan Hendra Asa. Hendra.
3: Iya, pendengar, harga bumbu dapur di laut seperti cabai atau rica, tomat dan juga bawang merah dan juga bawang putih mengalami fluktuasi harga dari hari per hari selama sepekan terakhir. Terpantau pada penjualan di pasar tradisional di Melongwane mengalami kenaikan terhadap bumbu dapur tersebut. Dan selain cabai rawit atau rica yang naik, ternyata pada hari ini juga komoditas untuk tomat juga ikut naik. Untuk rica dengan harga Rp70.000 per kilogram, sementara untuk tomat Rp25.000 per kilogram. Berikut keterangan pedagang barito di pasar Melongwaneta Laut, Ibu Ansika.
4: Rica naik lagi sekarang. Rica sekarang dari Manado itu 60 kalau per kilo. Kalau di sini penjualan 70. Baru. Baru 2-3 hari ini.
5: Tomat?
4: Tomat, harga tomat naik. Kalau minggu lalu penjualan per kilo itu 20, sekarang karena naik 25 per kilo.
5: Bawang
4: merah biasa, masih biasa, 50 per kilo, sama.
3: Ya, pendengar, kenaikan harga pada komoditas bumbu dapur ini mengikuti harga yang terjadi kenaikan di daerah pemasok dari daerah Talaut, yakni di Manado dan juga dari Gorontalo. Sejumlah konsumen pun mengakali pada pembelian bumbu dapur ini dengan cara melakukan pembelian sesuai dengan isi kantong atau ekonomi keluarga. Sebabnya penjualan di pasar penjual pedagang bumbu dapur ini dengan takaran atau ukuran per mangkuk dan per cupak dengan harga bervariasi, untuk ukuran kaleng dengan harga variasi di Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga pangan di hari ini pukul 9.30, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp83.850 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras di harga Rp29.250 per kilogram. Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta hari ini, selain cabai rawit merah dan juga telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp50.700 per kilogram, bawang putih Rp39.000 per kilogram. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.400 per kilogram, beras kualitas bawah 2 di Rp15.350 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium di harga Rp16.400 per kilogram. Kita hadirkan kembali informasi dari reporter kami, DPRD Kepri merespon serius kelangkaan BBM bagi nelayan kawasan pulau-pulau kecil di sekitar Batam. Selengkapnya bersama dengan Nurul Mahfud. Nurul.
6: Ya, polemik kelangkaan BBM subsidi untuk nelayan di sejumlah pulau di Batam mendapat sorotan dari Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sukiawan, khususnya yang dialami masyarakat nelayan di wilayah belakang Padang. Iman mengaku telah mendapat aduan tidak hanya dari masyarakat Pulau Kasu, tapi juga dari Pulau Pemping, Pulau Mengkol, dan Pulau Pecong, yang juga menyampaikan keluhan serupa terkait sulitnya mendapatkan minyak untuk kebutuhan melaut. Ia mengungkapkan kelangkaan minyak sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir karena kebutuhan itu penting untuk operasional melaut.
7: Itu kami di sini nanti fasilitasi sehingga mereka mudah mendapat minyak, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Ada kurang lebih 4.000 masyarakat, 1.500 masyarakat nelayan. Ditambah lagi penambang, ditambah lagi orang-orang yang jualan. Nah, itu
6: Iman sudah menegaskan persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar aktivitas nelayan tidak terganggu dan roda perekonomian masyarakat pulau dapat tetap berjalan. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro3 RI. Kita akan jelang dinamika olahraga siang.

menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level

0: Tertinghi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty! It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
7: Of course I'm super happy with the match.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
7: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suci jadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESPSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Dengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana? Nah,
2: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat hari ini 29 Mei 2026, kami akan menghadirkan diantaranya topik mengenai pemerintah yang memberikan stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026, di mana pemerintah menyiapkan sederet stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua tahun 2026, mulai dari insentif pajak bagi penulis, diskon transportasi saat musim liburan, hingga program magang dan vokasi nasional. Dan langkah ini diharapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat tetap bergerak dan memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional. Terkait dampaknya bagi masyarakat dan juga dunia usaha, nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda, pendengar, pukul 14.10 waktu Indonesia Barat nanti, program TNI Menyapa dengan tema upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia bersama narasumber Kasubit Saji Hubmas Bidlis Saji Pusjara TNI Letkol Sus Ede Aulia. Kemudian kami hadirkan juga sore nanti dialog Densus 88 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan tema gamifikasi kekerasan dan ancaman baru radikalisme digital pada generasi muda. Selanjutnya kami hadirkan juga berbagai pantauan libur panjang Idul Adha dan Hari Raya Waisak dan berbagai penanganan bencana di sejumlah wilayah tanah air. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: In menyapa siang.
1: Ya, itu tadi ya sejumlah topik yang akan kita bahas di siang hingga sore nanti. Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan komentar atau tanggapan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah terkait dengan filosofi bangsa Hobbit yang menjadi inspirasi wisata unik di Bali. Kita simak laporannya bersama dengan Sukasah Bratawinangun dari Singaraja.
3: Pendengar dan juga pemirsa, satu lagi tempat wisata yang ada di Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yaitu Kubu Hobbit Pedawe. Penasaran? Yuk kita ikuti perjalanan kita. Berawal dari kesukaannya pada film The Lord of the Rings dan The Hobbit, Ketut Sudiarto memutuskan untuk membangun miniatur rumah Hobbit yang ada di Selandia Baru di kebun belakang rumahnya. Dibangun di atas lahan seluas 41 are, Kubu Hobbit oleh Sudiarta awalnya ditujukan untuk membuat tempat penampungan air yang ia bangun agar tidak terlihat terlalu kaku.
4: Kubu Hobbit itu dasarnya dari hobi sih. Saya kan sama yang berkebun di belakang. Pas musim kemarau itu kan kekeringan, kemudian saya bikinlah tempat penampungan-penampungan air yang Kubu Hobbit pertama itu.
3: Tempat penampungan air yang bertujuan untuk menghindarkan kebunnya dari kekeringan saat musim kemarau itu disulap oleh keponakannya. Bahan-bahan bekas atau daur ulang dipakai dan dibentuk menyerupai rumah-rumah hobbit asli yang berada di Selandia Baru. Selain mengaku terinspirasi dari film The Lord of the Ring dan The Hobbit, Sudiarto mengatakan bahwa pembangunan kubu Hobbit juga dilatar belakangi oleh kesukaannya pada filosofi yang dipegang teguh oleh bangsa Hobbit.
4: Sifat atau watak karakter dari bangsa Hobbit itu diceritakan, mereka itu senang damai, suka keindahan, nggak senang mencari gara-gara sama orang lain. Tapi ketika dia sudah diganggu, dia fight benar-benar pertahankan dirinya, Bang.
3: Alasan lain Sudiarto mendirikan kubu Hobbit selain hobi dan kesukaannya akan filosofi bangsa Hobbit adalah karena saat itu di Bali belum ada objek wisata seperti ini. Saat kubu Hobbit didirikan ketika itu, masyarakat pada umumnya tengah gandrung akan tren swafoto yang digemari oleh kalangan remaja dan dewasa. Pendengar dan juga pemirsa, meninggalkan tempat yang sangat enak di hati memang sangat susah. Itulah kubu Hobbit. Dari kawasan Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, Buleleng, saya Sukasa Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Ya, dari Singaraja saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan limbah plastik yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satunya yang dilakukan oleh Agus, ini dalam potensi daerah berikut ini yang disampaikan oleh Widayat dari Tarakan.
5: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, dalam potensi daerah kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengolahan plastik yang ada di wilayah Kecamatan Malino Kota, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. Dan pengolahan plastik ini berupa botol-botol bekas yang nantinya akan diolah menjadi sebuah chip atau bubuk plastik yang nantinya juga akan menjadi produk bernilai ekonomi yang bisa membawa nilai tambah bagi keluarga. Dan kita akan berbincang langsung dengan pemilik atau pengelola sampah plastik ini menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan Bapak Agus.
6: Agus, kita memberikan materi yang sangat penting produksi plastik.
5: Ya,
6: kita tahu sudah berapa produksi nih hingga sampai saat ini.
5: Kalau untuk pembukaan bank sampah itu di tahun 2022. Terus kita mulai aktifnya itu di 2023. Dan untuk barang yang sudah kita kirim itu sebanyak 11,395 ton. Nah, itu ke Jakarta. Kemarin kita dapat tawaran lagi dari PT Danon untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sekitar 25 ton satu bulan.
6: Per bulan?
5: Per bulannya dia minta.
6: Nah, ini bisa disanggupin?
5: Insya Allah
6: sanggup.
5: Insya Allah sanggup.
6: Jadi intinya ini memang benar-benar membantu masyarakat sama sekali?
5: Iya. Iya, alhamdulillah begitu.
6: Ya. Nah, lalu untuk ke depan ini pengembangannya seperti apa nih?
5: Pengembangan ke depan kita sih berusaha untuk membuat produk jadi di sini yang berbahan dasar plastik KDP ini. Itu bisa berupa furniture, bisa berupa papan, dan papping block sudah kita coba di sini, dan uji tekannya juga sudah kita lakukan di perusahaan di belakang kantor bupati itu. Itu sudah melakukan uji tekan dan alhamdulillah hasilnya bisa diterima.
6: Lalu apa yang menjadi motivasi seperti apa nih?
5: Saya sih motivasi saya ke masyarakat bahwa barang yang dilihat kotor di sini belum tentu tidak memiliki nilai. Jadi justru nilainya yang sangat sangat besar di sini. Jadi motivasinya ya masyarakat paling tidak bisa memanfaatkan barang-barang bekas, barang-barang yang tidak terpakai ini diciptakan yang memiliki inilah nilai ekonomis ya, gitu kan. Sesuai dengan moto kami, sampahmu rezekiku.
6: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita langsung dengan Bapak Agus selaku pemilik atau pengelola sampah menjadi plastik. Dan kita akan berjumpa lagi dengan potensi daerah lainnya pada edisi berikutnya.
1: Ya, selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk melihat Pasar Seni Sintang, Kalimantan Barat. Ini menyediakan oleh-oleh yang menjadi salah satu target kunjungan pembeli, baik pengunjung lokal hingga turis mancanegara. Selengkapnya bersama dengan Suryatini. Ini.
7: Saat ini saya berada di Galeri Karisma Agatha Sintang, salah satu toko aksesoris yang juga digunakan masyarakat untuk berbelanja dan membeli oleh-oleh kepada kerabat.
8: Galeri Pasar Seni Sintang, salah satu pusat perbelanjaan produk lokal hasil kerajinan tangan warga Sintang, menjadi alternatif untuk mendapatkan aksesoris, sal, dan sewa busana adat pada event tertentu di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Pengelola Galeri Karisma Agatha Sintang, Maria Amelia, mengatakan ramai pengunjung ketika ada event penyewaan busana adat dan usai libur perguruan tinggi. Biasanya pelajar Kabupaten Sintang yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa dan daerah lainnya membeli oleh-oleh khas Sintang, tenun sidan khas Kapuas Hulu dan syal khas Sintang banyak diminati pembeli sebagai oleh-oleh karena mudah dibawa, ukiran unik dan harga terjangkau.
9: Untuk aksesoris dan pakaian daya yang ada di Galeri Karisma Agatha itu mulai dari aksesoris seperti gelang manik-manik, kalung manik-manik, terus syal manik-manik, anting-anti manik-manik, dan untuk kain tenun juga ada, serta pakaian-pakaian daya mulai dari 800-an harganya satu stel. Kemudian untuk yang paling diminati biasanya itu mulai dari syal, gelang manik-manik, sama anting-anting. Kemudian untuk tenun itu biasanya yang paling sering dicari orang itu serimpang sama yang ukuran taplak meja.
8: Manik-manik dengan harga Rp25.000 sampai dengan Rp350.000, syal Rp50.000 sampai dengan Rp250.000. Tersedia juga mandau, pakaian adat Dayak, dan bermacam-macam aksesoris. Selain melayani penjualan secara langsung, Galeri Pasar Seni Sintang juga menerima pesanan khusus untuk kebutuhan acara adat, pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga kegiatan sekolah yang memerlukan busana tradisional. Tidak sedikit instansi pemerintah maupun swasta yang memanfaatkan jasa penyewaan pakaian adat untuk kegiatan seremonial, sehingga keberadaan galeri ini turut mendukung pelestarian budaya lokal agar tetap dikenal.
7: Demikian dari Galeri Pasar Seni Sintang, Kalimantan Barat, saya Suryatini, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kami masih punya video potensi daerah lainnya, tapi kita jeda setelah informasi berikut ini.
0: Kilas Berita.
10: Pergerakan nilai tukar rupiah masih sangat dinamis dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan pantauan di Bloomberg, rupiah sempat menguat saat pembukaan perdagangan di level 17.836 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tetapi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rupiah kembali berbalik melemah ke 17.860 rupiah per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini saya akan ajak Anda ke wilayah Alor untuk melihat potensi pertanian desa Hulnani yang terus berkembang melalui budidaya pepaya California yang bernilai ekonomi tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Mas Lanbao.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lahan agropertanian yang membudidayakan pepaya California rasa padu. Nah, di tempat ini merupakan lahan yang kemudian dijadikan sebagai sektor pertanian di tanaman hortikultura yang produktif dan bisa bernilai ekonomi. Nah, untuk mengetahui seperti apa pengelolaan lahan ini, kita akan berbincang langsung dengan pemilik lahan, yakni dengan Kepala Desa Hulnani yang sebentar lagi akan kita ajak bincang. Oke, Pak. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sudah bertemu secara langsung dengan pemilik lahan, yakni Bapak Kepala Desa Hulnani. Baik, langsung saja kita sapa dengan Bapak Kepala Desa. Halo, selamat sore Bapak Pak Desa.
3: Selamat sore.
2: Nah Pak, mungkin bisa diceritakan seperti apa nih untuk awal pengolahan lahan ini?
3: Ya, untuk awal pengolahan lahan kebun pepaya California ini, langkah pertama kita melakukan pembersihan lahan. Yang kedua, kita melakukan pembibitan. Pembibitan terhadap pepaya California ini. Setelah itu kita tanam. Kita tanam. Dan lahan yang kemudian kami siapkan ini seluas 1 hektar dengan jarak tanam 3 meter, jadi keseluruhan 1000 pohon lebih.
2: 1000 pohon lebih?
3: 1000 pohon lebih.
2: Pekerja yang dipekerjakan ini apakah ada kelompok tani atau memang ini punya sendiri yang kemudian diinisiasi untuk menggerakkan sebagai lahan percontohan
3: ini? Ini masih usaha sendiri yang kita kerjakan, beberapa tenaga kerja di dalam kebun ini.
2: Kebun ini. Berarti perkiraannya untuk pembibitan, kemudian setelah penanaman ini berapa lama untuk bisa di apa ya, bisa diorbitkan nanti?
3: Untuk lama waktunya dia sekitar 8 atau 9 bulan.
2: 9 bulan.
3: Dari penanaman sampai buahnya keluar.
2: Untuk dipanen ya.
3: Untuk dipanen.

0: menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor, termasuk koperasi Merah Putih dan juga para pengusaha buah di Kabupaten Alor.
1: Baik, Bapak, kalau mungkin harapannya ini kan kalau untuk membangun atau menanam dengan skala yang besar, ini harapannya seperti apa? Apakah ini juga bisa memotivasi atau mendorong masyarakat secara luas untuk bisa ikut turut membudayakan atau di sektor pertanian khususnya?
0: Ya, harapan kami, kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
1: Baik, terima kasih Bapak.

0: Ya, demikian tadi pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Anda dapat menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyimak melalui audio visual di RRI.net melalui aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami hadirkan informasi dari reporter kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, memang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ini baru saja menggelar konferensi pers, yaitu untuk persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 mendatang, di mana BPIP ini mengajak seluruh masyarakat agar menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila ini dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan juga gotong royong di ruang publik maupun media sosial, di mana peringatan tahun ini memang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Dan tadi pun Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan nantinya upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi upacara yakni di lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Penjambon, Jakarta.
3: Perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Dua, penerbitan surat edaran atau SD pedoman peringatan untuk memastikan kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan peringatan di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia maupun perwakilan di luar negeri, kami telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2.
2: Dan di terdengar bahwa memang nantinya Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara, di mana melalui surat edaran yaitu surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri agar mengibarkan bendera merah putih satu hari penuh pada tanggal 1 Juni besok. Dan dalam upacara tingkat pusat nantinya juga pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka akan menggunakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok sebagai simbol 5 sila Pancasila. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat dan Surya di Pro 3 RRI, terus berkabar untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safi Rahmalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyiagakan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat Mina, Arab Saudi untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, serta membantu mengurai kepadatan jamaah selama pelaksanaan lontar jumroh pada hari Tasyrik. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, menjelaskan, posko MCR ditempatkan di titik-titik strategis di

Berita dalam negeri lainnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar penanganan pasca banjir di Aceh, Sumatera dalam satu komando. Ia menekankan agar Kementerian Keuangan Kemenkyu tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pasca bencana tersebut. Alex mengatakan hasil pembahasan Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 menyebut bahwa tambahan-tambahan anggaran itu diantaranya akan digunakan untuk menanam kembali atau reforestasi hutan yang menjadi pemicu banjir. Ia juga meminta kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, terkait penanganan dampak bencana untuk semakin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kita beralih ke berita mancanegara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyatakan pihaknya telah memangkas 21% posisi staf untuk anggaran tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penghematan. Menurutnya dalam anggaran 2027, PBB akan melanjutkan upaya-upaya ini dengan mengurangi lapisan hierarki di level senior dan mulai mengurangi jabatan level senior yang diharapkan dapat diperluas lebih lanjut ke dalam anggaran 2028. Sebelumnya, Guterres telah meluncurkan inisiatif UNAT yang mencakup audit operasional untuk merampingkan pengeluaran guna menjadikan organisasi lebih gesit, hemat biaya, dan terintegrasi agar lebih efektif merespon tantangan global di tengah ketegangan geopolitik dan menyusutnya sumber daya. Berita olahraga, pemain sepak bola asal Argentina Jose Manuel Flaco Lopez terpilih masuk skuad tim Tango di Piala Dunia 2026 meski dirinya tidak setenar pemain lainnya dan lebih sering masuk dari bangku cadangan. Lopez bergabung sejak 2022 di bawah asuhan pelatih Palmeiras Abel Ferreira dan menjadi pencetak gol terbanyak Palmeiras tahun ini. Performa gemilang yang menghasilkan 17 gol bersama klub Palmeiras tersebut berhasil membawa Lopez untuk bergabung ke dalam skuad Argentina di Piala Dunia 2026 di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan.

0: Dan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyatakan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga layanan komunikasi dan internet bagi masyarakat perbatasan. Salah satunya di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, dan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami di berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan jumlah hewan kurban yang disembelih di wilayah Aceh Tengah mencapai 1.800 ekor termasuk sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Laporan ini disampaikan oleh Fitra Jayadi. Fitra.
2: Ya, baik. Dengar, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Jumlah hewan kurban yang disembelih diperkirakan mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada 14 kecamatan. Di mana jumlah ini hampir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Bupati Aceh Tengah Hairi Yoga mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, hingga masjid-masjid yang ada di Aceh Tengah termasuk Masjid Agung Ruhamah Takengon. Menurutnya Idul Adha tidak hanya menjadi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengapresiasi seluruh panitia kurban, masyarakat serta pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Yang menerima kurban sejak kecilnya lebih kurang hampir 1.800 ekor. Tangan akhirnya, dua jatah. Ia adalah sendiri ke 100 putih yang bawa dan sakit. Kami masih akan mengambil hampir 50 ekor dari satu ini. Pasti itu, alamnya kalau menurut kita cinta kepada anak-anak. Cinta kepada anak-anak. 1.800 putih kurang berubah itu sesuatu yang paling indah.
2: Ya, pendengar, dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sendiri turut dilakukan pemotongan sapi jenis limosin dengan bobot seberat 824 kg yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Prosesi penyembelihan telah dilaksanakan usai pelaksanaan sholat subuh di halaman Masjid Agung Ruhamah Takengon pada hari Kamis pagi kemarin dengan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah, Bapak Haji Wahdi. Di Aceh Tengah sendiri, daging kurban dibagikan kepada yang berhak termasuk anak yatim, fakir miskin, kelompok rentan, bahkan ibu hamil, keluarga rawan stunting, serta korban dari bencana hidrometeorologi. Diharapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah juga dapat menjadi momentum penting untuk menumbuhkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan rasa persaudaraan antar sesama. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengungkapkan sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Sabang. Laporannya disampaikan oleh Diah Novritaria. Diah.
4: Iya, dari Kota Sabang, pemerintah Kota Sabang itu menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban itu dari bantuan ini akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari itu mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih. Pemerintah Kota Sabang juga menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 Gampung yang ada di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban ini dilakukan itu di rumah potong hewan yang berada di Gampung Kota Bawah Barat.
5: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. bantuan ini akan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk. Pergampungnya 20 tumpuk. Seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
4: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang itu menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan juga tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan juga layak untuk dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing desa di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia juga berharap bantuan sapi kurban presiden ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan oleh TC Maulidia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada 4 kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di Rumah Potong Hewan RPH. Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
7: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
6: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat, Muharram Idris, menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
8: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lamteba. Kita memilih wilayah terluar, ya. Terluar, jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lamteba.
6: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Idul Adha, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Nunukan menerima hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Laporan yang disampaikan oleh Delita. Delita.
9: Oke, Safira. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Lapas Nunukan mendapatkan bantuan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Masing-masing sapi pemberian dari Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Nunukan dan warga Nunukan. Kemudian untuk kambing dari dunia perbankan dan petugas lapas Nunukan yang berkurban. Setelah menyelesaikan sholat bersama, penyembelihan hewan kurban dilakukan hanya satu hari saja untuk mengefisienkan waktu karena keesokan harinya akan dibuka jam besuk bagi warga negara, bagi warga binaan. Ia menjelaskan untuk daging sapi akan diolah kemudian dibagikan kepada seluruh warga binaan untuk makan bersama.
10: Kalau untuk penerimaan manfaatnya nanti seluruh warga binaan, jadi nanti untuk 1.100 untuk warga binaan yang akan mendapatkan manfaat dari hewan kurban ini, ya nanti bisa nanti 2 hari berturut-turut kita akan lakukan masak daging hewan kurban, ya 2 hari berturut-turut.
11: Jadi makan daging terusnya, Pak?
10: Ya, selama 2 hari ini.
9: Ia juga mengatakan berdasarkan ceramah Ustadz bahwasannya ini adalah menu untuk merefleksi diri, muhasabah diri, dan insaf atau sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang menyangkut pelanggaran hukum. Di samping itu, warga binaan dapat melakukan kegiatan yang positif dan mengikuti kegiatan dengan baik. dari RRI Nunukan, Deli Tareri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang perayaan Waisak, umat Buddha di wilayah Samarinda membersihkan vihara Mula Dharma dan melaksanakan rangkaian pendalaman Dhamma. Selengkapnya bersama dengan Cella Deva. Cella?
12: Ya, terima kasih Safira. Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 257 Buddhis Era yang jatuh pada Minggu 31 Mei mendatang, umat Buddha di Kota Tepian pada Minggu ini melakukan kerja bakti membersihkan Vihara Mula Dharma Samarinda yang ada di Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja Utara. Dan kegiatan bersih-bersih ini dilakukan supaya pada saat Hari H, gedung dan halaman vihara ini sudah siap digunakan untuk upacara. Dan tidak hanya kegiatan kerja bakti, tapi Biksu Vihara Mula Dharma Samarinda, Sita Sirio Tera mengatakan bahwa rangkaian menyambut Waisak sebenarnya sudah dimulai sejak awal Mei ini. Dan di mana setiap umat Buddha sudah melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai pendalaman Dhamma. Berikut penjelasan dari Biksu Vihara Mula Dharma Samarinda, Sita Sirio Tera mengenai rangkaian ibadah pendalaman Dhamma berikut ini.
13: Ya, sekitar sebulan sebelumnya, mulai tanggal 1 Mei kemarin, kita sudah melakukan yang namanya sebulan pendalaman Dhamma. Jadi setiap hari, ya seperti kalau di Muslim itu tarawih lah. Jadi setiap malam kita melakukan puja bakti, terus ada para bante yang datang dari luar kota untuk memberikan Dhamma kepada para umat. Kemudian juga umat juga diimbau untuk melaksanakan namanya Atasila. Atasila itu seperti puasa.
9: Ya, pendengar, tidak hanya untuk menyambut Hari Raya Waisak saja, Biksu Tita Firyotera ini mengungkapkan bahwa sebetulnya kegiatan kerja bakti ini juga dilakukan untuk menyambut ulang tahun Vihara Mula Dharma yang ke-33 tahun pada 1 Juni mendatang. Dan walaupun bersih-bersih ini merupakan kegiatan sukarela, tetapi kami melihat antusiasme umat Buddha di Samarinda ini sangat tinggi. Mereka ada yang membersihkan teras bagian luar vihara, kemudian rupang sang Buddha, bahkan sampai ada yang harus memanjat untuk membersihkan puncak stupa begitu. Dan dijelaskan pula oleh Biksu Tita Firyotera bahwa tema Waisak tahun ini adalah menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri, yang mana ini menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk tidak hanya mempraktikkan ajaran sang Buddha saja, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Para umat ini juga diimbau untuk terus bisa berbuat baik dan menjadikan momentum Waisak ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Cella Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, sejumlah persiapan dilakukan di kawasan Candi Mendut menjelang kedatangan api abadi Waisak. Informasinya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
14: Ya, pendengar dimanapun berada, saat ini saya berada di Candi Mendut, Kabupaten Magelang, atau berjarak sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Di Candi Mendut ini nanti ya akan disemayamkan api abadi yang diambil, saat ini diambil dari sumber api abadi Merapen, Kabupaten Grobogan. Untuk saat ini sejumlah persiapan telah dilakukan dan jumlah relawan juga telah berada di sekitar kawasan Candi Mendut ini. Ketua DPD Balubi Jawa Tengah, Santo Bagio Harsono, mengatakan pada penyemayaman api abadi tahun ini di Candi Mendut ada sedikit perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini Candi Mendut sedang direnovasi, maka penyemayaman tidak dilaksanakan di dalam Candi Mendut, melainkan di altar yang ada di halaman candi. Menurutnya api abadi tersebut nanti pada Minggu 31 Mei mendatang akan dibawa ke Candi Borobudur bersama dengan air suci Waisak yang diambil dari Umbul Jumbret Kabupaten Temanggung, dan api dan air tersebut nantinya akan dikirap dalam prosesi Waisak Minggu 31 Mei besok. Dari Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih seputar Waisak, salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya menggelar Vesak Festival 2026 yang menghadirkan patung Buddha atau rupang transparan terbesar di Indonesia. Informasinya bersama dengan Ermina Jane. Ermina.
15: Iya, Safira dan juga pendengar, menjelang Hari Raya Waisak, suasana persiapan perayaan di kota Surabaya ini semakin terasa. Salah satunya yang berada di pusat perbelanjaan di kota Surabaya, tepatnya di Tunjungan Plaza Surabaya, yang ini menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Vesak Festival 2026, di mana festival ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum. Di Vesak Festival 2026 ini juga mencatatkan prestasi di Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI lewat diorama Rupang Buddha Transparan terbesar di Indonesia, di mana instalasi raksasa setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter ini menjadi ikon utama Vesak Festival 2026 yang kali ini mengusung tema Interbeing, Our Happiness, Our Self-Responsibility. Ketua Panitia Vesak Festival 2026, Clea Alvina, mengatakan bahwa diorama Rupang Buddha tersebut dibuat menggunakan anyaman kawat yang saling terhubung sebagai simbol keterikatan antar manusia. Dan menurutnya, pencapaian rekor MURI ini bukan menjadi target utama penyelenggaraan acara. Namun panitia ingin menjadikan festival ini sebagai ruang untuk mengenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat, khususnya di kota Surabaya.
16: Oke, jadi kita memang sudah, ini tahun keempatnya kita mencapai rekor MURI, dan sebenarnya kita bukan utamanya kita untuk mencapai rekor MURI, kita hanya ingin bisa menjadi sebuah organisasi atau event di mana kita itu bisa menyebarkan atau mengenalkan Buddhisme dan nilai-nilai Buddhisme ini secara digital dan digital agar orang-orang itu bisa kenal kita, karena kan karena kita di dalam hall ya kan, kita bekerja untuk kenal dan mengurus Buddhisme.
15: Ya, sementara itu di kota Surabaya sendiri, puncak peringatan Waisak akan berlangsung pada hari Minggu 31 Mei 2026. Dan salah satu lokasi utama ibadah ini berada di Vihara Buddhayana Surabaya yang menggelar rangkaian acara mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan dipimpin oleh Bhikkhu Sangha dengan momen detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan umat Buddha nantinya melakukan meditasi dan perenungan untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencerahan, dan parinibbana. Dari Surabaya, Ermina Jen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Haji.
17: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
18: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
19: Memastikan ya bahwa semua layanan
20: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pendengar, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bankum yang menjangkau hingga Kabupaten Maluku Tengah. Selengkapnya bersama dengan Syahira Sangaji. Syahira.
2: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan Kementerian Hukum, Kemenkum secara masif telah membentuk dan memperkuat layanan pos bantuan hukum atau pos bankum hingga ke tingkat desa dan negeri di Kabupaten Maluku Tengah untuk menjamin akses keadilan yang merata bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, mengakui Kabupaten Maluku Tengah mencatat jumlah pembentukan pos bankum terbanyak di wilayah Maluku dengan total 192 pos yang tersebar di 6 kelurahan serta 186 desa atau negeri.
3: Yang direncanakan ini tidak cukup. Kita tahu sendiri bahwa 9 OBH ini dia punya wilayah hukum masing-masing, pendirinya masing-masing. Karena untuk menjangkau ruang konsultasi ke di SPT yang terdekat, toko barat daya tidak ada, tidak punya dari OBH Somlaki, misalkan. Konsultasi kita berharap di MBD, DT, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Selatan Bagian Timur sudah ada OBH masing-masing, karena Badan Pembinaan Nasional itu sendiri tidak hari ini bentuk bisa langsung terpenuhi. 10 kali dia melakukan pelayanan hukum, kasusnya juga yang seperti apa dalam verifikasi tahun ketiga.
2: Diakui Saiful Sahri, pos bankum dibentuk agar masyarakat kurang mampu dapat mendapatkan hak bantuan hukum seperti pendampingan, pembelaan, dan konsultasi hukum cuma-cuma. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon kita ke Manado. Pengurus dan pelatih Muay Thai Tomohon mengoptimalkan stamina para atlet menjelang seleksi Provinsi Kejurnas dan PON Bela Diri. Laporan yang disampaikan oleh Anugrah Pandey. Anugrah.
4: Ya, baik. Menyambut agenda kejuaraan nasional serta Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026, jajaran pengurus dan pelatih Muay Thai Kota Tomohon mulai mematangkan persiapan atlet melalui peningkatan program latihan fisik dan stamina. Latihan intensif yang berlaku di Konoha Fighting Camp Tomohon diikuti atlet junior hingga senior. Fokus utama dalam beberapa pekan terakhir adalah penguatan endurance, kecepatan, kekuatan otot, serta mental bertanding menjelang seleksi tingkat provinsi yang akan digelar dalam waktu dekat. Ketua Pengurus Cabang Muay Thai Tomohon, Fisher Mangundap, mengatakan bahwa persiapan dilakukan lebih awal agar para atlet memiliki kesiapan maksimal menghadapi persaingan menuju Kejurnas dan PON Bela Diri.
5: Jadi kami ingin memastikan bahwa atlet-atlet Muay Thai Tomohon bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi mampu tampil kompetitif dan membawa prestasi yang membanggakan bagi Kota Tomohon dan Sulawesi Utara tentunya. Program latihan yang dijalankan saat ini cukup intensif, mulai dari road work, circuit training, sparring, hingga evaluasi teknik dan daya tahan tubuh atlet. Semua dilakukan secara bertahap dan terukur bersama tim pelatih di Kota Tomohon.
4: Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan baru Muay Thai Tomohon berkomitmen membangun pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya penguatan prestasi olahraga bela diri di Sulawesi Utara menjelang PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Manado. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kota Gorontalo mengeluarkan peringatan dini potensi bencana, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai. Laporan yang disampaikan oleh Hendra Rauf. Hendra.
6: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan, menyikapi cuaca yang tidak menentu saat ini, diharapkan masyarakat Kota Gorontalo agar terus meningkatkan kewaspadaannya guna mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor. Bahkan perubahan cuaca yang sulit diprediksi seperti ini telah menyebabkan daerah lainnya di Gorontalo seperti Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara mengalami bencana banjir. Terkait dengan hal itu, Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tiko Alum menghimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah yang rawan bencana seperti bantaran sungai Bone maupun Bolango untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca yang tidak menentu selama ini. Kota Gorontalo juga menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana banjir dan tanah longsor apabila intensitas curah hujan yang terjadi cukup tinggi. Selain warga di bantaran sungai, masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan dan perbukitan agar tetap siaga.
0: Jadi saat ini, beberapa hari terakhir ini kita sudah sama-sama kondisi wilayah Kota Gorontalo mulai sering turun hujan. Jadi himbauan untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Gorontalo, yang pertama tentunya tetap tenang, tetap siaga dan waspada. Memang ancaman bencana hidrometeorologi, ya walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya, tetapi bisa ada potensi, terutama di wilayah Kota Gorontalo. Yang perlu kita waspadai buat masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana, ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, daerah itu seperti kawasan rawan banjir yang ada di Sungai Boti, Sungai Selango, dan Sungai Tamalang. Ada di bantaran sungai, masyarakat itu diharapkan untuk tetap siaga dan waspada.
6: Hendri Tikwalu menambahkan perubahan iklim yang terjadi selama ini menuntut seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaannya dan senantiasa tetap siaga. Upaya ini dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Gorontalo, Hendra Raup, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Barat menyampaikan bahwa pasca puncak ibadah haji, saat ini seluruh jamaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Informasinya bersama dengan Ahyan Irsyada. Ahyan.
7: Ya, terima kasih rekan Safira, melaporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi yang sehat. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat Ahmad Barambangi saat ditemui RRI Mamuju mengatakan bahwa berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi yang sehat selama menjalankan ibadah haji, khususnya pasca wukuf di Padang Arfa. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jamaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
8: Selama khusus jamaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah, jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait persoalan jamaah haji Sulawesi Barat dipulangkan karena tidak istiqomah atau sakit atau karena melakukan pelanggaran.
7: Selain itu, rencana kepulangan jamaah haji asal Sulawesi Barat untuk kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya, kloter 19 dan 20 menyusul pada 15 Juni 2026 mendatang. Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar, serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. Dari Mamuju Sulawesi Barat, Ahyan Dirsada melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.
1: Kepolisian Resor atau Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Laporannya bersama dengan Iswan Toro. Iswan Toro.
10: Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
11: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 315 juta rupiah.
10: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka. dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Pamekasan, Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara menjadi magnet wisatawan saat libur Idul Adha. Informasinya bersama dengan Samsudin Ilyas. Samsudin.
9: Terima kasih pendengar. Kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam mengisi liburan panjang di Hari Raya Kurban. Pada Rabu kemarin, puluhan ribu wisatawan memadati area wisata yang terletak di pesisir utara Jakarta tersebut sejak pagi hingga sore hari. Memasuki hari kedua liburan ini, pada hari Jumat, manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mencapai 32.690 orang hingga pukul siang hari ini, jauh melampaui target awal yang diproyeksikan sekitar 30.000 pengunjung. Sementara area pesisir seperti Pantai Karnaval, Pantai Lagun, dan Pantai Festival menjadi magnet utama wisatawan untuk bersantai dan bermain di tepi laut. Selain itu, wahana populer seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, Samudra Ancol, dan Jakarta Birdland juga ramai dikunjungi keluarga dan anak-anak. Seperti halnya wisatawan berasal dari Cilincing bernama Mehru Nisa memilih Ancol sebagai liburan keluarga yang menyenangkan. Berikut wawancara saya dengan wisatawan di Ancol. Ibu, mengapa memilih Ancol menjadi tempat berlibur?
12: Kebetulan Ancol nggak jauh dari rumah, jadi cukup hemat meskipun masuknya bayar.
9: Kenapa ibu yang ibu suka di Ancol?
12: Pantainya, soalnya pasir putih yang tidak ada lagi di pesisir Jakarta ini. Ya, cocoklah buat liburan keluarga.
9: Baik, terima kasih ibu. Pendengar, di Ancol para pengunjung tidak hanya menikmati wahana dan pemandangan pantai, tetapi juga mengikuti momen ibadah sholat Idul Adha berjamaah yang digelar di kawasan Pantai Lagun. Suasana liburan tampak meriah dengan kombinasi antara aktivitas rekreasi dan religi yang dijalani bersama keluarga. Manajemen Ancol sendiri mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap destinasi wisata keluarga selama masa libur di hari kurban, sekaligus mengukuhkan posisi Ancol sebagai salah satu tujuan favorit di Jakarta Utara. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: PPIH Arab Saudi 2026 memastikan kawasan Muzdalifah telah clear dari jemaah haji Indonesia. Seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian mabit dan lontar jumroh. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah, Muzdalifah dan Mina serta Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rashid menyebut, proses pergerakan berlangsung aman dan ia memastikan Muzdalifah dinyatakan clear lebih cepat dari target operasional yang diperkirakan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang memprediksi lonjakan volume sampah mulai terjadi pada akhir pekan ini seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada momen libur Idul Adha. Laporannya bersama dengan Sali Della Putri. Sali.
3: Ya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang memprediksi volume sampah selama libur panjang Idul Adha 2026 meningkat hingga 20%. Nah, peningkatan mulai terlihat pada akhir pekan ini seiring tingginya aktivitas masyarakat di lokasi wisata dan pusat keramaian di Kota Padang. Nah, pendengar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luksani, kepada RRI mengatakan, momen libur Idul Adha yang berlangsung sejak 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Akan tetapi hingga kemarin, DLH Padang belum ada laporan peningkatan volume sampah secara signifikan di Kota Padang. Luksani menyampaikan kondisi tersebut terlihat dari belum adanya permintaan tambahan armada pengangkut sampah di Lembaga Pengelola Sampah atau LPS dan Tempat Pembuangan Sampah atau TPS resmi yang tersebar di 135 titik pada 11 kecamatan di Kota Padang. Luksani menyebutkan saat ini volume sampah tercatat 650 ton per hari di Kota Padang. Akan tetapi lonjakan sampah mulai terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mengisi waktu liburan pada momen dimaksud. Luksani menjelaskan peningkatan sampah umumnya berasal dari kawasan wisata yang dan tempat keramaian banyak dikunjungi masyarakat. Nah, seperti contoh, ini ada di Pantai Padang dan Basco Grand City Mall. Jadi sampah yang mendominasi diantaranya sampah makanan, botol, plastik, hingga batok kelapa.
4: Bisa jadi ada perintah dari RT, pertama dari RT itu akan dilayani. Bisa jadi, saya sekitar 20% itu. Belum ada permintaan dari, misalnya kan ada perintah-perintah dari CPS yang mereka bisa terbaritasi. Sekarang ini masih biasa, seperti semula aja, 650 satu hari.
3: Pendengar, Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang Luksani juga menghimbau masyarakat yang masih melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari ketiga Idul Adha agar membuang sampah kurban sesuai surat edaran Wali Kota Padang tentang pengendalian sampah selama perayaan Idul Adha 2026. Pengurus masjid maupun panitia kurban diimbau tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Sementara itu, masyarakat penerima daging kurban juga dianjurkan membawa wadah sendiri dari rumah untuk mengurangi timbunan sampah plastik. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Mongedong menyampaikan layanan rumah sakit dan puskesmas di wilayah Lok Semawe tetap bersiaga selama libur panjang. Bergabung bersama kami Anita Diana. Anita.
5: Iya, Sabira, pendengar Pro 3 Jakarta. Dapat saya laporkan di tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, UPTD Puskesmas Mongedong tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026. Layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum hari raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Loksemawe melalui surat edaran wali kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selama periode libur, masyarakat tetap memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Menggedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong, Dr. Amrullah, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat.
4: Menggedong sesuai dengan instruksi wali kota Loksemawe, dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026 ya, seperti biasa itu kami akan buka seperti biasanya selama liburan, yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam.
5: Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Loksemawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kemacetan panjang terjadi akibat jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap bersama dengan reporter kami, Alfred Suter. Alfred.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di jalan lokasi amblas yang berada di Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Depok di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hingga Jumat siang hari ini, pantauan kami pendengar pukul 12.20 Indonesia Barat tadi melakukan antrian kendaraan. Ini masih mengular hingga flyover Tapal Kuda di depan ITIP Jakarta. Kendaraan yang terjebak kemacetan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Nah, memang sejumlah kendaraan besar seperti truk juga terlihat ikut mengantri. Di lokasi Jalan Ambles, terus melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup. Hal ini dilakukan karena hanya sebagian badan jalan yang masih dapat digunakan untuk melintas. Kendaraan roda 4 ini juga harus melintas secara bergantian satu persatu pada jalur yang tersisa, dan kondisi tersebut menyebabkan laju kendaraan berjalan sangat lambat dan memicu antrean panjang. Sementara itu, alat berat juga telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Tugas juga melakukan pembongkaran dan pembersihan area yang mengalami kerusakan. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana SDA Kecamatan Jagakarsa, Pak Sartono. Selamat siang, Pak Sartono.
7: Selamat siang.
6: Pak Sartono, bisa disampaikan mungkin kepada pendengar RRI bagaimana situasi penanganan Jalan Amblas hingga siang hari
7: ini? Untuk saat ini petugas masih menangani untuk masalah ini. Kami berharap untuk pengguna jalan agar bersabar. Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatan ini.
6: Untuk proses penanganan kira-kira berlangsung berapa lama nih, Pak?
7: Kalau untuk proses penanganan, kalau tidak ada halangan utilitas atau cuaca, mungkin kami merencanakan paling lambat 2 minggu.
6: Baik, terima kasih Pak Sartono.
7: Sama-sama.
6: Ya, berkat itu tadi keterangan dari Ketua Pelaksana SD Kecamatan Jagakarsa, Pak Sartono, yang mengatakan, tadi juga mengatakan bahwa indikasi kerusakan sebenarnya telah terlihat sejak Kamis kemarin berupa gelombang pada permukaan jalan. Petugas saat ini juga telah memasang rambu-rambu peringatan di lokasi, dan saat ini sebanyak 15 personil kurang lebih ini telah diturunkan untuk membantu pengamanan di lokasi dan pengaturan lalu lintas. Selain itu, plat baja juga dipasang untuk memperkuat bagian jalan yang bagian bawahnya telah berongga. Demikian dari kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kami hadirkan kembali kabar bursa dan juga rupiah siang ini, di mana indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat di level 6.217,88 pada penutupan sesi pertama. Informasinya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat menguat pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Pada jeda sesi pertama, indeks berada di level 6.217,88 atau menunjukkan kenaikan 87,689 poin atau 1,43%. Kondisi ini terjadi setelah pembukaan pagi tadi IHSG berada di level 6.112,77. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.230,5, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.111,97. Tim analis menyebut menjelang akhir pekan, IHSG dan mayoritas bursa Asia bergerak menguat didorong sentimen positif dari perkembangan geopolitik global. Pasar merespon laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran meskipun belum sepenuhnya disetujui oleh Presiden Donald Trump. Optimisme investor juga meningkat setelah muncul laporan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari antara kedua negara tersebut. Selain itu, negosiasi program nuklir Teheran dan rencana pengiriman melalui Selat Hormuz tanpa pembatasan turut meredakan kekhawatiran pasar global. Sementara dari dalam negeri sendiri, penguatan IHSG turut ditopang kenaikan saham emiten konglomerasi pada sesi pertama perdagangan hari ini. Namun, para pelaku pasar masih mencermati tekanan nilai rupiah dan volatilitas menjelang implementasi rebalancing indeks MSCI. Sekian berita pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta Pusat, Sasahannya, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah pada pukul 16 sore nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Pastikan Anda terus bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam.
2: Sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya.
0: Sejumlah pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha tetap aman. Pemerintah mempercepat pembangunan sekolah rakyat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat aturan terkait Ebola jelang Piala Dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama di Sperindakop UKM Kalimantan Timur Arief Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim.
1: Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri, untuk stabilitas sih sejauh ini cukup aman mas, terkait harga pun dan juga pasokan, semuanya masih dirasa cukup aman hingga untuk pasokan sejauh ini masih aman. Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam. Kebetulan untuk per tanggal kemarin masih mengalami peningkatan. Kalau peningkatan sih masih bisa dikatakan peningkatan yang wajar ya.
0: Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulo Kantor Cabang Nias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah di tengah lesunya daya beli masyarakat dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
4: Bulog Kacenia setelah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog, Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
3: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang telah dilaksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli, Darmawan, menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
5: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HER itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HER ya.
4: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
6: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. sangat membantu sekali, terutama masyarakat.

0: yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
1: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog Kacenias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmita Lombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporan Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
4: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Danantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya kemudian ketambahan hujan ya. Ketambahan hujan selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di jalan.
3: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
5: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil, akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya, sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
3: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut, mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
7: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
6: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
8: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
6: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
2: Puluhan warga di Sampit, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sementara itu di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dengan mengantarkan langsung ke rumah warga guna menghindari aksi penipuan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
10: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
9: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilangnya bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
10: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
11: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
10: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penumpang kereta api di Jombang, Jawa Timur naik signifikan selama libur panjang Idul Adha 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
12: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
13: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2000-an. Untuk yang KA lokalnya 2000 sampai 3000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh. Untuk yang lokalnya antara 1500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
12: Sementara itu, Bagiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
14: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
12: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arul Kusuma melaporkan.
2: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmond Makarim menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respon negara terhadap ancaman siber. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
16: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makari menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
15: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
16: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Sirijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional serta kejelasan peran National Security Operation Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
17: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan di dalamnya? Lalu masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
16: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengumumkan langkah kesehatan masyarakat terkoordinasi bagi pelancong dari wilayah Afrika yang berisiko tinggi Ebola menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Kanada juga memperlakukan larangan masuk sementara dan kewajiban karantina bagi pendatang dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan demi menjaga kesehatan serta kelancaran perjalanan dan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah tim peserta turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun telah tiba di Kota Medan termasuk penggawa Timnas Indonesia. Pelatih kepala Nova Arianto memastikan timnya siap tampil maksimal pada turnamen tahun ini, termasuk saat melakoni laga perdana penyisihan grup melawan Myanmar pada 1 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
18: Sejumlah kontestan Piala AFF U19 2026 mulai tiba di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen sepak bola usia muda tingkat ASEAN tersebut. Setelah lebih dahulu tiba, bahkan lebih cepat dari jadwal pada pekan lalu, Timnas Timor Leste U19 kini disusul oleh Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 yang tiba di Bandara Kuala Namu Deli Serdang pada Kamis sore kemarin. Sejumlah pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Wilber Jardim juga terlihat bergabung bersama skuad Garuda Muda. Setibanya di Medan, tim asuhan Nova Arianto langsung menjalani latihan di Stadion Mini Pancing. Nova memimpin sesi latihan dan disambut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara Muhammad Mahpullah Pratama Daulay. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 juga hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani laga perdana menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu pada Senin malam 1 Juni mendatang. Nova Arianto menilai grup A akan berlangsung sangat kompetitif dan mengatakan Vietnam menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai karena memiliki karakter permainan yang kuat secara fisik maupun mental. Meski demikian, Timnas Indonesia dikatakannya tetap optimistis mampu meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah dan juara bertahan.
19: Pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami. Kita tahulah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo, waktu kita di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal di Medan.
18: Sementara itu, Timor Leste yang menjadi salah satu kontestan pertama yang tiba di Sumatera Utara juga menyatakan optimistis mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di grup A. Pelatih Timor Leste U19 Emerald Abus menegaskan timnya datang bukan sekedar menjadi pelengkap turnamen. Emerald mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi dan pola permainan khusus agar mampu bersaing menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Myanmar.
20: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah. Ya, memberikan perlawanan ya, itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa menangkap pertandingan itu.
18: Turnamen Piala AFF U19 2026 akan mulai berlangsung pada 1 Juni mendatang di sejumlah stadion di Sumatera Utara termasuk di Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah di seluruh Indonesia. Proses revitalisasi itu mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai konsisten mendukung perdamaian di Timur Tengah serta perjuangan rakyat Palestina. Macron mengatakan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sejalan dalam mendorong penyelesaian damai berbagai konflik internasional. WHO memperingatkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terjadi di tengah konflik bersenjata dan krisis kelaparan yang semakin parah. Situasi keamanan yang buruk di Provinsi Ituri membuat upaya penanganan wabah menjadi sangat sulit. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang dan potensi sumber daya kelautan yang melimpah, termasuk produksi garam. Namun hingga kini kebutuhan garam industri nasional masih menjadi tantangan tersendiri karena tingginya permintaan dari berbagai sektor seperti pangan, farmasi hingga manufaktur. Di tengah kondisi tersebut, daerah-daerah penghasil garam rakyat mulai menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung kemandirian garam nasional. Salah satunya datang dari Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur yang berhasil mengembangkan tambak garam rakyat sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Lalu sejauh mana potensi garam lokal dapat menopang kebutuhan industri nasional dan apa saja tantangan yang dihadapi petani garam untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksinya? Kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber terkait ya. Mungkin Anda juga punya informasi terkait dengan tambak garam rakyat di wilayah Anda. Silakan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan komentar ataupun informasi di 0213523172. 0213844545, 0213862375, 0213844545, dan juga WhatsApp 0813993998888.

0: Super enak.
1: Mas Ketena,
2: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ya, pendengar, siang ini kita akan coba bahas ya bagaimana perkembangan tambak garam rakyat di Pulau Sabu Raijua. Kali ini sudah tersambung bersama kami pengusaha garam Sabu Raijua, Marten Dira Tome.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Martin.
2: Selamat siang Bu.
1: Salam sehat.
2: Terima kasih Bu, salam sehat kembali.
1: Iya, Indonesia kan sebagai negara maritim ya, ternyata masih punya tantangan besar untuk sektor pergaraman. Kalau di daerah Saburai Jua seperti apa perkembangannya saat ini, bisa diceritakan?
2: Baik Bu, jadi Saburai Jua ini daerah yang termasuk daerah paling selatan Indonesia ya, selain Rote.
1: Iya.
2: Nah, lalu kemudian daerah ini termasuk daerah semiarid. Jadi musim panasnya jauh lebih panjang daripada musim hujan. Nah, musim panasnya berlangsung kira-kira 8-9 bulan setahun. Oleh karena itu, sebenarnya kalau mau garam Indonesia itu menjadi bagus, bicara diarahkan ke wilayah timur. Nah, lalu kemudian betul kebijakan Bapak Presiden, kebijakan Menteri kemarin, bahwa mereka menunjuk Nusa Tenggara Timur sebagai sentra produksi garam. Nah, tahun lalu Pak Menteri Kelautan dia mengalokasikan anggaran untuk membangun tambak garam di Saburai Jua kira-kira sekitar 1000 hektar. Tetapi pemerintah daerah tidak bisa mengamankan itu, lalu kemudian dipindahkan ke Kabupaten Rotendao. Yang ada di Saburai Jua hari ini adalah garam-garam dibangun oleh beberapa pengusaha. Nah, pengusaha-pengusaha yang ada ini pengusaha dan dia tidak dalam jumlah yang banyak ya, tidak terlalu luasannya kecil saja, tidak banyak. Ada satu yang 45 hektar, satu yang 30 hektar, lalu kemudian satu 15 hektar, satu lagi 5 hektar. Itu saja. Nah, okay. Itu saja yang terjadi sabu. Lalu kemudian teknologi yang dipakai ini memang sudah jauh lebih maju. Kalau di saudara-saudara kita di Madura atau mungkin di NTB, mungkin mereka masih di atas sana. Tapi ini sudah di atas lapisan geomembran. Oleh karena itu, produksi garam di Saburai Jua ini, garam yang sangat bersih, lalu kemudian kadar NaCl-nya juga jauh lebih tinggi. Dia sudah berada pada 97 ke atas. Kira-kira begitu, Bu.
1: Oke, jadi kalau potensinya di wilayah sana seperti apa, Pak?
2: Potensi garam kita masih bisa dikembangkan, sebenarnya bisa sampai 2-3 ribu hektar. Ada lahannya sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya pemerintah serius untuk membangun tambak garam untuk kita sesuai sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, bahwa tahun 2027 itu cita-citanya kita harus mendiri garam sesuai dengan Perpres nomor 11 nomor 17 tahun 2025. Nah, maka sebenarnya ETT menjadi bidikan dan Saburai Jua menjadi salah satu sebenarnya jadi sentra produksi garam.
1: Oke. Kalau bicara soal kualitas, ini bagaimana?
2: Ya, itu dia tadi. Bahwa sampai dengan hari ini, kalau bicara masalah kualitas, garam Saburai Jua sesuai dengan hasil analisis laboratorium ya, baik dari sisi keputihan atau kebersihannya, demikian juga dari kadar NaCl-nya dia di atas rata-rata. Okay. Dia di atas garam-garam yang ada di Indonesia lain.
1: Dia sudah masuk ke, ini belum Pak, industri seperti itu bisa dikatakan ya?
2: Sudah, sudah ya? Selama ini kan sudah 2-3 tahun terakhir ini kan garam Saburai Jua dibeli oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Surabaya, malah sampai di Medan, sekarang sampai di Medan kemudian Palembang, begitu Bu.
1: Oke, kalau melihat ke depan nih, seberapa optimis Bapak melihat ya Indonesia bisa mencapai suasana sembada garam, termasuk khususnya dari wilayah Saburai Jua?
2: Saya pikir tergantung apa kemauan daripada para pemimpin, para pemimpin, misalnya gubernur, kemudian pada bupati, wali kota.
1: Yeah.
2: Karena kemarin itu pasca pelatihan, apa pendidikan pelatihan setelah mereka dilantik, justru gubernur Nusa Tenggara Timur membawa roadshow apa seluruh kepala daerah kemudian masuk keliling semua kementerian. Okay. Terakhir ada di Bappenas. Tapi di Bappenas justru kepala Bappenas mengarahkan supaya NTT itu jangan lagi berpikir yang lain, berpikir saja tentang garam. Karena ya betul bahwa garam Indonesia ini sampai hari ini kita masih impor garam dari Cina, India dan Australia sampai dengan 2.800.000 ton setahun. Bukan main-main itu. Mestinya kalau gubernur mau saja serius untuk tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bappenas, ini sudah harus apa kita lalu harus sebentar kerjakan semuanya itu. Kita minta supaya seluruh kepala daerah lakukan mungkin 100 hektar, 200 hektar per kabupaten kota itu sebenarnya selesai. Sebenarnya itu selesai.
1: Oke. Tapi kalau produksinya sudah berapa banyak Pak yang dihasilkan di wilayah Saburai Jua?
2: Nah, ya kira-kira kalau misalnya perusahaan yang kita pegang itu setahun itu dia kira-kira sampai paling banyak itu 20 ribu ton. Satu perusahaan. Karena perusahaan lainnya ada juga gitu ya. Ada juga. Nah, memang kemarin itu ada bantuan ke pemerintah kabupaten dari kementerian hanya 45 hektar. Yeah. Cuma itu belum berjalan baik karena mereka menunjuk kepada koperasi yang mengelola itu sebentar tidak ditunjang dengan biaya yang cukup ya untuk biaya operasionalnya. Pada akhirnya tidak jalan baik apa yang saya lihat.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana kolaborasinya antara pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait untuk bagaimana mengajukan garam industri ini?
2: Saya pikir itu dia tadi bahwa yang ada kan pihak swasta yang sementara bekerja. Okay. Pihak swasta yang sementara bekerja.
1: Kalau dukungan dari pemerintah daerah seperti apa?
2: Ya, dia kan dukung saja kan begitu. Ya apa dia mungkin sebagai pemerintah ya dia memberikan support saja.
1: Iya, maksudnya ya, artinya ada fasilitas yang diberikan seperti itu mungkin untuk petani-petani garam di sana.
2: Untuk sementara tidak ada. Untuk
1: belum
2: sementara
1: ada. Tidak ada.
2: Ini kan apa perusahaan yang bekerja.
1: Oh, skalanya perusahaan ya, bukan petani garam. Oke, baik. Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Martin atas waktunya siang ini dari Repro 3. Sukses selalu. Salam sehat.
2: Terima kasih. Salam sehat kembali.
1: Terima kasih. Pengusaha garam Saburai Jua Martin Diratome.
0: Wawancara Pro 3.

0: Kepala HAM PBB Volker Türk memperingatkan bahwa eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina semakin berbahaya. Ia meminta agar proses negosiasi segera dilanjutkan guna mengakhiri penderitaan warga sipil yang terus meningkat akibat perang. Türk menyampaikan bahwa peningkatan permusuhan telah menyebabkan lonjakan korban sipil pada awal tahun 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami mengundang Anda. Kami mengundang Anda pendengar, silakan bisa bergabung dalam sesi warga bicara siang ini. Sampaikan informasi di sekitar Anda seputar cuaca, harga bahan pokok, dan juga informasi-informasi lainnya yang mungkin masih terkait dengan Idul Adha. 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081399399888. Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait dengan pemerintah Kabupaten Klungkung yang terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur guna membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif dari Denpasar. Nadia.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar, mengabarkan bahwa upaya memperkuat ekosistem pariwisata yang inklusif kini terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung. Strategi utama yang dilakukan adalah menyatukan potensi wisata, yakni wisata daratan dengan kawasan kepulauan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda menjelaskan integrasi ini sangat penting untuk meratakan pertumbuhan ekonomi. Selama ini juga kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan memang menjadi magnet utama kunjungan wisatawan. Sehingga wilayah daratan Klungkung juga perlu didorong agar terus seimbang. Pendengar, untuk mewujudkan pemerataan tersebut, pendekatan integratif dilakukan secara menyeluruh. Dinas Pariwisata Klungkung fokus pada penguatan konektivitas antar destinasi serta membangun infrastruktur penunjang yang memadai. Tidak hanya itu, pendengar, optimalisasi potensi budaya, keindahan alam, serta sektor ekonomi kreatif masyarakat, masyarakat lokal juga terus digenjot di tengah berbagai tantangan industri pariwisata saat ini.
3: Ya, sebenarnya kan sudah semua pada tahu, sebenarnya tantangan itu adalah ada sampah, kemudian ada listrik, dan hanya dikunjungi saja untuk hanya dijadikan persimpangan saja. Dan itu menjadi tantangan kami ke depannya, supaya bagaimana pengelolaan masing-masing BDW, ya, masing-masing BDW itu bisa terintegrasi.
2: Ya, pendengar, sebagai langkah penguat promosi digital dan pembuatan paket wisata terpadu kini mulai dikembangkan secara masif. Strategi ini juga diharapkan mampu memperkenalkan karakteristik unik wisata Klungkung secara lebih luas sekaligus membangun ekosistem pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan di kancah internasional. Demikian laporan kami dari Denpasar. Nadia Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelola kawasan pariwisata Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas sebagai upaya menambah daya tarik pengunjung saat momentum libur panjang. Laporannya disampaikan oleh Yusfianti dari Ranai.
4: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna, tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasah. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, peda, boat, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedalboat. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boat, dan perlengkapan keselamatan.
5: Peningkatan kita di pelayanan pedal. Kalau pedal ini kan kita udah nambah sama pelayanan dokumentasi, jadi rada meningkat sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu hamin satu sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
4: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya SP1, Iin Indahyani, mengaku memilih Batu Kasa sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
6: Yang menarik dari Batu Kasa dengan ini ya, alamnya. Kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya. Jadi lebih nyaman gitulah di Batu Kasa.
4: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasa diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Yuspianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memastikan tidak ada tindakan diskriminasi dalam proses seleksi paskibraka yang belakangan menjadi sorotan publik. Rian Suryadi menyampaikan laporannya. Rian.
7: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ini memastikan tidak ada tindakan diskriminasi dalam proses seleksi paskibraka yang belakangan memang menjadi sorotan publik. BPIP pun menegaskan seluruh tahapan telah dimonitor secara langsung sesuai aturan yang berlaku, di mana tadi pun Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menyebut klarifikasi terkait isu diskriminasi terhadap paskibraka ini telah disampaikan oleh pemerintah daerah setempat. Karena itu masyarakat diminta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas informasi yang beredar. Karena menurutnya momentum peringatan hari lahir Pancasila seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat harmonisasi.
8: Jadi tidak ada tindakan diskriminasi tersebut. Namun mengenai klarifikasi dan sebagainya, kita sudah melihat sudah ada pernyataan dari pemerintah daerah setempat ya. Kami justru menghimbau dengan semangat peringatan hari lahir Pancasila ini, setiap pihak diharapkan ketika mendengar suatu isu atau pemberitaan.
7: Dan di BPIP menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap berbagai laporan yang masuk di masyarakat. Bahkan timnya pun langsung diterjunkan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan informasi yang berkembang. Dan BPIP juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga semangat persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi secara utuh. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Tani Menyapa, namun sebelumnya kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong implementasi multiusaha kehutanan atau MUK sebagai upaya pengembangan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, layak investasi, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kemenhut melalui tim kerja percepatan implementasi MUK berfungsi sebagai pendukung data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis yang dapat segera dikomunikasikan agar pelaksanaan MUK berjalan lebih efektif. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Perindustrian menekankan industri perhiasan nasional tetap memiliki potensi pasar yang kuat di tengah tren kenaikan harga logam mulia yang mendorong peningkatan investasi ke emas batangan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, lonjakan harga emas batangan memang meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi logam mulia. Namun perhiasan dinilai tetap memiliki nilai tambah karena berfungsi sebagai aset investasi sekaligus produk fashion dan koleksi. Beralih ke berita mancanegara, Dewan Uni Eropa menyatakan pihaknya telah mengadopsi langkah-langkah pembatasan terhadap entitas dan individu yang terkait dengan pemukim ekstremis Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki Israel. Dewan UE menyebut sanksi tersebut ditujukan kepada 4 entitas dan 3 individu, termasuk pemukim ekstremis Israel dan organisasi-organisasi yang mendukung mereka. Berita olahraga, periksa 1951 Karawang menargetkan meraih 9 poin dari 3 laga yang akan dilakoni di grup 1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar penanganan pasca bencana banjir Aceh Sumatera dalam satu komando. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengapresiasi dukungan Dana Antara dan TNI dalam percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat yang ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Persiapan altar untuk rangkaian Hari Raya Trisuci Waisak 2026 di Candi Mendut Magelang telah mencapai 95% dan hampir sepenuhnya siap digunakan menjelang rangkaian acara Waisak. Dan tiga informasi tersebut mendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, kembali kami akan hadirkan program Pro 3 bersama TNI, yaitu TNI Menyapa. Kali ini dengan tema Pusjara TNI, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI dimanapun Anda berada.

0: Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna dalam program TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Pada edisi kali ini, kita akan membahas langkah strategis Pusat Sejarah TNI dalam menjaga sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perjuangan bangsa kepada generasi masa kini melalui inovasi digitalisasi museum. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya belajar generasi muda, museum tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga harus mampu menjadi ruang edukasi yang interaktif, modern, dan menarik. Karena itulah, Pusat Sejarah TNI terus mengembangkan digitalisasi museum sebagai upaya mendekatkan sejarah perjuangan TNI kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pemanfaatan teknologi digital, berbagai koleksi dan informasi sejarah diharapkan dapat diakses dengan lebih mudah, menarik dan edukatif, sehingga semangat nasionalisme dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan tetap tumbuh di era modern. Selain itu, Pusat Sejarah TNI juga sempat menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Rusia dan Atase Pertahanan Belanda. Kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan kerjasama, pertukaran wawasan sejarah militer, serta diplomasi pertahanan antar negara. Momentum ini juga menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga menjadi jembatan kerjasama dan komunikasi internasional yang memperkuat persahabatan antar bangsa. Bagaimana Pusat Sejarah TNI terus bertransformasi, menjaga nilai perjuangan, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman demi menghadirkan sejarah yang hidup, dekat, dan relevan bagi generasi penerus bangsa? Semua itu akan kami hadirkan dalam program Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air. Di kesempatan Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini, kita akan mengulas tentang Pusat Sejarah TNI atau Pusjarah TNI yang terus mengembangkan digitalisasi museum untuk menarik minat generasi muda, serta kegiatan Pusjarah TNI menerima kunjungan atase pertahanan Rusia dan Belanda. Pendengar dan prajurit TNI, Pusat Sejarah TNI terus berupaya menghadirkan museum yang lebih modern dan menarik melalui program digitalisasi. Langkah ini dilakukan agar museum tetap relevan dengan perkembangan teknologi serta lebih mudah dipahami oleh generasi muda saat ini. Kasub Disaji Hukmas Bidisaji Pusjarah TNI, Letkol Sus Edi Aulah mengatakan bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk penyajian sejarah yang lebih kreatif dan interaktif. Menurutnya, museum bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga sarana edukasi yang mampu membangun semangat kebangsaan. Program digitalisasi tersebut kini sudah diterapkan dalam penyajian koleksi Museum TNI kepada masyarakat. Dengan tampilan yang lebih modern, diharapkan pelajar dan mahasiswa semakin tertarik untuk datang dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Melalui diorama dan penyajian sejarah digital, pengunjung tidak hanya melihat koleksi, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan inspirasi dari perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pendengar dan prajurit TNI, kegiatan lainnya Wakil Kepala Pusjarah TNI, Kolonel Sus Gerardus Maliti bersama para pejabat Pusjarah TNI menerima kunjungan staf atase pertahanan Rusia, Kolonel Maxim Lukyanov. Pertemuan tersebut membahas rencana pameran sejarah kerjasama Uni Soviet dan Indonesia dalam rangka peringatan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia. Pemerintah Rusia juga berencana menggelar pameran tentang kerjasama Uni Soviet dan Indonesia pada masa Operasi Trikora. Selanjutnya, Pusjarah TNI juga menerima kunjungan staf atase pertahanan Belanda, Kolonel Johannes. Pertemuan berlangsung di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan untuk membahas kerjasama antara Pusjarah TNI dan Museum Brombeek Belanda. Kerjasama ini mencakup bidang museum, monumen, perpustakaan, arsip, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dan diharapkan kerjasama ini dapat memperkuat hubungan sejarah dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian Inspiring edisi hari ini TNI Menyapa tentang Pusjarah TNI yang terus mengembangkan digitalisasi museum serta memperkuat kerjasama sejarah internasional. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk semakin mencintai sejarah bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Sampai jumpa di Inspiring edisi berikutnya dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi serta perubahan sosial yang begitu cepat, generasi Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga jati diri, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Karena itulah, penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai fondasi karakter generasi penerus Indonesia. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, toleransi, cinta tanah air hingga semangat pengabdian kepada bangsa perlu terus ditanamkan agar generasi muda mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda saat ini? Bagaimana pula sejarah dapat menjadi sarana edukasi kebangsaan yang menarik dan relevan di era digital? Serta apa peran Pusat Sejarah TNI dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan generasi muda? Untuk membahas hal tersebut, kita ikuti perbincangan bersama narasumber kami, yaitu Letnan Kolonel Khusus Ede Aulia SSMSI. Beliau adalah Kepala Subbidang Penyajian dan Hubungan Masyarakat, Bidang Penulisan dan Penyajian Pusjarah TNI, yang akan membahas mengenai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia, dipandu Safira Amalia.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar setia RRI, salam jumpa kembali dalam TNI Menyapa di Pro 3 RRI. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengan Anda, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat untuk terus berkarya serta mengabdi bagi bangsa dan negara. Pendengar, generasi muda merupakan kekuatan utama bangsa yang akan menentukan arah masa depan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi saat ini, penanaman nilai-nilai Pancasila ini menjadi sangat penting agar generasi muda tetap memiliki karakter kebangsaan, semangat persatuan, dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Bapak Letnan Kolonel Khusus Ede Aulia SS MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyajian dan Hubungan Masyarakat Bidang Pedulisan dan Penyajian Pusjara TNI ya, atau Kasubid Saji Humas Bidlisaji Pusjara TNI. Dan topik yang akan kita bahas adalah tentang upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Selamat siang Pak Ede, salam sehat.
1: Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat kita.
0: Alhamdulillah. Kabar baik hari ini.
1: Bagaimana kabarnya teman-teman dia tadi?
0: Alhamdulillah kami baik-baik saja. Ya. Tetap semangat terus Pak, semoga selalu sehat dan juga semangat ya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara ya.
1: Siap, siap.
0: Baik, nah tema yang kita bahas kali ini Pak Ede ini menarik sekali ya, dan juga penting khususnya bagi prajurit TNI, PNS TNI maupun masyarakat secara luas, yaitu tentang upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, rasanya akan lebih lengkap kalau kita memahami terlebih dulu ya Pak Ede, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila ya, hingga akhirnya menjadi dasar negara. Silakan Pak Ede.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian pendengar dan para prajurit TNI yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan materi tentang upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Saya Letkol Sus Ede Aula, SSI, SSMSI, Kasubid Saji Humas Bidlisaji Pusjara TNI. Yang terhormat Panglima TNI, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, SSMSI. Yang kami hormati Kapusjara TNI, Bapak Brigjen TNI Stevi Nuhujanan, SIP, selaku pimpinan kami, serta seluruh keluarga besar TNI dimanapun berada dan bertugas saat ini. Para prajurit PNS TNI dan masyarakat pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam rangka memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 dengan ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan dua kali sidang pleno, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Kita ketahui bersama bahwa dalam sidang pertama antara lain dibahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian muncullah ide dari ketiga tokoh yaitu Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Mr. Supomo tanggal 30 Mei 1945 dan juga Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan konsep awal yang dinamakan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato tersebut disampaikan tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku BPUPKI. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan dari panitia 8 hingga panitia 9 menghasilkan piagam Jakarta, maka PPKI saat itu sebagai pengganti dari BPUPKI akhirnya mengesahkan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan itu kemudian ditetapkanlah Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, serta juga membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden selama lembaga DPR dan MPR belum terbentuk. Pidato Soekarno kemudian dirumuskan kembali sebagai Pancasila yang kita miliki hingga sekarang. Demikian Kak Ira.
0: Ya, itu tadi ya bagaimana penjelasan seputar dengan Pancasila hingga akhirnya sebagai dasar negara. Nah, tapi seperti apa sih Pak gambaran situasi Indonesia saat itu ya, baik dari sisi sosial maupun dari sisi politik yang kemudian melatar belakangi lahirnya dan dirumuskannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
1: Baik Kak Ira, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi perlu kami jelaskan. Saat Pancasila dirumuskan pada tahun 1945, khususnya sebelum merdeka, Indonesia berada pada situasi sosial dan politik yang sangat kompleks. Indonesia baru saja mengalami penjajahan panjang oleh Belanda, kemudian mengalami pendudukan oleh Jepang juga. Sehingga saat itu, terutama dari kalangan muda, menguat semangat nasionalisme dari berbagai tokoh yang ingin kemerdekaan penuh dari kekuasaan asing. Kemudianlah Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Tentunya hal ini menjadikan satu tantangan yang sangat besar dalam penentuan dasar negara. Meskipun begitu, karena perasaan yang sama antar pemimpin nasional untuk menyatukan di bawah suatu dasar negara. Situasi dunia saat itu juga berkembang ideologi-ideologi seperti komunisme, liberal, dan nasionalisme yang mampu mempengaruhi pemikiran para tokoh bangsa. Soekarno juga menyebutkan dalam pidatonya bahwa perlu adanya suatu dasar negara yang tidak meniru sistem barat maupun timur, tetapi cocok bagi Indonesia. Saat itu juga terjadi pelemahan kekuasaan, sehingga Jepang sampai akhirnya menyerah kepada Sekutu. Hal tersebut memberikan suatu peluang bagi Indonesia untuk menyiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian yang menjadi isu selanjutnya adalah perumusan atau hubungan antara negara dan agama. Dalam Piagam Jakarta awalnya mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikian Ibu Ila.
0: Baik, nah itu tadi ya gambaran bagaimana kondisi Indonesia saat itu baik dari sisi sosial dan juga politik ya Pak Ede. Nah, tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan ya sebagai hari lahir Pancasila oleh pemerintah Indonesia. Kenapa tanggal tersebut memiliki makna yang begitu penting dalam sejarah bangsa kita, Pak?
1: Baik. Kak Ina dan pendengar yang kami banggakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila oleh pemerintah Indonesia karena pada tanggal tersebut Bung Karno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyampaikan gagasan awal mengenai dasar negara yang telah dikenal sebagai Pancasila. Dalam pidatonya, Bung Karno merumuskan 5 prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun rumusan Pancasila mengalami beberapa perubahan sampai akhirnya disahkanlah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tanggal 1 Juni akhirnya dikenang sebagai momen awal lahirnya konsep Pancasila. Oleh karena itu pemerintah menetapkannya sebagai hari lahir Pancasila untuk memperingati pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai lahir atau hari lahir Pancasila berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila dan dijadikannya sebagai hari libur nasional. Demikian Kak Ilang.
0: Nah itu tadi ya kita dengarkan bagaimana tanggal 1 Juni yang tidak hanya sekedar seremonial, tapi ada banyak sekali makna-makna di dalamnya yang bisa kita serapi ya, seperti itu Pak Edi ya. Nah, bagaimana perkembangan dan juga tantangan yang dilalui ya oleh Pancasila sebagai dasar negara kita sejak dulu hingga sekarang? Silakan Bapak.
1: Baik, Kak Ira. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dan tantangan sejak pertama kali dirumuskan sampai sekarang. Pancasila dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pada awal kemerdekaan hingga memasuki era reformasi, Pancasila telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perdebatan mengenai bentuk pemerintah dan ideologi asal kembang yang mengancam. Pancasila tetap kokoh dalam perubahan zaman dan menjadi dasar negara. Bahkan penerapannya lebih fleksibel dan terbuka terhadap demokratisasi serta kebebasan pendapat. Tantangan justru muncul dalam bentuk radikalisme, globalisasi, dan perubahan sosial, serta kekurangan pahaman generasi muda terhadap Pancasila yang menguji nilai-nilai Pancasila. Hingga di masa sekarang, dibentuklah sebuah badan pembinaan ideologi Pancasila sesuai Perpres nomor 7 tahun 2018 dalam rangka memperkuat pengamalan Pancasila. Demikian Kak Ira.
0: Ya, itu tadi ya, luar biasa bagaimana Pancasila tidak hanya mengalami berbagai perkembangan dan juga tantangan di masa dulu, tapi juga sekarang diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, betul,
0: ya. Nah, kalau betul, kita lihat kondisi generasi muda saat ini ya Pak Edi, hidup di era digital dan juga media sosial, tentu pengaruh globalisasi begitu besar sekali. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi pemahaman dan juga pengamalan ya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia saat-saat ini?
1: Baik, Kak Ira. Dewasa ini kita pahami juga, kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda memiliki peran yang sangat penting, sangat pokok, terutama dalam menghadapi era digital dan globalisasi yang semakin pesat. Namun demikian, tantangan juga semakin banyak. Nilai-nilai Pancasila sangat relevan bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks tersebut. Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman, terutama di era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Sikap toleransi dan menghormati perbedaan menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, Pancasila juga mendorong terhadap kemandirian dan kreativitas, terutama dalam era ekonomi digital yang menawarkan peluang bagi anak muda untuk berinovasi dan berwirausaha. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sangat atau yang inklusif, di mana kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok, segelintir orang. Dengan memahami nilai-nilai ini, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Namun, ada berbagai tantangan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut kepada generasi muda. Menurunnya kesadaran akan Pancasila menjadi salah satu tantangan utama, terutama karena perubahan sistem pendidikan dan kurangnya sosialisasi yang menarik bagi kalangan atau bagi anak muda. Gaya hidup modern cenderung mendorong pola pikir individualistis, sehingga semangat gotong royong dan kepedulian sosial perlahan mulai hilang, mulai pudar. Selain itu, pengaruh teknologi dan juga media sosial sangat berpotensi menjadi alat penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Radikalisme dan hoax dapat dengan mudah mempengaruhi pola pikir generasi muda, terutama jika mereka tidak memiliki literasi digital yang cukup memilih dan memilah informasi yang benar dan salah. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda dan anak-anak muda untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila dengan tujuan apa? Agar mereka dapat bersikap kritis dalam menghadapi berbagai narasi yang tersebar di dunia digital. Jika generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman, saya percaya, kita percaya bahwa Pancasila akan tetap relevan sebagai fondasi bangsa yang sangat kuat dan bersatu.
0: Luar biasa sekali ya Pak Ede dan juga pendengar, tapi kita akan jeda dulu perbincangan tentang upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dan akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
7: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
6: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
7: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
6: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
7: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
6: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
2: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan. Apa kamu masih ingat Hari Kebebasan Pers Sedunia itu diperingati setiap 3 Mei sebagai pengingat bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi. Kebebasan pers bukan sekedar hak, tetapi juga ruang untuk menyampaikan fakta, mengawasi kekuasaan, dan menjaga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar. Insan pers memiliki peran besar dalam menyuarakan realitas di lapangan, baik yang nyaman didengar maupun yang perlu disorot. Dalam menjalankan tugasnya, mereka membutuhkan kebebasan, perlindungan, dan juga penghargaan agar dapat berkarya secara jujur dan juga bertanggung jawab. Karena itu, sudah seharusnya setiap pihak termasuk para penguasa mampu menghargai kinerja para jurnalistik, bukan dengan membatasi, tetapi dengan membuka ruang dialog dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Sebab tanpa pers yang bebas dan berintegritas, masyarakat akan kehilangan salah satu sumber utama kebenaran. Dan tanpa penghargaan terhadap insan pers, demokrasi akan kehilangan keseimbangan.

0: Ya, pendengar, kami lanjutkan TNI Menyapa, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Bersama Kasubis Haji, Humas Bidlis Haji, Pusjarah TNI, Bapak Letkol Sus Ede Aula SSMSI. Nah, Pak Ede, di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, bagaimana caranya agar nilai-nilai Pancasila ini tetap relevan dan bisa diterima oleh generasi muda di masa kini ya? Terutama ini untuk menanamkan nilai-nilai Pancasilanya seperti apa, Pak?
1: Baik, Kak Ira. Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menjadi kunci pokok, kunci utama dalam memastikan bahwa mereka tetap menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang semakin maju dan dipengaruhi oleh teknologi serta globalisasi, diperlukan suatu pendekatan yang kreatif dengan tujuan apa? Agar nilai-nilai ini tetap relevan dan dapat diterima dengan baik. Pendidikan yang interaktif menjadi salah satu cara yang sangat efektif, di mana metode pembelajarannya dapat dikembangkan melalui diskusi kelompok, simulasi, dan proyek berbasis kasus nyata yang memungkinkan siswa memahami Pancasila secara langsung dalam konteks kehidupan mereka. Dan tidak kalah pentingnya, teknologi dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten edukatif yang menarik bagi generasi muda, termasuk melalui kompetisi esai, mungkin debat atau film pendek bertema Pancasila. Tidak hanya dalam pendidikan, teladan dari tokoh dan pemimpin juga memiliki peran yang sangat besar sekali dalam upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pemimpin, guru, orang tua, serta tokoh masyarakat perlu menunjukkan komitmen bersama terhadap Pancasila melalui tindakan nyata seperti membangun budaya gotong royong dan menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan sosial. Selain pendidikan dan keteladanan, pengaruh media sosial dan budaya pop juga memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Konten-konten yang positif tentang Pancasila yang relevan dengan gaya hidup anak muda dapat disebarkan melalui berbagai platform digital. Baik sebagai influencer, konten kreator, maupun tokoh publik yang memiliki pengaruh besar. Nilai-nilai Pancasila juga bisa ditanamkan melalui karya seni, melalui film, musik, dan tentu saja lembaga kesejarahan seperti museum maupun monumen. Museum dan monumen yang dikemas kekinian atau modern tanpa meninggalkan kaedah budaya dan sejarah kebangsaan di dalamnya akan menjadi aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dapat meningkatkan peminatan generasi muda Indonesia terhadap kecintaannya pada Pancasila. Kemasan yang sangat menarik dibalut melalui karya seni, musik, dan film dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang disukai generasi muda agar mereka lebih mudah memahami makna keberagaman dan persatuan. Selain itu, kegiatan sosial dan keberagaman juga dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam memperkuat nilai kebangsaan, seperti kerja bakti, program kemanusiaan, serta dialog lintas budaya dan agama yang akan membantu generasi muda dalam mengenali keindahan perbedaan di Indonesia. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, literasi digital dan kritisme juga sangat penting agar mereka dapat memilah dan memilih informasi dengan bijak, serta menghindari propaganda dan hoax yang dapat merusak nilai-nilai kebangsaan. Dengan pendekatan yang lebih modern dan adaptif, kita percaya bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan dan menjadi bagian dari kehidupan generasi muda, sehingga mereka akhirnya dapat menjalankan peran sebagai penerus bangsa yang berkarakter dan berintegritas. Demikian, Kak Ila.
0: Ya, setelah berbagai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan, Ini tentu ada harapan besar ya untuk masa depan bangsa kita. Nah, menurut Pak Ede, manfaat apa yang akan dirasakan Indonesia apabila generasi mudanya benar-benar memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila?
1: Baik, Kak Ira. Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi generasi muda, membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi Indonesia, terutama dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Jika dilakukan secara konsisten, hal ini dapat memperkuat persatuan dan keberagaman, di mana generasi muda dan anak muda akan lebih menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, sehingga dapat mencegah konflik sosial yang muncul akibat perbedaan pandang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kesadaran sosial akan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama serta mendorong partisipasi aktif dalam aksi sosial. Sikap ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga berperan besar dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan beretika, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan karakter yang kuat, generasi muda Indonesia memiliki potensi besar yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan mereka. Prinsip keadilan sosial dan kerja keras yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi fondasi bagi inovator, entrepreneur, dan pemimpin masa depan dalam berbagai sektor. Selain itu, pemahaman yang kuat terhadap Pancasila juga dapat membantu generasi muda dalam menangkal ancaman radikalisme ataupun hoax yang marak di era digital saat ini. Literasi digital yang baik akan memungkinkan mereka berpikir kritis serta memilah informasi yang benar dan bermanfaat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan memiliki kesadaran akan pentingnya Pancasila, anak muda akan lebih mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nilai-nilai kebangsaan yang tertanam dalam diri mereka akan menjadikan satu pedoman dalam membangun bangsa yang maju, adil, dan makmur. Oleh karena itu, penanaman Pancasila bukan hanya sekedar pembelajaran teoritis di sekolah, tetapi harus diinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Jika generasi muda benar-benar menghayati Pancasila, maka Indonesia akan semakin kuat sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, persatuan, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Demikian, Kak Ira.
0: Baik. Nah, Pak Ede, apakah penguatan nilai-nilai Pancasila ini juga bisa menjadi benteng ya dalam menghadapi ancaman perpecahan, kemudian radikalisme, ataupun pengaruh negatif dari budaya luar, seperti itu?
1: Bisa sekali, Kak Ira. Karena itu, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini salah satu senjata kita lah dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini, perkembangan atau era globalisasi. Karena kalau kita berpedoman, kita berpegangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, insya Allah kita semakin mampu, semakin bisa untuk menghadapi segala gangguan, segala ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri.
0: Tetap menjadi pedoman untuk kehidupan kita ya, berbangsa, bernegara, dan juga di luar sana.
1: Betul ya. Sekali ya, Pak.
0: Baik.
1: Betul.
0: Nah, tapi menurut Bapak, nilai Pancasila yang mana, Pak, yang saat ini mungkin paling relevan atau paling penting untuk terus diperkuat di kalangan generasi muda kita?
1: Kalau nilai-nilai Pancasila itu, kita implementasinya di lapangan langsung bisa kita rasakan, bisa kita upayakan. Yaitu diantaranya ada keteladanan. Keteladanan kita sebagai seorang pemimpin, keteladanan kita sebagai seorang guru, keteladanan kita sebagai seorang kepala negara, itu sangat-sangat berpotensi dan sangat penting sekali. Karena dari keteladanan itulah akhirnya anak-anak kita, generasi penerus kita bisa mendapatkan suatu gambaran, bisa mendapatkan suatu contoh, bisa mendapatkan suatu cerminan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah unsur keteladanan, bagi kita.
0: Jadi bisa dikatakan juga bahwa Pancasila ini seluruhnya sangat relevan sekali dengan kehidupan kita. Nilai-nilainya sangat luar biasa sekali, bagaimana mengikuti perkembangan zaman dari dulu hingga sekarang ini masih relevan ya, Pak Ede. Nah, kalau dari sisi TNI sendiri, Pak, bagaimana kontribusi TNI untuk memperkuat semangat kebangsaan dan juga nasionalisme ya di kalangan generasi muda?
1: Itu sudah kita kerjakan, kita selenggarakan juga, Kak Ila. Jadi seperti kita di Pusat Sejarah TNI itu juga kita melalui edukasi, edukasi atau penanaman nilai-nilai Pancasila melalui apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita di Pusat Sejarah TNI itu melalui keberadaan museum dan monumen, Kak Ila. Karena dari museum monumen kita akhirnya bisa belajar kira-kira apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita, para generasi yang dahulu, sehingga menjadikan negara Indonesia seperti sekarang ini. Dari museum monumen, dari khususnya generasi muda berkunjung dan datang dan kemudian melihat apa yang disajikan oleh museum monumen, akhirnya mereka memahami oh ternyata memang tidak kalah semangatnya lah, intinya bahwa mereka akan bisa memahami nilai-nilai patriotisme khususnya yang telah dilaksanakan, dilakukan oleh para pendahulu kita.
0: Jadi Pusjarah ini menjadi salah satu bukti ya dari kontribusi TNI bagaimana untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, Pak Ede ya.
1: Betul ya.
0: Oke, kalau melihat sekarang seperti apa Pak perkembangan dari Pusjarah? Bagaimana minat dari masyarakat ataupun mungkin ada anak-anak sekolah yang datang untuk mencari apa? Mencari ilmu, edukasi seperti itu Pak?
1: Betul sekali. Jadi saat ini Pusat Sejarah TNI salah satu dalam rangka kegiatan edukasi, mengedukasi para generasi muda kita terhadap sejarah bangsa atau sejarah nasional. Perlu kami sampaikan bahwa Pusat Sejarah TNI itu pelaksananya ada museum, monumen, dan perpustakaan itu, Anu Kaira. Kalau museum kita ada 3 museum, yaitu Museum Satria Mandala, kemudian museum yang ada di dalam Taman Mini, yaitu Museum Keprajuritan Indonesia, dan Museum Monumen Bakti TNI, itu ada di Cilangkap atau di dalam lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Dan ada satu monumen, yaitu Monumen Pancasila Sakti. Dan juga kita ada satu perpustakaan, yaitu perpustakaan TNI yang sangat luar biasa kali. Kita ada sekitar 5.000 judul dan jumlah eksemplarnya sekitar 10.000 sampai 15.000 eksemplar. Dari situlah kita memberikan suatu pemahaman edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dengan mereka menarik minat, menarik keingintahuan, mereka akhirnya akan berkunjung dan datang ke museum, ke perpustakaan. Dengan datang, mereka pastikan akan melihat dan akhirnya akan mampu memahami
0: mencari
1: apa-apa
0: tahu,
1: yang betul mencari tahu. Karena itu sesuai dengan tujuan kita adalah kedepannya bagaimana mengenalkan dulu, mengenalkan sejarah khususnya kepada generasi muda. Dari mengenalkan akhirnya nanti akan tumbuh mencintai. Jadi kita punya tagline juga, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Jadi dengan kita mengenal sejarah, akhirnya akan tumbuh rasa patriotisme, rasa memiliki, rasa semangat terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Demikian.
0: Baik, nah menjelang akhir perbincangan kita siang ini, mungkin Bapak bisa apa ya menyampaikan pesannya kepada prajurit TNI, PNS TNI ataupun seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda terkait pentingnya menanamkan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bapak.
1: Baik, khususnya para pendengar dan prajurit TNI dan masyarakat semuanya, mari bersama-sama kita tingkatkan dan kita pertahankan budaya kita, walaupun mungkin perkembangan di lingkungan kita, perkembangan di luar sana semakin kompleks, semakin berkembang dan sebagainya, tapi kita masih mempunyai satu senjata, yaitu dasar negara Pancasila. Dengan kita berpedoman, dengan kita mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut, kita pasti dan akan mampu menghadapi segala gangguan, segala rintangan, segala ancaman. Tetap semangat, maju ke depan demi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Letnan Kolonel khusus Bapak Letnan, baik saya ulang ya. Baik, terima kasih Bapak Letnan Kolonel khusus Saidi Aulia SSMSI atas waktu dan juga pemaparannya ya, sangat bermanfaat sekali di program TNI Menyapa kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan dan juga semakin memperkuat semangat kebangsaan kita semua. Dan rekan-rekan prajurit TNI serta pendengar Pro 3 RRI, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Safira Amalia beserta tim yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda dan selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Terima kasih dan kita akan jalan dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Bintang Brasil Neymar dipastikan absen dalam dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 akibat cedera betis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi rekan senegaranya Magda Linet pada putaran ketiga French Open 2026. Kejuaraan Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Malam penghargaan Ballon d'Or 2026 dipastikan berlangsung di London, Inggris pada 26 Oktober mendatang. Ini menjadi pertama kalinya ajang penghargaan sepak bola bergengsi tersebut digelar di luar Paris. Penyelenggaraan di London juga menandai perayaan edisi ke-70 Ballon d'Or. UEFA menyebut

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari kabar jelang Piala Dunia 2026. Bintang Brasil Neymar dipastikan absen dalam dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 akibat cedera betis. Dokter Timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, menyebut Neymar mengalami cedera betis tingkat 2 setelah menjalani pemeriksaan MRI. Cedera tersebut membuat Neymar tidak dapat tampil melawan Panama dan Mesir pada awal Juni. Tim medis memperkirakan pemain berusia 34 tahun itu membutuhkan pemulihan selama 2 hingga 3 pekan. Kondisi juga membuat Neymar terancam melewatkan laga perdana Brasil di Piala Dunia 2026. Brasil dijadwalkan menghadapi Maroko pada pertandingan pembuka Grup C 14 Juni mendatang. Absennya Neymar menambah masalah bagi pelatih Brasil Carlo Ancelotti. Sebelumnya, Gabriel Martinelli dan Marquinhos juga dipastikan absen karena final Liga Champions.

0: Timnas Aljazair kembali ke panggung Piala Dunia usai absen selama 14 tahun. Kali ini tim berjuluk Le Fenech atau Rubah Gurun itu tergabung di grup C bersama juara musim sebelumnya Argentina, Yordania, dan Austria. Seperti apa persiapan Aljazair jelang Piala Dunia 2026? Kita simak ulasannya bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerbangan.

0: iman. Salah. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Ifeghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Woohoo!

0: Sementara itu, sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Berikut rangkuman 3 pasangan ayah dan anak yang dikenal sebagai sosok ikonik dan legenda di masa mereka. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
4: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
4: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lapangan tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi rekan senegaranya, Magda Linet, pada putaran ketiga French Open 2026 di lapangan Philippe Catrier sore ini. Swiatek datang ke laga ini dengan percaya diri tinggi setelah mengalahkan dua lawan sebelumnya lewat permainan dominan, juara Roland Garros 4 kali itu. Hanya kehilangan 8 game saat menyingkirkan Emerson Jones dan Sarah Bailey dalam dua set langsung. Jelang laga putaran ketiga, Swiatek mengaku terus berupaya menemukan kembali permainan terbaiknya setelah sempat mengalami penurunan performa musim ini.
1: Intinya, saya harus terus bekerja keras. Yang paling membuat saya tertarik adalah terus menikmati permainan dan berada di dalam pertandingan. Saya yakin pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Ada momen ketika saya merasa permainan saya sedang buruk. Karena itu, saya tidak bisa terus bermain buruk. Tetapi saya pikir saya akan mampu memberikan yang terbaik. Mungkin akan ada fase sulit lagi, dan saya akan melihat apakah saya bisa kembali menikmati permainan itu.

Sementara itu, Magdalinet melaju ke putaran ketiga usai mengalahkan Tereza Valentova dan Jelena Ostapenko melalui pertandingan 3 set. Linet juga membawa modal penting setelah mengalahkan Swiatek di Miami beberapa bulan lalu. Rekor pertemuan kedua petenis kini imbang satu sama lain, namun Swiatek tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan konsistensinya di Roland Garros.

0: Dari lapangan tenis kita menuju lintasan MotoGP. Balapan MotoGP kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Mugello, Italia. Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez dipastikan akan kembali turun ke lintasan setelah absen pada dua seri sebelumnya. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Just try to improve session by session, but I will say we can follow another weekend and try to do that step.
2: Balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Mugello, Italia. Para pembalap bersiap untuk kembali turun ke lintasan, termasuk rider Ducati Lenovo Team Marc Marquez yang absen pada dua seri sebelumnya. Juara bertahan itu harus menjalani dua operasi setelah terjatuh di Le Mans awal bulan ini. Jelang balapan di Mugello akhir pekan ini, Marquez mengungkapkan ia telah melakukan pemeriksaan medis dan mendapat izin resmi untuk kembali balapan, meski mengakui performanya belum akan maksimal.
1: Just try to improve session by session.
3: Saya hanya mencoba terus berkembang dari sesi ke sesi. Namun, saya pikir kami harus menjalani air pekan demi air pekan dan melakukannya secara bertahap dengan solid. Karena ketika saraf mengalami kerusakan, meski memang sudah membaik, tetap membutuhkan waktu untuk kembali normal. Dan kita lihat nanti. Saya akan terus bekerja, terus berusaha, dan terus bertahan untuk memahami apakah saya bisa mencapai level yang cukup baik untuk bersaing dengan para pembalap terdepan pada balapan-balapan berikutnya.
2: Sementara itu, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menargetkan kemenangan pada balapan kandangnya di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Pembalap asal Italia itu masih memimpin puncak klasemen sementara dengan mengantongi 142 poin, unggul 15 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Jelang MotoGP Italia akhir pekan ini, Bezzecchi menyebut kemenangan di sirkuit ini akan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
4: Could be very nice. I mean,
3: tentu saja akan sangat menyenangkan jika menang di sini. Saya rasa jelas setiap pembalap bermimpi memenangi balapan kandangnya sendiri. Saya juga memimpikan hal itu, dan itu akan luar biasa. Namun saat ini masih hari pertama, jadi yang terpenting kami harus memulai akhir pekan ini sebaik mungkin. Kami akan mencoba fokus hari demi hari, tetapi tentu saja untuk menjawab pertanyaan itu rasanya akan seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
4: Could be like a dream come true.
2: Rangkaian balapan MotoGP Italia di sirkuit Mugello akan dimulai dengan sesi latihan sore ini, disusul kualifikasi dan balapan sprint pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama sepanjang 23 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari kabar Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengaku mendapat sambutan hangat dari pelatih baru John Hartman. Marcelino mengatakan Hartman menerima dirinya dengan sangat baik selama pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ini menjadi pertemuan pertama Marcelino dengan Hartman sejak pelatih asal Inggris itu ditunjuk PSSI Januari lalu. Sebelumnya, Marcelino absen pada FIFA Series Maret karena mengalami cedera. Kini, pemain Oxford United tersebut kembali bergabung bersama 22 pemain Liga Indonesia lainnya. Marcelino juga menyambut positif metode latihan dan perlakuan yang diberikan Hartman selama latihan berlangsung. Pemain berusia 21 tahun itu optimistis Timnas Indonesia mampu berkembang bersama Hartman. Marcelino bahkan yakin skuad Garuda memiliki peluang besar mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2030. Dari sepak bola kita ke kabar dari ring tinju. Kejuaraan Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Ajang tersebut berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta Jumat malam. Promotor Nicholas Johan Kili-Kili menyebut tinju profesional Indonesia lama kehilangan atmosfer pertandingan internasional. Karena itu, Patimura International Big Fight digelar untuk menghadirkan kembali gairah tinju nasional. Menurut Nicholas, ajang tersebut juga menjadi bagian peringatan Hari Patimura ke-209. Ia menilai Maluku memiliki sejarah besar dalam dunia tinju Indonesia melalui legenda Elias Pichal. Kedepan, Maluku Barat Daya Promotion berencana menggelar kejuaraan profesional versi PABA dan OBPF. FTPI juga memastikan akan terus memperluas kompetisi tinju profesional di berbagai daerah Indonesia.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Rans Simba Bogor dari playoff IBL GoPay 2026. Laga berhasil meraih kemenangan telak 98-57 di GMSB Kuningan. Tim Nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Dokter tim nasional Brasil Rodrigo Lasmar mengonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan melawan Panama dan Mesir. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dan juga menanggapi topik yang kami hadirkan. Anda dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

Kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan topik Patimura International Big Five dan misi kebangkitan tinju Indonesia. Dunia tinju profesional Indonesia kembali bergairah malam nanti. Patimura International Big Five 2026 akan berlangsung di Studio TVRI Pusat, Jakarta. Ajang ini bukan sekedar menghadirkan duel antar petinju nasional dan Thailand untuk memperingati Hari Patimura yang jatuh 15 Mei lalu. Patimura International Big Five juga membawa semangat membangkitkan kembali kejayaan tinju profesional Indonesia. Lalu juga seperti apa peluang petinju Indonesia malam nanti? Seberapa penting ajang internasional seperti ini bagi masa depan tinju nasional? Nanti kami akan juga membahas terkait hal ini. Jadi sejumlah petinju nasional akan tampil, termasuk peraih medali perunggu Asian Games 2018 Sunan Agung Amoragam. Selain itu ada juga Noldi Manakane yang siap menghadapi petinju Thailand dalam duel internasional. Promotor Patimura International Big Fight 2026, Nicholas Johan Kili-Kili menyebut event ini sebagai salah satu panggung penting kebangkitan tinju nasional. Apalagi Indonesia memiliki sejarah besar lewat nama-nama legendaris seperti Elias Pichal. Lalu seperti apa peluang petinju Indonesia malam nanti? Seberapa penting ajang internasional seperti ini bagi masa depan tinju nasional? Nanti kami akan membahasnya bersama promotor Patimura International Big Fight.

Jadi penyelenggara memastikan turnamen ini menjadi langkah awal untuk membangkitkan kembali gairah olahraga tinju di Indonesia meski kejuaraannya masih berstatus non-gelar. Promotor utama Nicholas Johan Kili-Kili mengatakan persiapan kejuaraan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena menyesuaikan momentum peringatan Hari Pattimura. Penyelenggara berambisi meningkatkan level kompetisi pada edisi berikutnya. Nicholas menargetkan Pattimura International Big Fight tahun depan dapat menghadirkan pertarungan bertaraf internasional. Terkait kualitas pertandingan, Nicholas juga menegaskan proses seleksi petinju dilakukan secara ketat. Thailand dipilih sebagai lawan Indonesia karena memiliki kesiapan terbaik dalam waktu yang terbatas. Diharapkan event tinju perdana ini dapat menjadi pemantik semangat bagi para petinju Indonesia untuk terus berkembang dan tidak kehilangan motivasi. Ia mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap ekosistem tinju nasional. Mulai dari pembinaan di tingkat sasana hingga dukungan menuju kompetisi nasional dan internasional.

0: Ada daftar pertarungan di Patimura International Big Fight. Ada kelas welter ringan 67 kg, Reza Midun versus Matius Enoni Talam Banua. Kelas ringan 60 kg, Aymar Kopang versus Duta Fadila Simatupang. Kelas layang 51 kg, Waldemar Hengs versus Adis Prianto. Kelas tebang 54 kg, Novi Sahuleka versus Yeremia. Kelas Super Bantam Weight International, Sunang Agung Amoragam Indonesia versus Natapong Nuchamhum Thailand. Kelas Featherweight International, Noldi Manakane Indonesia versus Pirawat Pantong Thailand. Kelas Lightweight, Iwan Kel Ngabalin versus Kritian Malindo Rihirojo. Kelas Super Bantamweight, Refli Manakane versus Albert Mondom. Dan seperti apa peluang petinju Indonesia malam nanti? Seberapa penting ajang internasional seperti ini bagi masa depan tinju nasional? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami promotor Patimura International Big Fight, Nicholas Johan Kili-Kili. Selamat sore Pak Nicholas, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Baik, nah Bung Niko, bagaimana awal mula lahirnya Patimura International Big Fight 2026 ini?
1: Ya, awalnya adalah gagasan dari teman-teman yang 3 bulan yang lalu mereka mencoba membuat gagasan lahirnya hari ulang tahun Patimura Big Fight Internasional ini. Lalu setelah itu saya diminta untuk jadi promotor. Mereka membuat gagasan ini karena mengingat Patimura adalah bukan saja lambang daripada, bukan saja seorang pahlawan nasional, tetapi Patimura juga adalah lambang daripada keberanian. Oleh sebab itu, teman-teman membuat gagasan untuk mengadakan event tinju internasional Patimura ini.
0: Baik, nah Bung Niko ini langsung ditunjuk menjadi promotor. Mengapa merasa penting menghadirkan kembali pertandingan tinju profesional internasional di Indonesia?
1: Iya, karena saya melihat bahwa 10 tahun belakangan ini pertandingan tinju di Indonesia, ini sudah mati suri. Oleh sebab itu, melalui hari ulang tahun Patimura yang ke-209 ini, kami ingin membangkitkan kembali semangat Patimura melalui event tinju internasional ini.
0: Baik, lalu kalau untuk makna penggunaan nama Patimura dalam event tinju ini seperti apa, Bung Niko? Apakah juga
1: makna? Ya.
0: Silakan, Bung Niko.
1: Makna penggunaan Patimura ini, dia Patimura bukan hanya seorang pahlawan, tetapi dia adalah simbol dari keberanian melawan ketidakadilan dan juga pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, kita pakai Patimura ini, menggunakan nama Patimura ini dalam ulang tahunnya yang ke-209 ini untuk mengadakan tinju internasional. Terlebih lagi kita melihat bahwa petinju-petinju internasional, petinju juara dunia itu lahir dari Maluku. Oleh sebab itu, karena Patimura ini dari Maluku, melalui event ini kita ingin melakukan pertandingan tinju agar supaya tinju yang sudah 10 tahun mati suri ini bisa bangkit kembali.
0: Baik, Bung Niko, bagaimana melihat peluang Sunan Agung Amoraga menghadapi petinju Thailand malam nanti nih, Bung Niko?
1: Saya sendiri sudah datang ke sasana waktu Sunan latihan. Saya melihat bahwa persiapannya cukup baik dan ada beberapa pelatih, baik pelatih dari Thailand maupun pelatih Indonesia, sudah berkolaborasi, bersinergi melatih Sunan dengan sangat baik, dan saya melihat bahwa Sunan punya peluang untuk menang di dalam pertarungan ini.
0: Baik. Lalu Bung Niko, selain Sunan ada Noldi Manakane yang juga tampil penuh percaya diri. Apa menurut Anda ini nanti Noldi mampu menjawab tantangan di pertandingan nanti, Bung Niko?
1: Ya, Noldi juga punya kesiapan yang sangat baik, apalagi dia dilatih oleh pelatih handal. Halo?
0: Ya, Bung Niko silakan.
1: Ya, saya melihat bahwa Goldie juga punya persiapan yang sangat baik, apalagi dia dilatih oleh pelatih handal Errol Van Rum. Jadi saya juga percaya bahwa Goldie akan menang dalam pertarungan sebentar malam nanti.
0: Baik, berarti jagoan dari Bung Niko sendiri ya, ini ada Noldi dan juga Sunan Agung begitu ya, Bung Niko ya?
1: Betul, Mbak.
0: Baik. Ya. Nah, kehadiran petinju Thailand tentu menjadi tantangan tersendiri ya, Bung Niko. Seberapa penting ini duel internasional bagi perkembangan petinju Indonesia?
1: Kita berharap supaya nanti melalui event ini akan merangsang petinju-petinju muda Indonesia sehingga mereka mempunyai semangat latihan lagi, sehingga kami berharap melalui bangkitnya tinju di event Big Patimura Fight Internasional ini akan lahir petinju-petinju yang berkualitas, petinju-petinju yang bertaraf internasional yang pernah memberikan, mengharumkan nama baik bangsa negara Indonesia di kancah internasional. Ya, seperti Bung Elias Pikal, Nico Thomas, juga Anis Roga, ada Anis Roga, M. Rahman, ada juga Daud Jordan, ada juga Chris John.
0: Baik. Tapi Indonesia sendiri masih punyakah peluang melahirkan juara dunia baru ini seperti Elias Pikal atau Chris John nantinya, Bung Niko?
1: Indonesia punya gudang tinju yang sangat baik. Banyak punya bibit-bibit petinju yang sangat baik. Cuma ini yang jadi persoalannya adalah kurang adanya, makanya saya sedikit mengkritisi pemerintah. Saya berharap supaya melalui kepemimpinan Presiden Pak Prabowo ini, pemerintah mau melirik dunia tinju Indonesia yang sudah mati suri ini.
0: Baik. Nah, Bung Niko, tantangan terbesarnya dalam membangkitkan tinju profesional Indonesia. Seperti apa ini, Bung Niko? Tadi kan juga generasinya ada sebenarnya begitu ya?
1: Ya, karena kurang ada yang mungkin. Pertama masalah, apapun itu kita kembali lagi masalah keuangan. Dan harus ada kerjasama promotor-promotor di Indonesia ini bersinergi sama dengan pemerintah Indonesia. Bersinergi untuk membangun kembali sasana-sasana yang dulu di mana-mana. Begitu Bung Elias Pikal menang, itu sasana tinju di mana-mana. Seminggu sekali itu ada sparring partner antara sasana. Lalu kita melihat bahwa industri tinju di Indonesia pada saat itu, wah, cukup luar biasa. Bukan cukup luar biasa, tapi sangat luar biasa. Nah, sekarang saya melihat bahwa tinju sekarang justru diambil alih oleh Filipina. Dengan ada yang manipulasi tampil secara luar biasa di dunia internasional, di Filipina tinju itu sangat luar biasa, dan saya berharap supaya biarlah itu kembali lagi kepada zamannya Bung Elias Pikal, tinju kembali hidup lagi di Indonesia ini.
0: Baik, tapi mudah ini menghadirkan nanti sasana-sasana, lalu juga ada sparring partnernya ini, Bung Niko, menurut Bung Niko nantinya?
1: Itu memang tantangannya berat. Kembali lagi yang saya bilang bahwa harus ada sinergi, sinergitas antara pemerintah dan promotor-promotor, bahkan manajer-manajer tinju Indonesia, sehingga kita bisa membangun sasana-sasana di Indonesia ini. Kami berharap pemerintah bisa dari pusat, dia mensosialisasikan ini kepada kepala-kepala daerah, gubernur-gubernur, bupati-bupati, sehingga petinju-petinju muda Indonesia ini mereka bersemangat untuk berlatih. Karena kita melihat bahwa tinju di Indonesia ini sudah membuktikan bahwa petinju-petinju Indonesia, petinju-petinju yang berkualitas, yang sudah pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional.
0: Baik, Bung Niko, semoga nanti ini jagoannya ada Noldi, lalu juga ada Sunan Agung begitu ya, nanti menang ini nanti malah menghadapi lawannya Thailand ya.
1: Terima kasih,
0: Bung Niko.
1: Dukungan doanya, Mbak.
0: Baik, amin, Bung Niko.
1: Untuk seluruh Indonesia.
0: Ya, betul, Bung Niko. Semoga juga jadi kebangkitan olahraga tinju di Indonesia. Selamat sore, salam olahraga.
1: Amin. Salam olahraga.
0: Promotor Patimura International Big Fight, Nicholas Johan Kili-Kili, berbicara terkait Patimura International Big Fight dan misi kebangkitan tinju Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: San Antonio Spurs menjaga peluang lolos ke babak final setelah menumbangkan Oklahoma City Thunder dengan skor telak 118-91 pada game ke-6 final wilayah barat NBA yang berlangsung Kamis 28 Mei 2026 malam waktu setempat. Hasil pertandingan di Frostbank Center tersebut membuat kedudukan imbang menjadi 3 sama, sehingga pemenang seri ini harus ditentukan melalui game ke-7, yang dijadwalkan akan digelar kembali di markas Oklahoma City Thunder pada Sabtu malam waktu setempat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mewajibkan pemindaian biometrik dalam registrasi kartu SIM seluler. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua, silakan dengan laporannya.
4: Ya, Anda dan juga pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, ini mengumumkan bahwa terkait dengan registrasi kartu SIM seluler yang baru akan diaktifkan, wajib untuk menggunakan sistem biometrik pengenalan wajah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi, Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, dalam konferensi pers terkait dengan pemberlakuan registrasi biometrik secara penuh di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta pada hari ini. Disampaikan Edwin bahwa kewajiban untuk penerapan sistem tersebut ini nantinya akan diterapkan oleh 3 operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan juga XL Smart. Dalam penerapan tersebut disampaikan oleh Edwin bahwa sistem untuk biometrik dalam registrasi ataupun aktivasi kartu SIM seluler yang baru ini akan mulai diterapkan secara mandatori pada 1 Juli mendatang. Berikut pernyataan dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah.
5: Untuk registrasi SIM secara biometrik, ya, untuk new registration sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, ya, tidak ada lagi pelonggaran per 1 Juli 2026. Itu yang pertama. Terus pertanyaannya, setelah itu gimana? Nah, setelah itu tentu kan saya bilang tadi yang sudah melakukan registrasi biometrik untuk mengecek apakah nomor NIK atau NOK-nya digunakan oleh nomor-nomor lain, kalau ada didapati tolong laporkan untuk segera dinonaktifkan.
4: Ya, adapun diketahui memang terkait dengan sistem biometrik tersebut ini merupakan pengganti dari sistem untuk aktivasi registrasi kartu seluler yang menggunakan pengisian data pribadi ataupun data kependudukan pribadi. Hal tersebut yang disampaikan oleh Edwin ini juga telah dilakukan pengkajian dan menemukan berbagai banyak celah. Sehingga dijelaskan oleh Edwin, dengan penggunaan sistem biometrik ini diharapkan dapat meminimalisir celah-celah dari penyalahgunaan data tersebut, karena nantinya dalam sistem biometrik tersebut langsung akan terkoneksi untuk mensinkronisasikan data bagi masyarakat yang melakukan registrasi kartu SIM seluler yang baru ini terhadap data dari dinas ataupun Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengajukan red notice atau permohonan penangkapan buronan berinisial LA di luar negeri kepada Interpol. Buronan tersebut masuk daftar pencarian orang terduga perekrut calon pekerja migran ilegal ke Kamboja. Laporannya disampaikan Saadat Udarain. Ain, seperti apa update terkininya?
6: Baik, terima kasih Hana. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengajukan red notice atau permohonan penangkapan buronan berinisial LA di luar negeri kepada Interpol. Lantaran wanita yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO diduga sebagai oknum perekrut calon pekerja migran ilegal ke Kamboja sebagai operator judi online. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana, membeberkan tersangka LA merupakan wanita asal Bangka Belitung. Dia telah melarikan diri ke luar negeri setelah ditetapkan DPO pada kasus dugaan penyeludupan tenaga kerja ke luar negeri. Tim penyidik pun terus melakukan pengembangan terhadap jaringan pengiriman pekerja migran ilegal ini, khususnya yang dijanjikan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja.
7: Nggak langsung direct, dia menggunakan modus negara transit seperti itu untuk menambah barrier bahwa memperkuat alibinya dia mau wisata. Dan pada akhirnya memang dia akan bekerja secara seperti itu.
6: Pak, tadi kan ada... Ditambahkan Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 ini pihaknya telah menggagalkan 89 keberangkatan pekerja migran ilegal seluruhnya dengan tujuan Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Teranyar keberangkatan dua wanita pekerja migran ilegal yang akan terbang ke Kamboja. Keduanya masing-masing bersial AG asal Garut dan SP asal Jakarta Utara. Mereka dijanjikan bekerja sebagai admin judi online, modus grup liburan. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku direkrut melalui media sosial dan grup WhatsApp bernama Liburan. Demikian dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, anggota Komisi 1 DPR RI Mulyadi meminta aparat penegak hukum dengan perbantuan Tentara Nasional Indonesia TNI untuk segera turun tangan, menindak pihak-pihak yang memodali aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan. Ia menegaskan praktik kotor yang merusak alam itu tidak boleh dibiarkan dan permintaan ini telah disampaikan kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga para kepala staf angkatan untuk menertibkan tambang ilegal khususnya di Sumatera Barat. Mulyadi menambahkan intervensi dan sinergi lintas institusi diperlukan guna menertibkan aktivitas tambang ilegal yang diduga kuat dilindungi oknum tersebut. Apalagi kegiatan yang merusak alam tersebut telah berlangsung bertahun-tahun. Kita ke berita lainnya, Kementerian Haji dan Umroh RI mengerahkan belasan unit mobil golf untuk membantu jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mina, Arab Saudi. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, jemaah haji Indonesia saat ini berada di Mina untuk melakukan mabit atau bermalam dan melempar jumrah ula, usta, dan akobah. Jemaah haji Indonesia berada di Mina sejak kemarin hingga besok, tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 30 Mei tahun 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Syaiga mengatakan pemerintah telah menyiagakan 19 unit mobil golf di kawasan Mina. Keberadaan mobil golf untuk membantu jemaah haji yang mengalami kesulitan fisik usai melempar jumrah. Hal itu disampaikan oleh Maria Syaiga dalam keterangan pers yang berlangsung hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Puncak ibadah haji di Armusna, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui Satgas Operasional Armusna juga telah mengerahkan ada 19 unit mobil golf di kawasan Mina. Mobil golf ini disiapkan untuk membantu jemaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, jemaah yang lanjut usia, serta jemaah yang terpisah dari rombongan maupun jemaah yang kehilangan arah setelah melaksanakan lontar jumroh dan tidak memiliki kondisi fisik yang baik. Armada tersebut disiagakan secara aktif dan bergerak menyisir titik-titik strategis khususnya berada di sekitar pintu keluar Jamarot guna memastikan setiap jemaah yang membutuhkan pertolongan dapat segera dijangkau dan mendapatkan pendampingan secara cepat. Jadi pengerahan mobil golf ini menjadi bagian dari skema kami untuk bisa menjawab tingginya mobilitas jemaah serta kepadatan di area Jamarot terutama pada momentum lontar jumroh yang membutuhkan kondisi fisik prima.
1: Iya, pendengar, selain menyiagakan atau juga menggerakkan mobil golf, pemerintah juga telah menyiagakan ribuan petugas Satuan Tugas Satgas Mina yang ditempatkan di berbagai titik strategis dan krusial untuk membantu pelaksanaan lontar jumroh. Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan, pengawasan, dan juga pengaturan arus jamaah.

Indonesia yang gugur pada 2025, yaitu Kopral 2 Eko Prambudi Santoso dan Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo. Adapun 4 personil penjaga perdamaian asal Republik Indonesia yang gugur saat bertugas bersama pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL di tengah perang Israel Hizbullah pada awal tahun ini akan dianugerahi medali Dag Hammarskjöld dalam upacara tahun depan. Berita olahraga, pemegang 3 sabuk juara dunia kelas berat ringan 79,3 kg WBA, IBF, dan WBO Dmitry Bivol akan naik ring menghadapi Michael Evert di Yekaterinburg, Rusia 30 Mei mendatang. World Boxing Association WBA dalam laman resminya mengatakan, Bivol memasuki pertarungan penyatuan gelar dengan posisi yang kokoh sebagai salah satu juara tinju paling dominan di dunia. Dalam laga terakhirnya, Bivol membalas satu-satunya kekalahan dalam karirnya dengan mengalahkan Arthur Beterbiev dalam pertandingan ulang mereka pada Februari 2025. Kemenangan itu mengantarnya menjadi juara sejati dengan memegang 4 sabuk yaitu WBA, WBC, IBF, dan WBO sekaligus mempertajam rekor menjadi 24 kemenangan, 12 KO, dan 1 kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama

panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim Israel yang dianggap ekstremis. Langkah tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan mendesak negara-negara anggota untuk segera membayar iuran mereka. Tunggakan kontribusi tercatat sangat besar, yakni mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 42,8 triliun rupiah untuk anggaran reguler. Institute for Demographic and Affluence Studies, IDEAS, mencatat pendapatan bersih pengemudi ojol pada 2025 turun drastis, menjadi hanya sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Angka tersebut merosot jauh dibandingkan tahun 2023, yang masih berada di kisaran 2,9 juta per bulan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan menghadirkan dialog anti teror bersama Densus 88.
0: Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
2: Dengan tema gamifikasi kekerasan dan ancaman baru radikalisme digital pada generasi muda. Gamifikasi kekerasan adalah bentuk ancaman modern di era digital di mana kekerasan, ekstremisme atau eksploitasi dikemas layaknya permainan game. Fenomena ini mengeksploitasi psikologi manusia melalui elemen seperti misi berhadiah, tantangan, dan sistem peringkat untuk memanipulasi korban atau pelaku agar melakukan tindakan berbahaya. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Susanti. Bu Susanti, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Hana.
2: Baik. Sehat, Bu Susanti sehat ya?
3: Alhamdulillah. Ini suara saya terdengar jelas ya, Mbak?
2: Bu Susanti, nanti kami akan betulkan ya, Bu Susanti ya. Terdengar jelas, namun juga masih ada suara feedbacknya begitu, Bu Susanti.
3: Iya.
2: Ya, nanti kami akan hubungi Bu Susanti ya. Bu Susanti. Bu Susanti, halo. Baik, nanti kami akan menghadirkan kembali, kami akan hubungi ulang Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi.
3: Iya, Mbak, ini suaranya agak putus
2: ya kan? Oh iya, baik, Bu Susanti. Nanti kami akan...

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kali ini kami RRI Somblaki hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Somblaki saat ini.

0: Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Hewan kurban.
2: Saya minta karena itu terjadi di lapangan. Dan ini dilakukan oleh toko di lingkungan kesehatan.
1: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi.
0: Selamat malam Saudara Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Tim URC Polres Kepulauan Tanimbar bubarkan peserta miras saat melakukan patroli. Wakil Bupati Tanimbar sidak pelayanan kesehatan di RSUD Anak Toto Tilarat. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini. Bersama saya, Ota Layan dan Neles Lutlotor, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Tim URC Polres Kepulauan Tanimbar bubarkan peserta miras saat melakukan patroli. Guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, tim Opsnal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar yang bergabung dalam unit reaksi cepat menggelar patroli malam hingga subuh di Kota Somblaki dan sekitarnya. Patroli intensif ini berlangsung Rabu malam lalu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga pukul 5 waktu Indonesia Timur dengan mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya curat, serta curanmor dan aksi premanisme di jam-jam rawan. Dengan menggunakan kendaraan roda 4, personel URC menyisir sejumlah titik rawan dengan menyasar area minim penerangan hingga pusat-pusat perbelanjaan. Kawasan ini menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadinya pembobolan atau tindak kriminal lainnya. Saat patroli dilaksanakan, tim URC menemukan sekelompok muda-mudi yang sedang berkerumun di salah satu ruas jalan. Setelah didekati, kelompok muda-mudi ini sedang mengkonsumsi minuman keras. Demi mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas, petugas langsung mengambil tindakan tegas namun humanis dengan memusnahkan minuman keras di lokasi saat itu juga. Selanjutnya, kelompok muda-mudi ini diberikan pembinaan dan selanjutnya diarahkan ke rumah masing-masing. Tim juga menyimbangi warga yang masih saja beraktivitas di malam hari. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan dialog dan meminta warga untuk tetap mewaspadai potensi tindak kejahatan. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said mengemukakan patroli pada jam rawan ini sebagai langkah konkret kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran personel di lapangan juga untuk menutup ruang gerak pelaku kejahatan konvensional. Kasat Reskrim pada kesempatan itu mengimbau orang tua agar ketat dalam pengawasan terhadap anak-anak hingga tak terjerumus dalam pergaulan bebas yang akan merugikan dirinya sendiri maupun keluarga. Saudara mahasiswa STIMAS yang diwisudakan dengan gelar Dikti masih terus menuai sorotan. Sekolah Tinggi Teologi Injil 5 Kota Sion Somblaki masih terus menuai sorotan terkait sejumlah lulusan yang menyandang gelar SOS yang sebagian masyarakat dinilai janggal. Oleh STIMAS yang seharusnya lebih dominan meluluskan sarjana pendidikan agama Kristen, justru mewisudakan sejumlah sarjana sosial yang dinilai tidak relevan dengan sekolah tinggi yang menghasilkannya. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Stepanus Tio, mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan soal benar tidaknya sekolah tinggi berbasis Kristen bisa mewisudakan lulusan SOS, namun perlu diteliti lebih jauh korelasi antara sekolah tinggi berbasis agama namun menghasilkan sarjana sosial. Jika hal itu dibenarkan, maka seharusnya memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti.
3: Saya tidak tahu, saya cuma tahu alumni Istimas itu kan sarjana pendidikan agama kan.
4: Iya, betul.
3: Kalau dia menyelenggarakan program studi pendidikan dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam hal ini pendeta, ya itu ada pada kewenangan ada pada dia, tapi kalau pada esos ini kan kecuali dia dapat rekomendasi dari Dirjen Dikti kan.
0: Sebelumnya Ketua Yayasan Yusak Ari Rahtan telah menyampaikan klarifikasi seputar kejanggalan ini. Menurutnya gelar tersebut dinilai tepat karena merujuk pada konsentrasi sarjana bersangkutan. Terbukti jika sejumlah sarjana ESOS yang diwisudakannya di tahun-tahun sebelumnya bahkan telah diterima bekerja pada sejumlah institusi pemerintah termasuk Polri. Menurut Yusak, hal ini menjadi bukti sangat kuat jika gelar ESOS diakui sah meski ada Dirjen Dikti tercatat sebagai sarjana pendidikan agama Kristen.
5: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Berita selanjutnya, Wakil Bupati Tanimbar sidak pelayanan kesehatan di RSUD Naktoto Tilarat. Kunjungan kerja Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak di Kecamatan Tanimbar Utara Selasa 26 Mei 2026 untuk menyerahkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warlabobar tidak sebatas itu. Namun Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menyempatkan waktu untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat Kecamatan Tanimbar Utara untuk meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Wakil Bupati yang didampingi asisten satu Setda Kepulauan Tanimbar KAC Fatlolon dan Camat Tanimbar Utara Leksi Sianresi saat tiba di RSUD Anak Toto Tilarat dijumpai sejumlah pegawai maupun tenaga kesehatan belum melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu di hadapan seluruh pegawai dan tenaga kesehatan Wakil Bupati menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan terutama menyangkut kedisiplinan pegawai dan kualitas pelayanan kepada pasien sebab semua orang harus dilayani dengan baik. Itu pun jangan melihat siapapun dia dari agama apa atau status sosialnya bagaimana karena semua sama di hadapan Tuhan dan harus dilayani dengan baik dan efisien.
2: Saya mintai, karena itu terjadi di lab. Dan ini dilakukan oleh tokoh di lingkungan kesehatan. Saya berharap tidak ada yang bisa. Atau memang ada juga sadar diri dan segera datang ke saya sebelum saya panggil. Jadi yang pertama. Yang kedua, kami ini nih, bilang keluar dari Saung Melaki sebelum matahari terbit. Kami keluar dari Saung Melaki sebelum matahari terbit. Artinya apa? Komitmen melayani. Bukan datang lalu duduk-duduk, asing ada pasien gitu. Masih banyak pekerjaan, masih banyak apa yang harus kita lakukan. Bapak terlambat satu kali tegur lisan, terlambat dua kali tegur lisan, terlambat tiga kali tegur lisan, lalu buat tertulis tembusan pekerjaan.
0: Dalam sidak dan di hadapan pegawai maupun tenaga kesehatan selaku wakil bupati dan juga seorang dokter mengingatkan agar seluruh tenaga kesehatan menghilangkan pola pikir negatif maupun sikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab menurutnya pelayanan kesehatan yang buruk dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Maka kepada KTU RSUD Anak Toto Tilarat Ratu Anak berpesan supaya tugas yang dipercayakan selaku pembina kepegawaian harus ditegakkan dengan mengawasi langsung seluruh tenaga medis dan pegawai untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja. Sementara itu, KTU RSUD Anak Toto Tilarat Alet Lora setelah mendengar arahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak sehubungan dengan tugas dan pelayanan sebagai pegawai maupun tenaga kesehatan yang dinilai belum bekerja sesuai dengan tugas dan perannya mengatakan akan menindaklanjuti arahan Wakil Bupati demi meningkatkan pelayanan kesehatannya maksimal kepada para pasien dan jika Kadepan terbukti ada pegawai atau tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka disiplin pegawai akan ditegakkan. Untuk itu, atas nama pegawai dan tenaga kesehatan pada RSUD Anak Tuti Telarat Luar menyampaikan terima kasih atas sidak yang sudah dilakukan oleh Wakil Bupati, dan sidak ini akan menjadi acuan yang sangat baik dalam membina pegawai maupun tenaga kesehatan yang ditugaskan di RSUD Anak Tuti Telarat Kecamatan Tani Baru Utara. Dermaga Batu Putih KKT dinilai tak layak PMK Tanimbar didesak segera bangun fasilitas representatif. Warga Desa Batu Putih menilai Dermaga Batu Putih sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat aktivitas pelayaran bagi masyarakat desa yang sering menggunakan untuk pelayaran dan angkutan laut ke berbagai desa. Dermaga Batu Putih kini menjadi sorotan tajam masyarakat sebagai urat nadi transportasi laut utama yang menghubungkan Desa Makatian di wilayah Kecamatan Warlabobar dan Kecamatan Sierra menuju Ibu Kota Kabupaten Tanimbar. Salah satu warga masyarakat Daniel yang dikonfirmasi mengatakan kondisi dari infrastruktur pada lokasi tersebut sangat memprihatinkan dan sudah tidak lagi layak untuk menunjang dilaksanakannya aktivitas publik. Dermaga yang terletak di Desa Batu Putih tersebut merupakan titik sentral penggerakan masyarakat dari dua kecamatan dan satu desa yang selalu melalui dermaga ini. Meski memiliki peran yang sangat strategis, fasilitas tambatan perahu di pelabuhan ini sangat sempit dan terbatas akibatnya setiap hari para penyedia jasa angkutan laut dan penumpang harus bertaruh dengan keterbatasan fasilitas untuk dapat mengakses transportasi umum. Dani lanjut mengatakan melihat kontribusi besar pelabuhan tersebut bagi mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi masyarakat mendesak agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera memberikan perhatian serius. Pemda segera melakukan langkah nyata yaitu pembangunan dan penyediaan fasilitas dermaga yang representatif dan aman. Ironisnya, di tengah keterbatasan sarana prasarana, kawasan Dermaga Batu Putih justru tumbuh menjadi epicentrum baru. Perputaran ekonomi masyarakat, aktivitas dagang di lokasi tersebut sangat pesat dengan menjamurnya berbagai warung, kios, dan usaha mikro di sekitar area pelabuhan yang memanfaatkan ruang lahan yang sangat terbatas. Terkait rusaknya gedung sekolah SD Nasket Santo Andreas Mianodas mendapat tanggapan dari Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan keluhan masyarakat terhadap kondisi gedung sekolah pada SD Nasket Santo Andreas Mianodas di Kecamatan Kormomolin yang sangat memprihatinkan, hal ini mendapat penjelasan dari Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, D. Laratmase, setelah dikonfirmasi pada Jumat 29 Mei 2026. Kasubag Perencanaan Devi mengatakan setiap sekolah yang akan mendapatkan bantuan perbaikan yaitu bersumber dari duan penganggaran, namun melalui revitalisasi dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara, tetapi ada persyaratan yaitu sekolah harus memperbaiki data pokok pendidikan atau dapodik dan mengisi setiap dokumen yang ada di dalam dapodik sarana dan prasarana atau sarpras.
1: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi sekolah. Itu dia nanti tuntas. Jadi dia tuh setiap kerusakan apa saja itu ditampung semua dan diperbaiki pada satu itu. Karena nanti 5 tahun lagi baru dia bisa dapat lagi. Nah, itu lewat APBN.
0: Kasubag Perencanaan lebih lanjut menjelaskan, sedangkan penganggaran melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, anggarannya ditampung dari hasil dari musyawarah pembangunan atau musrembang dan dari pokok-pokok pikiran atau pokir. Menurut Kasubag, selama ini SD Mianodas tidak termasuk di dalam pokir dan musrembang tahun 2026. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radar Republik Indonesia Somlek untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Tim ORC Polres Kepulauan Tanimbar bubarkan pesta miras saat melakukan patroli. Wakil Bupati Tanimbar sidak pelayanan kesehatan di RSUD Anak Toto Tilarat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Niles Lutlutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, pendengar mana saja Anda berada, kita sama-sama ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Arah Ritual pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Promosi budaya gay terus digaungkan dinas teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 29 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Akan tagline tersebut menjadi barometer utama keduanya dalam membangun kota tua dari berbagai aspek, di mana semua sektor yang dituju masih terus dioptimalkan melalui berbagai intervensi dan kebijakan. Salah satu sektor yang masih difokuskan adalah sektor agama atau religi dengan program umroh bagi umat Islam dan perjalanan rohani di beberapa kota suci bagi umat Kristiani dengan berbagai kriteria dan yang ditentukan.
1: Sekarang kita dalam majadat, kita dalam maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan. Itu visi kami. Dari konteks religius juga kita juga ada program untuk umroh dan termasuk saudara-saudara Katolik maupun Protestan. Program itu kita masih walaupun dengan angka jumlahnya sudah kecil karena kondisi keterbatasan itu.
0: Rumra mengatakan aspek lainnya yakni upaya peningkatan kompetensi pelaku UMKM dengan berbagai stimulan dan pendampingan yang dilakukan melalui dinas teknis. Hal ini lebih banyak difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata hingga pertanian. Menurut Rumra, ketiga sektor ini masih menjadi sektor unggulan yang hingga kini arah kebijakannya lebih banyak mengarah kepada ketiganya. Meskipun dihadapkan dengan efisiensi anggaran, namun Rumra memastikan program prioritas akan terus dijalankan karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat secara umum. Ia berharap tim yang dibentuk dapat bekerja maksimal dan ikhlas agar seluruh program yang diusung lewat tagline Maryadat perlahan tapi pasti dapat diwujud nyatakan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pelaku ekonomi kreatif dan kebudayaan untuk mengurus hak atas kekayaan intelektual atau HAKI guna melindungi produk dan karya lokal dari risiko klaim pihak lainnya. Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor Ebudi Tofi, mengatakan sektor ekonomi kreatif di daerah memiliki potensi besar dengan sedikitnya 17 subsektor yang berkembang. Subsektor yang paling dominan di Maluku Tenggara meliputi kuliner, fashion, kriya, videografi, dan fotografi. Budi menjelaskan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki bidang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang secara rutin melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha kreatif di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang disusun pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku ekonomi kreatif dan pengelola wisata.
2: Kami juga membuat bekerjasama dengan Kementerian Hukum HAM ya, untuk menetapkan hasil-hasil kriya kuliner dalam bentuk HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kita punya menu kuliner embal yang sudah terkenal dengan berbagai varian. Kalau kita tidak bikin HAKI, maka suatu saat mungkin daerah lain yang bisa ambil bahan mentah atau punya potensi yang sama untuk dijadikan sebagai kekayaan kulinernya. Dan ini tentunya Dinas Pariwisata setiap saat akan melakukan pendampingan sambil mengganding pihak-pihak untuk mendukung perkembangan dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Proses pengurusan HAKI dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya pada bidang ekonomi kreatif untuk mendapatkan pendampingan. Pelaku usaha maupun seniman nantinya akan dibantu melengkapi persyaratan administrasi sebelum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Budi, kerjasama antar pemerintah dengan Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan proses pendampingan dilakukan tanpa biaya bagi pelaku ekonomi kreatif tertentu. Hingga saat ini, sekitar 25 pelaku ekonomi kreatif di Maluku Tenggara telah mendapatkan bantuan pengurusan HAKI untuk produk maupun karya mereka. Promosi budaya KEI terus digaungkan Dinas Teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Budi Tofi, sejalan program pengembangan budaya KEI yang rutin dilakukan pihaknya, juga upaya pengembangan budaya. Selain bahasa yang melalui program revitalisasi, juga pelestarian benda-benda sejarah yang usianya telah memasuki ratusan tahun dan tetap dijaga.

0: hingga kini, sehingga Dinas Pariwisata mengidentifikasi potensi budaya yang dimiliki guna terus dieksplor bagi pemberdayaan dan pendampingan budaya KEI. Secara khusus di Maluku Tenggara, sebab bidang pariwisata merupakan program unggulan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah.
1: Kita sebarluaskan informasinya melalui berbagai kanal, berbagai media, dan melalui storytelling kita sebarkan kemana-mana bahwa KEI punya bukti-bukti perjalanan sejarah yang dalam bahasa KEI kita menyebutnya tomtat. Kita punya cerita. Cerita ini ada berita hol-hol atau cerita, kemudian ada snip atau pesan yang dibuktikan dengan tanda.
0: Tofi mengaku promosi daerah dan potensinya dilakukan melalui media digital dan berbagai platform yang mampu memperkenalkan kebudayaan KEI. Selain itu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian budaya KEI sebagai warisan berharga dan ciri khas masyarakat lokal, serta memerlukan dukungan semua pihak untuk meningkatkan eksistensi budaya lokal secara bersama. Kasus bentrok antar pemuda yang sempat terjadi di kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakoso, mengatakan hal ini dilakukan agar ke depan bisa menghindari adanya bentrok susulan atau balasan yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Sementara itu, untuk pelaku sudah diamankan Polres Tual, namun karena masih di bawah umur sehingga penyelidikan tetap harus didampingi.
2: Antara kelompok ya, di situ sudah ada pertemuan sama Kapolsek Dulsel sama pihak dari Angkatan Laut. Sementara memang ada satu tersangka yang kami amankan waktu itu, karena memang tersangka tersebut masih di bawah umur, jadi perlu pendampingan dalam pemeriksaan penyelidikan kami. Sementara memang dia memang terbukti memang membawa senjata tajam, jadi ya memang sudah kita amankan. Saat ini proses tetap berjalan. Kami mohon dukungannya ya, mudah-mudahan ada upaya juga dari keluarga tersangka juga pengen ada adanya perdamaian, makanya terbentuklah adanya kelompok itu, perdamaian. Insya Allah ke depan jangan lagi lah ada antara kelompok sekitar Pertamina situ.
0: Untuk selanjutnya, Prakoso mengatakan situasi Kamtibmas di wilayah tersebut terpantau aman hingga saat ini. Pihaknya juga rutin melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat sekitar agar sama-sama menjaga keamanan di daerah masing-masing. Salah satu oknum anggota DPRD Kota Tual kembali tersandung kasus laka lantas yang sama, padahal baru saja bebas bersyarat pada putusan kasus sebelumnya. RS, oknum anggota DPRD Kota Tual, kini harus menghadapi penyelidikan terkait laka lantas di desa Ohoitel beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail. Dikatakan hingga saat ini penyelidikan sudah dilakukan dan masih ada 3 saksi lagi yang dijadwalkan akan diperiksa pada Senin nanti.
3: Sejauh ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan 6 orang saksi, mungkin kurang 3 lagi. Saya sudah jadwalkan itu untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan saksi itu hari Senin. Untuk perkembangan pemeriksaan, untuk sementara kita belum menetapkan status, sementara dalam lidik. Nanti kita lihat setelah pemeriksaan 3 saksi lagi. Untuk barang bukti yang terdiri itu kendaraan roda 4 dan roda 2 kami sudah amankan di Satuan Lantas. Ya, untuk bukti-bukti lain, untuk sementara belum ada.
0: Ismail juga mengakui hingga saat ini proses masih berlangsung, tetapi pihaknya akan berlaku transparan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD tersebut. Dinas Kesehatan Kota Tual menyatakan kesiapan untuk membantu tenaga medis dan obat-obatan dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan masyarakat maupun organisasi. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tual. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan sepanjang tahun ini pihaknya telah melaksanakan 4 kali kegiatan hitanan massal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya berlangsung di Majelis Taklim Rauda dan Desa Ohoi Tahid.
4: Pada prinsipnya kita tahun ini aja kita udah bikin yang ke ini, yang ke mungkin yang ke 4 kali sudah ini, karena pertama yang kemarin dengan dinas sosial, yang kedua kemarin itu di Majelis Taklim Rauda, dan kemarin remaja panitia dari Desa Ohoi Tahid, dan hari ini dari Darul Islam. Dan kami setiap tahun itu tetap melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan rutin daripada dinas kesehatan apabila ada kelompok-kelompok yang bisa bikin kegiatan ini dan bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan Kota Tual.
0: Menurut Rumra Dinas Kesehatan Kota Tual, setiap tahun selalu siap apabila ada kelompok atau organisasi yang membutuhkan dukungan tenaga kesehatan. Ia menilai kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk memperluas pelayanan kesehatan kepada warga. Selain memberikan dukungan medis, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya hitan modern bagi anak-anak. Rumra menyebut metode modern memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan hitan tradisional.
4: Kami sangat mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat yang belum anaknya belum hitan, kalau bisa kami sarankan untuk kegiatan-kegiatan begini itu mereka mengantarkan anaknya untuk kita laksanakan kegiatan hitanan secara modern. Karena kegiatan hitanan secara modern ini risikonya sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan kita lakukan kegiatan secara tradisional. Kalau kegiatan yang modern ini pendarahan dan infeksi itu sangat minim sekali untuk terjadi. Kalau dibandingkan dengan yang tradisional, risikonya tuh pendarahan pasti terjadi.
0: Ia menjelaskan hitan modern lebih aman dari risiko pendarahan maupun infeksi karena ditangani dengan peralatan medis yang steril. Dinas Kesehatan Kota Tual berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia Lia Temia, menjelaskan proses pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2026 memerlukan sumber daya manusia yang lebih optimal, sehingga pihaknya melalui perekrutan mitra statistik untuk mendukung SDM BPS Tual sebanyak 64 orang yang memiliki seleksi ketat guna hasil seleksinya benar-benar transparan dan akan terlibat langsung pada pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di internal BPS Tual, total SDM berjumlah 14 pegawai yang akan berakomodir mitra BPS dalam proses penginputan data.
5: Kami sudah merekrut petugas mitra perekrutmennya dan kami membutuhkan kurang lebih 64 SDM untuk mendukung kami di lapangan nanti. Jadi untuk sensus ekonomi ini akan menjadi sasaran itu adalah usaha besar, usaha kecil, mikro, menengah. Jadi kami semua akan mendatangi seluruh usaha itu baik dari perusahaan maupun dari rumah ke rumah. Karena berkembangnya pola konsumsi, berkembangnya dunia digital, berkembangnya perekonomian, banyak sekali ekonomi-ekonomi yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti usaha online, penjualan pulsa, itu tidak nampak.
0: Lia Temia menjelaskan proses sensus yang dilaksanakan tahun ini difokuskan pada perusahaan besar hingga usaha mikro kecil dan menengah untuk mengetahui detail progres pengembangan usaha serta kontribusi positif yang berdampak bagi pembangunan di Kota Tual dengan melibatkan pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat dan sektor swasta yang memiliki andil besar pada event nasional dimaksud. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan K Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Di tengah keterbatasan anggaran, semangat pengabdian para kader PKK diminta tetap menyala demi menjalankan 10 program PKK di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nana Wulandari menegaskan, pelantikan bukan sekedar seremoni melainkan awal tanggung jawab bagi para pengurus yang baru dan telah dipercaya menjalankan organisasi pemberdayaan keluarga tersebut. Tim Penggerak PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Karena itu, ia meminta pengurus yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, menyusun program kerja, serta menghadirkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan maupun OHOI.
6: Menguatkan kembali komitmen kita dalam mengembang tugas-tugas mulia gerakan PKK. Jadi ini di pelantikan-pelantikan sebelumnya beta juga sudah sampaikan, tapi beta harus sampaikan kembali. Jadi pelantikan ini tidak selesai hanya sampai pelantikan. Jadi begitu dilantik berarti sudah. Karena sudah dilantik kan harus mengembang tugas-tugasnya, jadi harus menjalankan 10 program pokok PKK. Jadi beta harap ketong semua dari jadi PKK kabupaten, kecamatan, OHOI semua saling berkolaborasi dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
0: Nana menekankan pentingnya kolaborasi antara PKK Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat OHOI agar seluruh program dapat berjalan efektif. Selain itu, penguatan kelompok kerja, peningkatan kapasitas pengurus serta ketulusan dalam mengabdi menjadi faktor utama agar organisasi tetap aktif dan mampu menjawab persoalan sosial di masyarakat. Nana mengingatkan seluruh kadir PKK bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, sehingga dibutuhkan keikhlasan dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi. Meski pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran, ia meminta para kadir tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, Tunci Kuliaan, menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di Indonesia. Menurutnya, program tersebut bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di seluruh negeri. Kuliaan menjelaskan, sejak 2025 hingga 2026, pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Aru serta Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Sekolah rakyat diperjuangkan untuk membantu anak-anak miskin di 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat menikmati pendidikan yang layak dan setara. Saat ini proses pembangunan sekolah tersebut tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial untuk melakukan peletakan batu pertama setelah berbagai persyaratan administrasi dipenuhi.
7: Saya dan Pak Bati, Pak Wakil, dan dukungan dari Parlemen dalam hal ini Pak Rizal Jamomir, kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Sekjen. Proses ini juga tidak terlepas dari dukungan Pak Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewerisa. Sehubungan dengan sekolah rakyat yang kami perjuangkan untuk kepentingan daerah, sehingga terakomodir kepentingan anak-anak miskin yang ada di 117 desa akan bisa menikmati pendidikan sejajar dengan anak-anak bangsa lainnya yang ada di Aru dan di Indonesia pada umumnya, kami sudah berproses. Jadi khusus untuk progres sekolah rakyat di Aru, tinggal menunggu Pak Menteri datang ke Aru untuk meletakkan batu pertama.
0: Kuliaan menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melakukan transformasi pendidikan bagi masyarakat miskin di Aru, terutama untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Ia juga menyebut bahwa sekolah rakyat di Aru akan dibangun sebagai sekolah permanen dan termasuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional program tersebut. Selain membahas pembangunan sekolah rakyat, Kuliaan mengatakan kunjungan Menteri Sosial ke Aru nantinya juga akan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ia berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat karena rekrutmen siswa nantinya akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik yang terdata dalam DTSN maupun di luar DTSN. Umat Islam di Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dipusatkan pada pelataran Masjid Agung Nurul Iman Kalwido yang berada di Tiakur, Kecamatan Moa, Rabu 27 Mei 2026. Salat yang dimulai pada pukul 07.30 menit waktu Indonesia Timur dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten MBD Haji Muhammad Tahir sebagai imam, sementara khatib diemban oleh Imam 2 Masjid Turul Iman, Haji Zamruzi dan Zerlin sebagai muazin. Usai salat dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di beberapa tempat. Panitia Idul Kurban 1447 Hijriah, Seksi Hubungan Masyarakat Lahusein melalui sambungan telepon pada Jumat pagi mengatakan, selain umat muslim dari Tiakur, Kecamatan Muang, jemaah salat Idul Adha di Rabu pagi juga datang dari Kecamatan Leti dan Kecamatan Kisar, khususnya penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo serta di Masjid Polres MBD.
8: Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, Tiakur, Kecamatan Mua, Kabupaten Maluku Barat Daya. Alhamdulillah ada juga sebagian datang dari Nusantara Sehat yang datang di sini dari Kisar sebagian dan dari Leti juga sebagian. Dari Pulau Sebelah, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Kisar.
0: Dijelaskan di tahun 1447 Hijriah ini, panitia Idul Adha menyembeli 21 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jumlah tersebut terdiri dari 2 ekor sapi yang disumbangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, 2 ekor sapi dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dan sumbangan dari umat muslim di MBD. Selain 27 ekor yang disembeli di Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, penyembelihan hewan kurban juga dilaksanakan di Masjid Polres MBD, terdiri dari 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
8: Alhamdulillah di sini ada 21 hewan kurban, yaitu sapi dan kambing 6 ekor. Dari pemerintah seperti Presiden Prabowo sumbang 2 ekor, dan dari pemerintah daerah sumbang juga 2 ekor. Lainnya dari umat muslim. Di sini alhamdulillah sudah ada 2 masjid di Kecamatan Moa, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya. Polres juga ada masjid namanya An-Nurul Asyarki mendapatkan hewan kurban sapi 6 ekor dan kambing 2 ekor.
0: Pembagian daging kurban diprioritaskan kepada umat muslim, namun sejumlah warga non-muslim yang berada di sekitar Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo turut menerima daging kurban tersebut. Lahusein menjelaskan, dibagikannya daging kurban kepada warga non-muslim adalah sebagai wujud nyata dari tingginya nilai toleransi dan kebersamaan yang terjalin antar umat beragama di MBD. Koordinator Humas Panitia Idul Adha 1447 Hijriah yang juga koordinator UPT Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengungkapkan, sebanyak 750 penerima daging kurban dijatakan pada tahun ini sesuai kupon yang dibagikan. Kriteria penerima kupon ini sendiri diatur menurut jumlah jiwa dalam satu keluarga, di mana setiap 4 orang berhak atas satu kupon daging kurban, ditambah dengan penerima kupon berstatus bujangan dan warga dan muslim. Keluhan masyarakat terhadap kondisi gedung sekolah SD Naskat Santo Andreas Meiano Das di Kecamatan Kormomolin yang sangat memprihatinkan mendapat penjelasan dari Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Devi Laratmasing, setelah dikonfirmasi pada Jumat 29 Mei 2026. Laratmasing mengatakan setiap sekolah yang akan mendapatkan bantuan perbaikan yaitu bersumber dari duan penganggaran, namun melalui revitalisasi dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara, tetapi ada persyaratannya, yaitu sekolah harus memperbaiki data pokok pendidikan dan mengisi setiap dokumen yang ada di dalam dapodik, sarana dan prasarana.
9: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi sekolah, itu dia nanti tuntas. Jadi dia setiap kerusakan apa saja itu ditampung semua dan diperbaiki pada satu itu. Karena nanti 5 tahun lagi baru dia bisa dapat lagi. Nah itu lewat APBN.
0: Kasubag Perencanaan lebih lanjut menjelaskan, sedangkan penganggaran melalui anggaran pendapatan belanja daerah, anggarannya ditampung dari hasil musyawarah pembangunan dan dari pokok-pokok pikiran. Menurut Kasubag, selama ini SD Meyano Das tidak termasuk dalam pokir dan musrimbang tahun 2026. Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Somlaki masih terus menuai sorotan terkait sejumlah lulusan yang menyandang gelar ESOS yang oleh sebagian masyarakat dinilai janggal. Stimas yang seharusnya lebih didominan meluluskan sarjana pendidikan agama Kristen justru mewisudakan sejumlah sarjana sosial yang dinilai tidak relevan dengan sekolah tinggi yang menghasilkannya. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Stepanus Tia, mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan sosial. Maksud kami, pihaknya tak memiliki kewenangan soal benar tidaknya sekolah tinggi berbasis Kristen bisa mewisudakan lulusan ESOS, namun perlu diteliti lebih jauh korelasi antara sekolah tinggi berbasis agama namun menghasilkan sarjana sosial. Jika hal itu dibenarkan, maka seharusnya memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti.
10: Saya tidak tahu, saya cuma tahu alumni istimewa itu kan sarjana pendidikan agama, kan? Kalau dia menyelenggarakan program studi pendidikan dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam hal ini pendeta, ya itu ada pada kewenangan ada pada dia, tapi kalau pada ESOS ini kan kecuali dia dapat rekomendasi dari Dirjen Dikti kan.
0: Sebelumnya Ketua Yayasan Yusak Eri Ratan telah menyampaikan klarifikasi seputar kejanggalan ini. Menurutnya gelar tersebut dinilai tepat karena merujuk pada konsentrasi sarjana bersangkutan. Terbukti jika sejumlah sarjana ESOS yang diwisuda pada tahun-tahun sebelumnya bahkan telah diterima bekerja pada sejumlah institusi pemerintahan termasuk Polri. Menurut Yusak, hal ini menjadi bukti sangat kuat jika gelar ESOS diakui sah, meski pada Dirjen Dikti tercatat sebagai sarjana pendidikan agama Kristen. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 30 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 61 hingga 66%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 70 hingga 73%. Di Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 81 hingga 87%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini sangat berisiko terhadap aktivitas pelayaran. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Promosi budaya Kei terus digaungkan dinas teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Dan kami kembali menyajikan informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang masih...

0: Mana saja Anda berada, malam ini kami RRI Somlek mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Alisan memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun.
2: Seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
3: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
4: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
5: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
4: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
5: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun bisa.
4: Presiden Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang, dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan.

0: Rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
1: Saya sampaikan bahwa secara musiman, bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
2: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
0: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan

0: mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Ipatimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Ipatimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Ipatimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di
1: udara kita bersama. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
2: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog tersebut, Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kami di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di 081 399 399 888.

0: Iya, pendengar, kita awali terlebih dahulu informasi tentang pantauan di Jalan Lenteng Agung arah Pasar Minggu Depok yang amblas. Saat ini ditutup plat baja. Berikut laporan Yurike Fitri. Ike.
1: Iya, Fajar, saat ini saya berada di Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di lokasi amblasnya jalan ya dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Depok yang amblas pada Kamis malam kemarin. Saat ini masih ditutup oleh petugas dengan plat baja berwarna putih, sehingga arus lalu lintas atau kendaraan-kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Depok bisa melintas, namun dengan berhati-hati karena memang belum sepenuhnya dilakukan perbaikan oleh petugas. Dan saat ini petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan juga satu buah alat berat sudah ditempatkan di sisi kiri dari jalan yang amblas ini, dan beberapa pekerja rencananya akan melakukan pekerjaan mereka sekitar beberapa menit lagi, karena memang arus atau kendaraan-kendaraan saat ini masih terlihat cukup ramai.
2: Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, saum lagi di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Di malam ini pendengar kami RRI Saum lagi hadir untuk Anda dengan program acara Ruang Rindu, lagu-lagu pilihan kami buka untuk Anda. Kami juga membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda di malam ini di kontak kami 0822 412 9224.

0: Gus.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: We are, we are, we are this baby. We are, we are, we are this. Yeah,

0: 下。
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda, Ota Layan, operator studio Nalos Lututur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Blaki.

Baik pendengar Seteri Somla, kirimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda jam-jam di studio kami sudah menunjukkan menit yang ke-54 berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan saat ini Anda masih bersama saya Lisa Wariwun dan juga ada rekan saya Tobi Layan. Ya, dan kami di tepat pukul 6 nanti akan dihadirkan informasi terupdate di hari ini, warta berita daerah yang akan kami relay bersama Pro 1 RR Ritual. Bagi Anda yang ingin mengetahui perkembangan informasi baik di Tanimbar dan juga Maluku Tenggara, silakan Anda tetap stay tune di Kabupaten di Pro 1 RR Somlaki frekuensi 94,3 MHz.

mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, rangkaian Kidung-Kidung Rohani kini kami cukupkan untuk Anda pendengar. Dan semoga rangkaian lagu-lagu rohani tadi memberikan Anda sukacita, damai, sejahtera untuk mengawali hari Anda. Dan kita akan bersama lagi dengan rangkaian lagu-lagu rohani edisi berikutnya. Selamat pagi, shalom dan selamat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan penyampaian warta berita antar daerah.

0: 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara, kasus bentrok antar pemuda yang sempat terjadi di kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakoso, mengatakan hal ini dilakukan agar ke depan bisa menghindari adanya bentrok susulan atau balasan yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Sementara itu, untuk pelaku sudah diamankan Polres Tual, namun karena masih di bawah umur, sehingga penyelidikan tetap harus didampingi.
1: Antara kelompok ya, di situ sudah ada pertemuan sama Kapolsek Dulsel sama pihak dari Angkatan Laut. Sementara memang ada satu tersangka yang kami amankan waktu itu, karena memang tersangka tersebut masih di bawah umur, jadi perlu pendampingan dalam pemeriksaan penyelidikan kami. Sementara memang dia memang terbukti memang membawa senjata tajam, jadi ya memang sudah kita amankan. Saat ini proses tetap berjalan, kami mohon dukungannya ya, mudah-mudahan ada upaya juga dari keluarga tersangka juga pengen adanya perdamaian, makanya terbentuklah adanya kelompok itu, perdamaian. Insya Allah ke depan jangan lagi lah ada antara kelompok sekitar Pertamina situ.
0: Untuk selanjutnya, Prakoso mengatakan situasi Kamtimas di wilayah tersebut terpantau aman hingga saat ini. Pihaknya juga rutin melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat sekitar agar sama-sama menjaga keamanan di daerah masing-masing. Saudara, salah satu oknum anggota DPRD Kota Tual kembali tersandung kasus laka lantas yang sama, padahal baru saja bebas bersyarat pada putusan kasus sebelumnya. RS, oknum anggota DPRD Kota Tual, kini harus menghadapi penyelidikan terkait laka lantas di Desa Ohitel beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail. Dikatakan hingga saat ini penyelidikan sudah dilakukan dan masih ada 3 saksi lagi yang dijadwalkan akan diperiksa pada Senin nanti.
2: Sejauh ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan 6 orang saksi, mungkin kurang 3 lagi. Saya sudah jadwalkan itu untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan saksi itu hari Senin. Untuk perkembangan pemeriksaan, untuk sementara kita belum menetapkan status, sementara dalam lidik, nanti kita lihat setelah pemeriksaan 3 saksi lagi. Untuk barang bukti yang terdiri dari itu kendaraan roda 4 dan roda 2 kami sudah amankan di Satuan Lantas. Ya, untuk bukti-bukti lain untuk sementara belum ada.
0: Ismail juga mengakui hingga saat ini proses masih berlangsung, tetapi pihaknya akan berlaku transparan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD tersebut. Dinas Kesehatan Kota Tual menyatakan kesiapan untuk membantu tenaga medis dan obat-obatan dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan masyarakat maupun organisasi. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Tual. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan sepanjang tahun ini pihaknya telah melaksanakan 4 kali kegiatan hitan massal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya berlangsung di Majelis Ta'lim Raudah dan Desa Ohoi Tahid.
3: Pada prinsipnya kita tahun ini aja kita udah bikin yang keempat kali sudah ini, karena pertama yang kemarin dengan dinas sosial, yang kedua kemarin itu di Majelis Taklim Rauda, dan kemarin remaja panitia dari Desa Ohoi Tahid, dan hari ini dari Darul Islam. Dan kami setiap tahun itu tetap melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan rutin daripada dinas kesehatan apabila ada kelompok-kelompok yang bisa bikin kegiatan ini dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual.
0: Menurut Rumra, Dinas Kesehatan Kota Tual setiap tahun selalu siap apabila ada kelompok atau organisasi yang membutuhkan dukungan tenaga kesehatan. Ia menilai kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk memperluas pelayanan kesehatan kepada warga. Selain memberikan dukungan medis, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya hitan modern bagi anak-anak. Rumra menyebut metode modern

0: memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan hitan tradisional.
1: Kami sangat mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat yang belum anaknya belum hitan, kalau bisa kami sarankan untuk kegiatan-kegiatan begini itu mereka mengantarkan anaknya untuk kita laksanakan kegiatan hitanan secara modern, karena kegiatan hitanan secara modern ini risikonya sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan kita lakukan kegiatan secara tradisional. Kalau kegiatan yang modern ini pendarahan dan infeksi itu sangat minim sekali untuk terjadi kalau dibandingkan dengan yang tradisional, risikonya tuh pendarahan pasti terjadi.
0: Ia menjelaskan hitan modern lebih aman dari risiko pendarahan maupun infeksi karena ditangani dengan peralatan medis yang steril. Dinas Kesehatan Kota Tual berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak. Saudara, pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan KI Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Di tengah keterbatasan anggaran, semangat pengabdian para kader PKK diminta tetap menyala demi menjalankan 10 program pokok PKK di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nanda Wulandari, menegaskan pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan awal tanggung jawab baru bagi para pengurus yang telah dipercaya menjalankan organisasi pemberdayaan keluarga tersebut. Tim Penggerak PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Karena itu, ia meminta pengurus yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, menyusun program kerja, serta menghadirkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan maupun OHOI.
2: Menguatkan kembali komitmen kita dalam mengembang tugas-tugas mulia gerakan PKK. Jadi ini di pelantikan-pelantikan sebelumnya beta juga sudah sampaikan, tapi beta harus sampaikan kembali. Jadi pelantikan ini tidak selesai hanya sampai pelantikan. Jadi begitu dilantik berarti sudah. Karena sudah dilantik kan harus mengembang tugas-tugasnya, jadi harus menjalankan 10 program pokok PKK. Jadi beta harap ketua semua dari jadi PKK kabupaten, kecamatan, OHOI semua saling berkolaborasi dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
0: Nana menekankan pentingnya kolaborasi antara PKK Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat OHOI agar seluruh program dapat berjalan efektif. Selain itu, penguatan kelompok kerja, peningkatan kapasitas pengurus, serta ketulusan dalam mengabdi menjadi faktor utama agar organisasi tetap aktif dan mampu menjawab persoalan sosial di masyarakat. Nana mengingatkan seluruh kader PKK bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, sehingga dibutuhkan keikhlasan dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi. Meski pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran, ia meminta para kader untuk tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. Saudara, mengusung tagline dengan Mariadat yang memiliki arti maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan dalam menjalankan visi pemerintahan di Kota Tual, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan demi meningkatkan laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mengatakan tagline tersebut menjadi barometer utama keduanya dalam membangun Kota Tual dari berbagai aspek, di mana semua sektor yang dituju masih terus dioptimalkan melalui berbagai intervensi dan kebijakan. Salah satu sektor yang masih difokuskan adalah sektor agama atau religi dengan program umroh bagi umat Islam dan perjalanan rohani di beberapa kota suci bagi umat Kristiani dengan berbagai kriteria yang ditentukan.
3: Dan kita dalam Mariadat, kita dalam maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan. Di visi kami, dari konteks religius juga kita juga ada program untuk umroh dan termasuk saudara-saudara Katolik maupun Protestan. Program kita masih walaupun dengan angka jumlahnya sudah kecil karena kondisi keterbatasan itu.
0: Umbro mengatakan aspek lainnya yakni upaya meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dengan berbagai stimulan dan pendampingan yang dilakukan melalui dinas teknis. Hal ini lebih banyak difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata hingga pertanian. Menurut Umbro, ketiga sektor ini masih menjadi sektor unggulan sehingga arah kebijakan lebih banyak mengarah kepada ketiganya. Meskipun dihadapkan dengan efisiensi anggaran, namun Rumra memastikan program prioritas akan terus dijalankan karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat umum. Ia berharap tim yang dibentuk dapat bekerja maksimal dan ikhlas agar seluruh program yang diusung lewat tagline Mariadat perlahan tapi pasti dapat diwujud nyatakan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pelaku ekonomi kreatif dan kebudayaan untuk mengurus hak atas kekayaan intelektual HAKI guna melindungi produk dan karya lokal dari resiko klaim pihak lain. Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi mengatakan sektor ekonomi kreatif di daerah memiliki potensi besar dengan sedikitnya 17 subsektor yang berkembang. Subsektor yang paling dominan di Maluku Tenggara meliputi kuliner, fashion, kriya, videografi, dan fotografi. Budi menjelaskan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki bidang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang secara rutin melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha kreatif di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang diusung pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku ekonomi kreatif dan pengelola wisata.
4: Kami juga membuat bekerjasama dengan Kementerian Hukum HAM untuk menetapkan hasil-hasil kriya kuliner dalam bentuk HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kita punya menu kuliner Endal yang sudah terkenal dengan berbagai varian. Kalau kita tidak bisa tidak bikin HAKI, maka suatu saat mungkin daerah lain yang bisa ambil bahan mentah atau punya potensi yang sama untuk dijadikan sebagai kekayaan kulinernya. Dan ini tentunya Dinas Pariwisata setiap saat akan melakukan pendampingan sambil menggandeng pihak-pihak untuk mendukung perkembangan dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Proses pengurusan HAKI dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya pada bidang ekonomi kreatif, untuk mendapatkan pendampingan. Pelaku usaha maupun seniman nantinya akan dibantu melengkapi persyaratan administrasi sebelum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Budi, kerjasama antara pemerintah dengan Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan proses pendampingan dilakukan tanpa biaya bagi pelaku ekonomi kreatif tertentu. Hingga saat ini, sekitar 25 pelaku ekonomi kreatif di Maluku Tenggara telah mendapatkan bantuan pengurusan HAKI untuk produk maupun karya mereka. Saudara, promosi budaya KI terus digaungkan Dinas Teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi sejalan program pengembangan budaya KI yang rutin dilakukan pihaknya, juga upaya pengembangan budaya selain bahasa yang melalui program revitalisasi, juga pelestarian benda-benda sejarah yang usianya telah memasuki ratusan tahun dan tetap dijaga hingga kini, sehingga Dinas Pariwisata mengidentifikasi potensi budaya yang dimiliki guna terus dieksplor bagi pemberdayaan dan penampingan budaya KI secara khusus di Maluku Tenggara, sebab bidang pariwisata merupakan program unggulan dan mendongkrak pendapatan asli daerah.
5: Kita sebarluaskan informasinya melalui berbagai kanal, berbagai media, dan melalui storytelling kita sebarkan kemana-mana bahwa KI punya bukti-bukti perjalanan sejarah yang dalam bahasa KI kita menyebutnya tomtat. Kita punya cerita. Cerita ini ada berita hol-hol atau cerita, kemudian ada snip atau pesan yang dibuktikan dengan tanda.
0: Tofi mengaku promosi daerah dan potensinya dilakukan melalui media digital dan berbagai platform yang mampu memperkenalkan kebudayaan KI. Selain itu, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk menjaga pelestarian budaya Kei sehingga warisan berharga dan ciri khas masyarakat lokal dan memerlukan dukungan semua pihak untuk meningkatkan eksistensi budaya lokal secara bersama. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afiale Temia, menjelaskan proses pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2026 memerlukan sumber daya manusia yang lebih optimal sehingga pihaknya melalui perekrutan mitra statistik untuk mendukung SDM BPS sebanyak 64 orang yang melalui seleksi ketat guna hasil seleksinya benar-benar transparan dan akan terlibat langsung pada pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di internal BPS Tual, total SDM berjumlah 14 pegawai yang akan mengakomodir mitra BPS dalam proses penginputan data.
6: Kami sudah merekrut petugas mitra, rekrutmennya, dan kami membutuhkan kurang lebih 64 SDM untuk mendukung kami di lapangan nanti. Jadi untuk sensus ekonomi ini akan menjadi sasaran itu adalah usaha besar, usaha kecil, mikro, menengah. Jadi kami semua akan mendatangi seluruh usaha itu, baik dari berusaha maupun dari rumah ke rumah. Karena berkembangnya pola konsumsi, berkembangnya dunia digital, berkembangnya perekonomian, banyak sekali ekonomi-ekonomi yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti usaha online, penjualan pulsa, itu tidak nampak.
0: Letemia menjelaskan proses sensus yang dilaksanakan tahun ini difokuskan pada perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengetahui detail progres pengembangan usaha serta kontribusi positif yang berdampak bagi pembangunan di Kota Tual dengan melibatkan pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat dan sektor swasta yang memiliki andil besar pada event nasional dimaksud. Saudara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tonci Kolyaan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di Indonesia. Menurutnya, program tersebut bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di seluruh negeri. Kolyaan menjelaskan, sejak tahun 2025 hingga 2026, pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru terus berkomitmen dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat di Aru. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Aru serta Gubernur Maluku, Hendrik Lewarisa. Sekolah rakyat diperjuangkan untuk membantu anak-anak miskin di 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat dinikmati pendidikan yang layak dan setara. Saat ini proses pembangunan sekolah tersebut tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial untuk melakukan peletakan batu pertama setelah berbagai persyaratan administrasi dipenuhi.
7: Saya dan Pak Bati, Pak Wakil, dan dukungan dari Parlemen dalam hal ini Pak Rizal Jamomir, kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Sekjen. Proses ini juga tidak terlepas dari dukungan Pak Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewarisa. Sehubungan dengan sekolah rakyat yang kami perjuangkan untuk kepentingan daerah sehingga terakomodir kepentingan anak-anak miskin yang ada di 117 desa dan bisa menikmati pendidikan sejajar dengan anak-anak bangsa lainnya yang ada di Aru dan di Indonesia pada umumnya, kami sudah berproses. Jadi khusus untuk progres sekolah rakyat di Aru tinggal menunggu Pak Menteri datang ke Aru untuk meletakkan batu pertama.
0: Kolyaan menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melakukan transformasi pendidikan bagi masyarakat miskin di Aru, terutama untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Ia juga menyebut bahwa sekolah rakyat di Aru akan dibangun sebagai sekolah permanen dan termasuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional program tersebut. Selain membahas pembangunan sekolah rakyat, Kolyaan mengatakan kunjungan Menteri Sosial ke Aru nantinya juga akan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ia berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat karena rekrutmen siswa nantinya akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik yang terdata dalam DTSN maupun di luar DTSN. Saudara umat Islam di Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dipusatkan pada pelataran Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo yang berada di Tiakur, Kecamatan Moa, Rabu 27 Mei 2026. Sholat yang dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten MBD Haji Muhammad Tahir sebagai imam, sementara khotib diemban oleh Imam Dua Masjid Nurul Iman Haji Samroji dan Jerlin sebagai muazin. Usai sholat dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di beberapa tempat. Panitia Idul Kurban 1447 Hijriah, Seksi Hubungan Masyarakat La Hussein melalui sambungan telepon pada Jumat pagi mengatakan, selain umat muslim dari Tiakur, Kecamatan Moa, jemaah sholat id di Rabu pagi juga datang dari Kecamatan Leti dan Kecamatan Kisar. Khusus penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo serta di Masjid Polres MBD.
8: Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Alhamdulillah ada juga sebagian datang dari Nusantara Sehat yang datang di sini dari Kisar sebagian dan dari Leti juga sebagian. Dari Pulau Sebelah, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Kisar.
0: Dijelaskan di tahun 1447 Hijriah ini panitia Idul Adha menyembelih 21 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jumlah tersebut terdiri dari 2 ekor sapi yang disumbangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, 2 ekor sapi dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dan sumbangan dari umat muslim di MBD. Selain 27 ekor yang disembelih di Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, penyembelian hewan kurban juga dilaksanakan di Masjid Polres MBD, terdiri dari 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
8: Alhamdulillah di sini ada 21 hewan kurban yaitu sapi dan kambing 6 ekor dari pemerintah seperti Presiden Prabowo sumbang 2 ekor dan dari pemerintah daerah sumbang juga 2 ekor lainnya dari umat muslim. Di sini alhamdulillah sudah ada 2 masjid di Kecamatan Moa, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya. Polres juga ada masjid namanya An-Nurul Asyarqi mendapatkan hewan kurban sapi 6 ekor dan kambing 2 ekor.
0: Pembagian daging kurban diprioritaskan kepada umat muslim, namun sejumlah warga non muslim yang berada di sekitar Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo turut menerima daging kurban tersebut. La Hussein menjelaskan dibagikannya daging kurban kepada warga non muslim adalah sebagai wujud nyata dari tingginya nilai toleransi dan kebersamaan yang terjalin antar umat beragama di MBD. Koordinator Humas Panitia Idul Adha 1447 Hijriah yang juga koordinator UPT Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengungkapkan sebanyak 750 penerima daging kurban dijatahkan pada tahun ini sesuai kupon yang dibagikan. Kriteria penerima kupon ini sendiri diatur menurut jumlah jiwa dalam satu keluarga di mana setiap 4 orang berhak atas satu kupon daging kurban, ditambah dengan penerima kupon berstatus bujangan dan warga non-muslim. Saudara, keluhan masyarakat terhadap kondisi gedung sekolah SD Naskat Santo Andreas Mayano Das di Kecamatan Kormamolin yang sangat memprihatinkan mendapat penjelasan dari Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Devi Laratmase, setelah dikonfirmasi pada Jumat 29 Mei 2026. Laratmase mengatakan setiap sekolah yang akan mendapatkan bantuan perbaikan yaitu bersumber dari dua penganggaran, namun melalui revitalisasi dibiayai melalui persyaratannya, yaitu sekolah harus memperbaiki data pokok pendidikan Dapodik yang mengisi setiap dokumen yang ada di dalam Dapodik sarana dan prasarana Sarpas.
9: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi sekolah. Itu dia nanti tuntas. Jadi dia tuh setiap kerusakan apa saja itu ditampung semua dan diperbaiki pada satu itu. Karena nanti 5 tahun lagi baru dia bisa dapat lagi. Nah, itu lewat APBN.
0: Kasubag Perencanaan lebih lanjut menjelaskan, sedangkan penganggaran melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD, anggarannya ditampung dari hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dan dari pokok-pokok pikiran pokir. Menurut Kasubag, selama ini SD Meyanodas tidak termasuk dalam pokir dan musrembang tahun 2026. Saudara, Sekolah Tinggi Teologi Injili Makota Sion Somlaki masih terus menuai sorotan terkait sejumlah lulusan yang menyandang gelar ESOS yang oleh sebagian masyarakat dinilai janggal. Stimas yang seharusnya lebih dominan meluluskan sarjana pendidikan agama Kristen justru mewisudakan sejumlah sarjana sosial yang dinilai tidak relevan dengan sekolah tinggi yang menghasilkannya. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Stefanus Tia, mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan soal benar tidaknya sekolah tinggi berbasis Kristen bisa mewisudakan lulusan ESOS. Namun perlu diteliti lebih jauh korelasi antara sekolah tinggi berbasis agama namun menghasilkan sarjana sosial. Jika hal itu dibenarkan, maka seharusnya memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti.
10: Saya tidak tahu, saya cuma tahu alumni Istimas itu kan sarjana pendidikan agama, kan? Kalau dia menyelenggarakan program studi pendidikan dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam hal ini, ya itu ada pada kewenangan ada pada dia, tapi kalau pada ESOS ini kan kecuali dia dapat rekomendasi dari Dirjen Dikti kan.
0: Sebelumnya Ketua Yayasan Yusak Eri Ratan telah menyampaikan klarifikasi seputar kejanggalan ini. Menurutnya gelar tersebut nilai tepat karena merujuk pada konsentrasi sarjana bersangkutan. Terbukti jika sejumlah sarjana ESOS yang wisuda pada tahun-tahun sebelumnya bahkan telah diterima bekerja pada sejumlah institusi pemerintahan termasuk Polri. Menurut Yusak, hal ini menjadi bukti sangat kuat jika gelar ESOS diakui sah meski pada Dirjen Dikti tercatat sebagai sarjana pendidikan agama Kristen. Berita terakhir, saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari Stasiun Badan Meteorologi dan Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Pak Rian. Halo, selamat pagi Pak Rian.
11: Halo, selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya, Pak.
11: Siap. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 30 Mei 2026 jam 09.00 WIB. Untuk wilayah Kota Tua, kondisi cuaca pada pagi hingga malam cerah hingga berawan. Dini hari berawan hingga hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga malam cerah hingga berawan. Dini hari berawan hingga hujan ringan. Suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 14 knot dan peningkatan kecepatan angin saat mencapai 26 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRL Stasiun Tifun Maluku Tenggara. Kembali ke studio RRI.
0: Terima kasih Pak Rian untuk informasi perakiran cuaca di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kasus bentrok antara pemuda yang sempat terjadi di Kompleks Pertamina Kota Tua telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Kei Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Terus.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Menit ke-52 kini bergeser dari jam 6 pagi ini. Apa kabar Anda di weekend kali ini pendengar? Kami berharap Anda kabar baik. Semua harapan Anda, rencana Anda di hari ini juga akan berjalan dengan lancar. Iya, itu pasti harapan kita semua ya. Yang mana ini juga diawali dengan cuaca yang cukup baik. Dan kalau tadi Anda ikuti laporan perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dari forecaster Pak Rian, kalau hari ini cuacanya cukup aman ya. Kalau ada cerah diikuti dengan hujan ringan, tapi itu hanya nanti di sore hari. Nah, Anda punya waktu yang cukup banyak untuk Anda bisa mengekspresikan, mengeksplor, iya, semua yang Anda mau ya. Yang mana Anda mungkin hari ini juga ya akan bepergian dengan keluarga, tepat sekali di hari libur. Anda punya waktu yang banyak untuk Anda bisa bersenang-senang di rumah bersama dengan keluarga. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini terkait dengan layanan digital pertanahan mempermudah pantau berkas. Nah, saudara, Sentuh Tanahku memudahkan masyarakat memantau proses pengurusan berkas pertanahan secara daring. Nah, melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui perkembangan permohonan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Ada Andrea berusia 37 tahun, warga Kabupaten Semarang, mengaku terbantu dengan fitur pemantau berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini menurutnya proses pengecekan menjadi lebih praktis dan transparan karena memang dapat diakses langsung melalui telepon genggam. Nah, saudara, ia mengatakan penggunaan aplikasi tersebut membuat proses pengurusan sertifikat menjadi lebih efisien. Nah, masyarakat kini yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara juga tidak perlu berulang kali datang ke kantor pertanahan hanya untuk menanyakan perkembangan permohonan. Nah, Andrea pun menghimbau masyarakat yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara ini untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, itulah pendengar kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pertanahan Nasional, di mana ini mempermudah masyarakat untuk akses layanan digital pertanahan dengan mudah untuk memantau seluruh berkas kepengurusan sertifikat. Nah, sertifikat sudah pasti elektronik ya, sehingga Anda disarankan untuk lebih baik mengurus sertifikat elektronik untuk berapa luas tanah Anda. Nah, yang ada saat ini untuk Anda lebih gunakan layanan digital sehingga Anda bisa memantau perkembangannya. Lalu jangan bolak-balik juga ke kantor untuk mengecek seberapa jauh atau sudah sampai di mana pengurusan Anda selanjutnya. Seperti itu pendengar. Untuk Anda, kami punya dua lagu pilihan kembali tersaji di pagi ini, spesial untuk para ibu remaja putri yang lagi semangat-semangatnya untuk mengurus sarapan pagi bagi keluarga. Setelah nanti juga Anda bergulat dengan menu makan siang yang mana harus Anda mengatur begitu baik waktu Anda untuk bisa melakukan semua pekerjaan di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

RRI Tual Pro 1 menemani Anda pendengar menit ke-17 kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Selamat pagi, apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga hari Anda menyenangkan dan semoga semua rencana Anda hari ini juga berjalan dengan lancar nantinya. Lengkapi kebersamaan kita pendengar, kami punya satu informasi dari Kepulauan Tanimbar Bumi Duan Lolat terkait dengan masyarakat kembali menyoroti fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Otemer, Kecamatan Warla Bobar. Nah, sebagai urat nadi transportasi laut yang utama yang menghubungkan Desa Makatian, wilayah Kecamatan Warla Bobar dan Kecamatan Sera menuju ke Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kondisi infrastruktur di lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk menunjang aktivitas masyarakat. Nah, saudara, dermaga yang terletak di kawasan Desa Batu Putih ini merupakan titik sentral pergerakan masyarakat dari dua kecamatan dan satu desa di wilayah barat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski memiliki peran yang sangat strategis, namun fasilitas tambahan angkutan di pelabuhan ini sangat sepi dari yang namanya terbatas. Nah, akibatnya setiap hari para penyedia jasa angkutan laut dan penumpang harus bertaruh dengan keterbatasan fasilitas demi bisa mengakses transportasi umum. Nah, kondisi infrastruktur yang minim dapat menimbulkan berbagai kendala teknis di lapangan. Para angkutan laut dan warga pengguna jasa transportasi mengeluh karena tidak ada fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan atau safety serta kenyamanan di saat berlayar. Ironisnya lagi, di tengah keterbatasan sarana-prasarana, kawasan dermaga Batu Putih justru tumbuh menjadi tempat perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas dagang di lokasi ini terbilang sangat maju dengan menjamurnya berbagai warung, kios, dan usaha mikro di sekitar area pelabuhan yang memanfaatkan ruang lahan yang sangat terbatas. Nah, melihat kontribusi besar pelabuhan tersebut bagi mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terus khususnya di masyarakat Desa Batu Putih, mendesak agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera memberikan perhatian serius terhadap dermaga Batu Putih, dan Pemda diminta untuk melakukan langkah nyata yaitu pembangunan dan penyediaan fasilitas dermaga yang representatif dan aman. Nah, peningkatan infrastruktur transportasi laut di wilayah barat Tanimbar ini, saudara, dinilai sudah sangat mendesak. Pembangunan dermaga yang layak tidak hanya akan memperlancar arus logistik dan memangkas waktu tempuh, tetapi juga menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah, lebih khusus Kepulauan Tanimbar menjadi daerah kepulauan demi marwah Tanimbar yang berkelanjutan ke depan. Itulah pendengar satu informasi yang mana dermaga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pendengar, lebih tepatnya di Somlaki, pendengar, yang mana dermaga ini menghubungkan beberapa desa. Ini agak macet karena memang kondisi bangunannya sudah tidak layak untuk digunakan, dan masyarakat di sana meminta perhatian pemerintah agar diperbaiki atau paling tidak direnovasi seperti itu, sehingga memang dikatakan layak untuk digunakan agar supaya juga terhindar dari yang namanya kecelakaan, apalagi di tengah cuaca yang kurang bersahabat, ada angin kencang. Ini masyarakat meragukan bahwa jangan sampai pada satu ketika sementara atau ada masyarakat yang hendak berangkat dan akhirnya jembatan tersebut rusak atau roboh. Nah, ini juga mengakibatkan hilangnya korban dan lain sebagainya. Tapi kita berdoa semoga tidak sampai seperti itu, ya. Nah, dengan begitu maka ada perhatian dari pemerintah lebih khusus untuk Kepulauan Tanimbar, sehingga ini diperhatikan, lalu nantinya sangat bermanfaat juga untuk masyarakat di sana.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei,
0: ada Ulia.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh, dan banyak timbul penyakit.
4: Bukan hanya waduk ini, juga sungai ataupun danau. Jika bukan kita yang menjaga dan merawatnya, akan semakin memprihatinkan. Yang tentunya akan berdampak pada penurunan ekosistem global.
5: Air merupakan salah satu unsur penting untuk menunjang kehidupan manusia. Tak hanya manusia, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.
6: Lia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
7: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
6: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
7: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
6: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
8: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
9: Kasihan banget dia.
10: Siapa?
9: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
10: Lah, padahal teman Facebooknya 4.000-an tuh.
9: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kak.
10: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
11: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
12: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
13: Mana sih, Jok?
12: Oh iya, cakep ya.
13: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
12: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
13: Oh,
14: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
13: Iya, Mbak. Euis.
12: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
14: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
12: Muhun, abdi ti Bogor.
13: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
15: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
16: Eden, belum merdeka juga loh.
17: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
16: Nah lo itu aja masih perang.
17: Perang? Ini game online, bro. Game online.
16: Udah sono.
17: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
16: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
18: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
19: Kami mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
16: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sandal jepit juga kali, bro.
20: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
16: Mas, gak ikutan demo juga?
21: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
16: Lah ngapain di sini?